Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSIKMSI, Kapolda Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi media informasi perekat bangsa yang terpercaya, edukatif, dan berintegritas. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya

0: Inggih, selamat pagi Rakelan Rai, mulai nyaringin gongge Cynthia, Puniki Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz. Ibu Janura Puniki mulai nyaringin, nyawi sering bantang mangkin, terhajeng mulai niki ibu, gongge tiang inde buah, pencuci mulut, yaning kundangan, persediaan jeruk nika, tiang ambil di rumah, jeruk atau semangka tetap wentan, kantannya, oh berarti selain kundangan, di rumah tetap wentan buah jeruk niki sebagai hidangan pencuci mulut nikin, ya. Talar nih yang sering mewali niki nge, sampun nyarengin, nge, sengkara sampun liang niki nge, sampun bebas mengambil geginan utawi karyo, mungkin ngareanin tape nih yang nge, sampun poling ranjing, sampun tenang, mungkin yang sri menjalani aktivitas, nge. Ni ayuna ni kam swastia stumuali ni rahajeng muali dimogi sarang sami stata kena yen tiang seringan nunas buah pisang pepaya yen wusan odalan beda buahnya gongge wenton apel pir dan jeruk. Nah dari beberapa sane ketik nih ayuna pun ikir yang WhatsApp Pro 4 sane chen nge sering napi wasane sebagai pencuci mulut apakah pisang, pepaya atau memang buah-buah sane lianan. Wau kan wenton kalih niki nge sane paling sering niki nini ayuna nge sane chen kantan nge diantara dua buah niki yang memang sering sekali dikonsumsi salah satunya ke mantan nge dan menjadi buah terfavorit untuk hidangan pencuci mulut niki rakelan rai nge. Ya ini ngemasang ini pencuci mulut niki rakelantres melalui tiang sarang sami. Nah memang tradisi niki menikmati buah segar setelah makan berat niki sangat lekat dengan budaya lokal nge kehadiran buah-buahan tropis sekali pepaya, nanas atau semangka niki seringkali disajikan begitu saja atau diracik menjadi rujak buah atau asinan nge. Dan faktanya niki rakelantrai mengkonsumsi buah apakah niki wajib atau tidak gongge ketika setelah makan harus ada pencuci mulut atau tidak kantan nge. Ternyata niki tidak wajib ada setelah makan nge pencuci mulut berupa buah niki karena tidak ada aturan medis yang mengharuskannya. Jadi fakta juga yang menarik ketika rakelan res sampun mengkonsumsi buah niki memang bukan suatu kewajiban tapi niki sah-sah kemantan dan yang paling terpenting adalah memenuhi kebutuhan serat dan vitamin harian nge. Waktu alternatif sebagian ahli niki menyarankan ngajeng buah niki rakelan res sedur ngajeng hidangan utama niki rakelan rengge agar lebih cepat kenyang dan jeda waktu niki jika ingin makan buah minapnge setelah makan berat beri jeda 1 hingga 2 jam dumun agar pencernaan tidak kembung sampunnya nyepo ngajeng kantarnge rakelan rai pun ngajeng berat penutup langsung niki di selang beberapa menit kantarnge sampun nangge mungkin maksimal 1 hingga 2 jam dumun nge niki dumun informasinya nih sana gongge sini kutip saking hello sehat .com nggih. Sikep nelpon mantan dumun, gongnya sapa sanggra ring pesawat telepon 0361223361. Sirapun iki sana nyarengin, sampun mungka gongnya telah ring WhatsApp Pro 4 dados nyarengin ring 0895703245505. Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, rahayang semeng. Selamat pagi.
0: Nggih, Om Swastiastu Rahajeng Mawali selamat pagi Kak Angku.
1: Nggih. Kuwi nyumunin cembuka mecik-mecik sing man kalahan kon genjang.
0: Mungkin jam kutus boleh niki nggih. Permentan Sang Hyang Surya. Asung karo kena. Drika permentan Sang Hyang Surya Kak.
1: Angena gigi.
0: Gigis manten. Patah ring hayam wuruk nalar gigis niki.
1: Ini nak mbah maru sudah masuk cek ya.
0: Iya, sungkan api mbah.
1: Panas.
0: Bes kenjalatan. Cuaca.
1: Ini pun anu na pencuci mulut.
0: Iya, pencuci mulut buah napi mantan sana kesenengin ke angkun nih
1: kini. Coba ya, itu beli ini madiado. Apa kan atas andaman cuci mulut. Kuning madiado.
0: Madiado ini kan api.
1: Napi kan ada
0: untuk yang tan ada, yang tan wentan pun napi. Oh, kang yang tan kan tanunas.
1: Anu mulut kira lainan di merajan. Tadiung ada ngaduk nganu nang buah-buahan. Do kango. Ya sing anu po harus kini harus gitu sing ke.
0: Oh, kentan gitu.
1: Kalau ni paling demen kak sing itu ni ni tetap ada sih nampiang. anu gedang ya.
0: Oh, gedang. Gedang napi kan akeh wonten jenis gedang.
1: Gedang ka apo Kang Wado?
0: Oh, Kang Jang gedang napi mantan yang penting gedang ketan.
1: Yang penting bahkan anu na kadang-kadang tensi tinggi.
0: Heeh.
1: Kang Wado to anu na yang paling ngelemang atau ikat lainan tuh ya. Oh, kan ngeli buah-buahan. Yang kak, yang biasa, anak biasa yang anu, kayak badu buah, buah napi, yang paling demen kato, uyu, udara jauh tuh kayak.
0: Oh.
1: Uning.
0: Nge, uning.
1: Coba ajangan nasi dengan.
0: Ajangan nasi kan, anak api pengganti nasi.
1: Dan ajangan nasi.
0: Oh, kenten. Napi jasanya nih kakak?
1: Dengar ya.
0: Gini.
1: Ya, yang kak nih demen ngajangan nasi buah gitu kan? Buah poh yang sebuah manis.
0: Buah poh hanya ampun manis. Poh hanya napi. Nah, akeh wenten jenis poh?
1: Poh napi ya kak.
0: Oh, poh napi.
1: Nih. Wani masih gitu.
0: Oh, buah wani, nih.
1: Ini paling demen kak, durian.
0: Oh, durian? Yeah. Emang cocok nih kak sebagai hidangan pencuci mulut?
1: Angin ajengan nasi.
0: Oh, angin ajengan nasi niki kanton. Oh, yeah. Oke.
1: Singunin yang dicoba rasang sidan medue durian. Ambilan ajengan. Ngedangannya nih nunggu ya.
0: Oke, ten bani gongge nyoba ten cocok waduk gongge.
1: Iya ten ado, dia kan ten ado ulam waduk anu durian dengen bing ado.
0: Oke, ten. Yang penting tepat cara pengolahannya dumun ke angkun ya. Ke angku, yen mangken pun api ke angku niki kan situasi dan kondisi mbah angku sudani niki kan sungkan. Pun api wenten hidangan pencuci mulut mangken api perai dumun.
1: Ini kok gedang tuh, tetap apa tuh anu na.
0: Oh, tetap enten. Ika sana dingin napi nentan.
1: Napi yang
0: gedang.
1: Buka tuh, gedang badi kanggo na napi je ane ado kita.
0: Oh, napi ne enten, tapi ne dingin napi nentan ika.
1: Si anu na ya sebo ibin anu na suam malu kita mampus hilang dingin maru anu
0: na. Nge panten ngilu untung nge kanggo nge. Nge kan.
1: Ada udang yang kubur ge.
0: Oke, entar.
1: Udang babi.
0: Nge tinggal ngancuk wonten. Nge suksama niki kangku.
1: Bibi paling nge.
0: Ah, napi?
1: Gedang megobet.
0: Oh, megobet. Tadi yang rujak nih ka.
1: Nebat angsi ngangon sayur.
0: Oh, angen sayur.
1: Solo daging yang anu anu baso kita tuh ya.
0: Yen sampun.
1: Ibu mah ngai.
0: Oke, yen sampun nih kang Tio gobet nak gonggek pikiran gonggek nak rujak manten. Aduh.
1: Nggih,
0: sampeyan niku, Gek. Nggih, sesama kantu.
1: Ngaji ibu ah.
0: Nggih, salam mawali niki.
1: Mau menika ora kan. Mungkin bae KBB nggih anu ya ketuban airport.
0: Oh, nggih, sira mau KDA. Oke.
1: Ibu nganginan lu mulai nyuntik mah kan mulai.
0: Nggih.
1: Mau berarti libur.
0: Ah.
1: Iki bu kone nomornya ane yang ngon kak ngebel gongge.
0: Oh kentan nge kak angku sampun iki gongge simpen.
1: Niki nangon kini niki apa nanto api apa nana pulsa kini na ane me bisa kato kalau misi pulsa kentan.
0: Nge kak angku pangpoli mantan nge.
1: Semua keperator yang ngon yang ngebel.
0: Nge kak angku suksema dumun kak angku masanakan dumun iki nge.
1: Iki kan apun dagingnya. Mengajangan mendagi anu nomor 3 dari 5 terakhir.
0: Oh, nggih, sampun. Ampuran iki kadang gonggek ten mecel HP ka angku dadosna gonggek ten uningen ka angku nelpon nggih.
1: Nggih, tetap api ya bidan jenya kan dimutu di jeroan nggih.
0: Nggih, ka angku.
1: Kajo ka segar ka bidan subuh ka nawang jeroan.
0: Mih ratu, status segar, status kuat, status kencang niki nggih jantosan gonggek niki nggih kecindak. Ka
1: sing jar bidan nepukin menjalan
0: ge. Nggih nak faktor U ten kenapi nih kan normal ke angku. Nggih ten kenapi.
1: Temani menyambung
0: ge. Nggih ten kenapi. Suk semua ke angku mesti nggih.
1: Oh ini gong biang yoga nya dengen ge.
0: Niang yoga be, niang yoga tian tan boleh dumun. Mesanakan dumun niang.
1: Ini kalau wali yang meka om Santi. Santi
0: om. Nggih, suk semua ke angku. Sudah nih mesanakan dumun ge. Tetap menikirin pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue hari Tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingiring mereka yang murup hitung dasar dan pasar mengenai nyaring intring ambaro wenten gongga sintia ring rahine waras pati sani manis makan sekali penyiar druene nih guys semeton nge turpun iki ngomongsang ini ajeng-ajengan sani manis hidangan pencuci mulut berupa buah nih guys setelah makan durus kemantan sani presiden nyaringin ring pesawat telepon 0361-223361 nge gue sapa sanggra pun iki sani nyaringin wenten pak di apong kelungu tegas sampun nyaringin pak Ari dinamika nge bu lo ketersakar sampun nyaringin. Om Sastiastu, selamat pagi.
1: Om Sastiastu, selamat pagi, Gongga Sintia.
0: Nih, Om Sastiastu, selamat pagi, Haji Tatak.
1: Ampun keni, pun durung yang tenang aku, ampun keni.
0: Ampun keni, ampun hafal, Gongga. Pun api, Haji.
1: Pun api, gue kadro, pun isi, kenten.
0: Sekadi, pirang, Haji, mungkin Gongga ampun mecuer, pasti ke kena, Haji, nge.
1: Kayak mungkin ngelantur sehat
0: kayaknya. Sementara ngelantur nalar Haji Tatak sarang keluarga sehat nih Kiji.
1: Oke, sehat. Wow, pirang mongku sedani misalnya aja loh mongku. Tane mungkin yang wow di kebun iki gongke pun pirang mongku sedani ngecuer.
0: Oh kentan, menanam napi mungkin musimnya musim napi mungkin.
1: Aduh musim kentan mau nyamuk kau pun dicari mungkin nyamuk padangan.
0: Oh padangan.
1: Kita pupuan padangan ke mendek dicari.
0: Oh kentan, tentu menten nanam buah sekali bantang mungkin.
1: Dayang tuh kari.
0: Oh kentan, oh ya karena musim.
1: Doyo.
0: Geng-geng
1: kan ubat kendan iki ten wendan coyo dicari ubat sekitar penataan kekeran iki kendan.
0: Oh, kentan geng-geng.
1: Kenapa yang nak kendan nak ongkon mengaso sene mangkin kendan.
0: Oh, kentan. Mengaso biasanya kudang bulan iki kaji kering kentan.
1: Ada dan kenia untuk peniki wau kendan iki gulem-gulem ke mandan.
0: Biasaan
1: kan ber-ber ampun mulai hujan kan.
0: Ampun, nge, ber-ber November mungkin ber September nih kering dumun.
1: Nge, kenapa yang menerima kumantan astungkara yang penting segar kan.
0: Astungkara segar, nalar sampun ngajeng pasti ke segar jik nge.
1: Kenapa aja padut nalar apa kalau ada kenangan pemelin pindang.
0: Nge, pemelin pindang astungkara aji. Mungkin ngemawasan dumun ini tradisi pencuci mulut berupa buah nih kejik. Setelah ngajeng biasanya aji ngajeng buah napi nentan.
1: Aduh, jok ngeyan maji. Puniki tradisi menyuci mulut nah, dan alutkan kecuk karing puniki cuma toyo ke mantan.
0: Oh toyo mantan, tan mendaging buah
1: bas api kan, dan
0: kan, harus apiin ajeng-ajengan haji termasuk buah niki
1: kentan ampun pencuci mulut kangyang napi juga kentan ya di kentan di kulkas niko kangyang
0: kentan. Oh kentan pasti biasanya aja kondangan mantan wenten pencuci mulut niki nge ketunas nge.
1: Oh iya biasa kondangan kan ngomong aja kondangan apa sih ampun wenten semangko.
0: Oh semangka tunas.
1: Oh kentan ampun berjejer kentan.
0: Kudang anu. Kudang tebe nih kan tunas semangka aja.
1: Ampun, debi-debi kan wenten nah ada langsung senti kentan. Dan kena kan boliu lah lek mesti ati duane ngajak liu.
0: Oh kentan, saruang nek kidek ten kenapi nunas kali ten.
1: Nggih. Niko pun aja kan demen ngindang mesti kentan yang penting okay. Rasa segar kang yang demen. Rasa sweet dia sun te jina nak kuangan terus kentan. Yang penting segar anak-anak sami di kota kentan.
0: Nggih aja astengkara sate kena. Suksema aji informasinya nih masanakan dumun bos-bos nge.
1: Nge, moga-moga itu nge Sintia Rayu Rajang atau untung polir miliki kemudara.
0: Nge, ampun colak-colak gue nge widangan tabana nih ke dumun poligala nge.
1: On air rasa kuangan sekali kuangan ngajang.
0: Oh kuangan ngajang, makin ampun jangkap niki.
1: Dorong-dorong, kelepat-kelepit niki mukaryo membantu mukaryo napi anu canang niki porosan gitu.
0: Oh nge, nge aji, jangkepin dumun aji.
1: Kayak anu belok anu ambil gitu.
0: Nggih Haji Durus nyimak geginan dumun Haji. Nggih sik sama Haji masanakan dumun.
1: Kamu nek kok gong kayak Sintia mugi-mugi lagi yang saudar mau ngantos ke kenten beniki selesai kenten.
0: Ya setengkara Haji. Sate niki monitor nih. Nggih sik sama Haji widangan tatak tabanan sampun nyaringin masanakan dumun trekelan rewentam beli widi-widi ada dumun sane nyaringin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
4: Nggak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
3: Capek apa? Cerita sama ibu.
4: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
3: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
4: Jadi aku harus terus sekolah ya?
3: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
4: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
3: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

Inggi, selamat pagi Rekanan Rai, mawali nyaringin gongge Cynthia Punikering Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantor acara Rahajeng Bali mengatang informasi lan tembang-tembang Bali, bantangnya nih mengosang ini tradisi pencuci mulut berupa buah nikis setelah makan Rekanan Rai. Inggi, manfaatnya nih pasti ke wenta melancarkan pencernaan, membersihkan gigi dan mulut secara alami, kantongnya dengan mengunyah buah. Kandungan air di dalamnya skadi apel, pir semangka atau melon, niki merangsang produksi air liur, sane niki ngowantu membersihkan sisa makanan dan mengurangi plak gigi, nge? Menyegarkan nafas, menjaga hidrasi tubuh lan sumber nutrisi sehat. Niki demun Rekanan Rai ngomong ini tradisi pencuci mulut berupa buah setelah makannya nge, Rekanan Rai, sane sampun sering terbiasa, pasti ketidak asing kembali dengan berbagai macam buah untuk hidangan penutup niki nge. Pak Cikam, Sastian Stumuali, Pak Cikas, tata monitor nih kengge, gongga Cynthia yang acara Rahajeng Bali mangken. Talar sampun telas dimun galanya nih, gongga Cynthia mau blikbak sarang Rekanan Rai ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali ring gala mangken nge. Suk semua dahat nih kengge, Rekanan Rai senai sampun nyaringin ring lain telepon WhatsApp perempat, talar ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Rekanan Rai mulai jumpa seringgal jam siya kantos jam dasa, gongga Cynthia kantos nyaringin Rekanan Rai mali siki jam kemantan ring acara Rahajeng Bali Peblibagan Komunitas. Nge sarangin nge mau lejebo sering pesawat telepon 0361-223-361. Ingin Rekanan Rai Rahajeng Masana Kandungan mau lejebo mau linyarangin tata punikir yang perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rakyat Rai Komisi 4 DPRD Bali menggelar rapat dengan pendapat dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga setempat untuk mendapatkan penjelasan terkait sejumlah permasalahan yang terjadi di lapangan. Ketua Komisi 4 DPRD Bali, Nyoman Suwirta, mengatakan hal yang dibahas tentang kebutuhan guru. Dan ditegaskan Dewan mendukung langkah pemerintah untuk menjadikan guru sebagai ASN, baik P3K maupun PNS. Namun, Nyoman Suwirta berharap guru-guru yang sudah lama mengabdi di bidang pendidikan juga harus mendapat perhatian karena selama ini peran mereka sangat penting meskipun hanya dengan menggunakan SK Bupati dan anggaran dari Komite Sekolah. Rekan Ray, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sekarang akan saya tekan.
2: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
2: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
2: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
2: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
3: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Raka dan Rai. Kembali berjumpa di udara di edisi hari Kamis 10 September 2026 bersama Gongga Cynthia di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz. Di hari Kamis, kita akan membahas seputaran topik olahraga tradisional, bukan sekedar permainan. Dan nanti ada urun rembuk bersama kami sampai pukul 10 pagi nanti di waktu Indonesia Tengah, di pesawat telepon 0361-223361, di WhatsApp Pro 4895-7032-45505, dan juga Raka Dantra bisa berkomentar jika ada pertanyaan di postingan Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Kami juga ada live Raka dan Rai di Facebook RRI Perempat Denpasar. Anda juga bisa kirim kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan narasumber kami yang sudah hadir di studio Perempat RRI Denpasar, yang pertama ada Iputu Sutaryana, Kepala Bidang Tradisi Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Om Swastiastu Rajang.
0: Nih, bisa dipanggil Bapak Sira, mohon izin.
1: Boleh Pak Putu, boleh.
0: Pak Putu. Ya. Yeah. Selamat datang Bapak Putu di studio Perempat RRI Denpasar. Nggih, di samping Bapak Putu ada Bapak Igede Alit Wijaya, analis kebencanaan ahli media BPBD Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Alit.
2: Swastiastu, selamat pagi Rajang Semeng.
0: Nggih, selamat datang Naler Ring Studio Perempat RRI Denpasar Bapak nggih. Nggih, punapi gatra niki Bapak sareng kalih.
1: Bucik-bucik
0: kemantan nggih, seperti pada umumnya niki nggih, walaupun cuaca yang kurang menentu, kadang hujan, kadang mendung dan kadang cerah niki Bapak nggih. Tapi semoga hati kita cerah niki mengawali untuk mengedukasi masyarakat terkait topik kita hari ini mengenai olahraga tradisional bukan sekedar permainan ya. Ke Bapak Putu Dumun nggih. Ke Bapak Alit Dumun niki nggih tentang analisis kebencanaan nggih Bapak nggih. Mungkin dari filosofi Dumun kita mengenal karena niki kan topiknya bukan sekedar permainan Bapak ya dalam olahraga tradisional. Seperti apa Bapak? Topik kita kali ini merefleksikan nilai gotong royong dan ketahanan komunitas atau community resiliensi yang sangat dibutuhkan saat menghadapi bencana alam. Silakan Bapak Alit.
2: Suksema diangaturin ding Cynthia. Telar juga Rajang Rajang Semeng aturi tiang ring para pemirsa pemirsa serang tsunami. Ini filosofi bukan sekedar permainan ke menegaskan bahwa olahraga tradisional ke bukanlah sekedar hiburan melainkan simulasi sosial dan latihan ketangguhan fisik, mental untuk menghadapi krisis nyata termasuk bencana alam. Ini berikut ada dua refleksi, konversi yang bisa diabarkan di sini yaitu refleksi gotong royong. Olahraga tradisional seperti magua-guakan atau tarik tambang mustahil dimenangkan sendirian. Permainan ini melatih komunikasi, kepercayaan, dan pembagian peran yang spontan. Dalam situasi bencana, otot sosial ini otomatis bertransformasi menjadi aksi nyata, seperti kecepatan, membagi tugas di dapur umum, koordinasi jalur evakuasi, dan aksi penyelamatan berbasis komunitas. Sedangkan yang berikutnya itu refleksi ketahanan komunitas atau resiliensi. Permainan tradisional melatih ketangkasan fisik, respon cepat terhadap perubahan situasi dan mentalitas untuk bangkit kembali setelah kalah. Di dunia nyata ini adalah modal utama mitigasi dan adaptasi bencana komunitas yang terbiasa tangguh di lapangan. Permainan akan lebih cepat pulih atau recovery dan tidak mudah larut dalam trauma pasca bencana. Sekian.
0: Baik, terima kasih Bapak. Dari ketahanan komunitas Bapak ya, ada permainan tradisional juga bisa dikategorikan olahraga tradisional, ada megogoan ya Bapak ya. Nah, untuk mitigasi bencana Niki Bapak, Niki kan bisa dikatakan masih ada beberapa memang olahraga atau permainan tradisional sebagai ruang atau wadah untuk mengetahui mitigasi bencana gitu Bapak ya. Ini kan juga membutuhkan ruang terbuka hijau Bapak, tempat gitu Bapak ya, tanah yang lapang atau pesisir pantai Bapak, tempat. Terus bagaimana nih Ki, analis dari BPBD melihat fungsi ekologis ruang, terus ruang-ruang kultural yang ada di Bali Niki sebagai tata ruang yang aman bencana dari sisi tempatnya dulu Niki Bapak ya. Kalau tadi kan sudah kita memainkan permainan tradisionalnya untuk mitigasi bencana dengan nilai-nilainya, tidak bisa bermain sendiri, harus bersama-sama bergotong royong Bapak. Kalau untuk tempatnya seperti apa Bapak dari analisnya?
2: Kalau dari segi tempat itu bisa kita manfaatkan itu di lingkungan lapangan banjar itu biasanya. Di lingkungan lapangan desa atau desa itu tuh bisa kita aduh.
0: Oke, berarti dari sisi Banjar Dumen tempat dari warga adat gitu Bapak ya. Berarti betul, harus betul. Aktif juga ya Bapak ya untuk ke Banjar dan juga mengikuti memang aturan-aturan yang ada sekaligus mengetahui permainan tradisional ini ternyata bisa ya Bapak ya betul, untuk ketahanan komunitas dan merefleksikan nilai gotong royong mitigasi bencana Bapak ya.
2: Ya. Betul, betul.
0: Oke. Nah, dari permainan gua-gua kan ini bencana apa yang bisa kita mitigasi Dumen Bapak dari megogoan?
2: Nah, mungkin dari kelincahan, kecepatan nanunya gitu. Itu yang bisa kita untuk dan kerjasamanya juga.
0: Dan kerjasamanya ya. Oke, untuk bencananya bencana napi mantan Bapak?
2: Nah, kemungkinan untuk bencana gempa dan tsunami juga bisa.
0: Gempa dan tsunami kalau di Bali berarti kalau gempa mungkin ya Bapak ya belakangan akhir Niki yang masih melanda, terus di Indonesia juga ada gempa
2: ya,
0: Gunung Agung meletus juga Bapak ya,
2: ya betul.
0: Gunung meletus ya ampura nggih Bapak nggih gunung meletus nggih. Baik, terima kasih Bapak Alit ke Bapak Putu Dumun nggih dari salah satu contoh Bapak ya permainan tradisional dan olahraga tradisional ini megoak-goakan Bapak ya. Kalau dari kriteria mendasar Dumun Bapak nggih dari sebuah olahraga tradisional di Bali salah satunya megoak-goakan sehingga Niki layak ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dan juga Niki sebagai ketahanan dari komunitas untuk mitigasi bencana. Seperti apa Bapak? Silakan.
1: Selamat pagi Om Swastiastu, Rajang lagi. Semeton sarang sami. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh teman kami, sahabat kami Ring BPBD. Jadi mungkin kami Ring Dinas Kebudayaan, terutama kami Ring Warisan Budaya Tak Benda. Di sana pun juga kami ada permainan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ibu terkait dengan goak-goakan. Sebenarnya bukan hanya megoak-goakan kan.
0: Okay, berarti
1: banyak
0: bukan,
1: sekali
0: ya?
1: Permainan tradisional yang seperti tadi disampaikan bagaimana tradisional itu istilahnya bukan sekedar permainan kan begitu. Jadi kami juga dari Dinas Kebudayaan yang pertama mungkin seperti yang disampaikan tadi ada filosofi-filosofi yang memang betul-betul kita cermati dan kita hayati. Permainan tradisional mungkin kami juga jelaskan itu kan memang permainan yang memiliki sejarah yang memang betul-betul kita patut kita syukuri sebagai kramo Bali, warga Bali yang ada di negara Republik Indonesia kan begitu. Yang tadi disampaikan bukan hanya megoak-goakan kan banyak Niki. Nah kalau Ampuremun, kalau permainan tradisional Niki kan permainan yang memiliki kelompok, bukan tersendiri kan begitu. Jadi permainan ini kebanyakan dimainkan oleh anak-anak dari SMP kelas 9, 8, 7 dan sampai SD. Permainan ini bukan dimainkan oleh anak-anak yang dewasa. Nah, itu yang pertama mungkin. Nah, tentunya dalam permainan kelompok ini ki anak-anak ini kan seperti yang tadi disampaikan tidak hanya bergerak secara fisik. Mereka belajar bahwa keberhasilan individu seringkali tergantung kepada keberhasilan kelompok. Jadi permainan tadi itu bukan individu. Kalau misalnya individu ya tentu bukan permainan tradisional, karena tradisional itu merupakan permainan berkelompok.
0: Berkelompok gitu ya Bapak, ya spesifiknya berarti permainan kelompok. Kalau memang bukan Megowa-Gowa Kalimantan, kalau bisa diberikan contoh lagi, yang mana nih kira-kira kategori olahraga tradisional atau permainan tradisional yang memang untuk ketahanan komunitas dari segi kebencanaan
1: Bapak? Ya betul-betul ya. Terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa kita ambil contoh permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok. Setiap pemain itu kan memiliki peran dan posisi masing-masing. Nah, jadi ada yang mengejar, ada yang menghindar, ada yang menjaga wilayah, kan begitu. Ada yang memberikan informasi atau membantu teman. Kalau satu orang hanya memikirkan dirinya sendiri, ya permainan kelompok tersebut justru akan sulit mencapai tujuan. Disinilah kita melihat adanya kegotong royongan. Nah, terkait dengan kegotong royongan itu memang sangat penting di dalam penanggulangan bencana. Ketika mungkin terjadi gempa, misalnya ada banjir, kebakaran atau bencana lainnya, masyarakat yang tangguh itu kan bukan masyarakat yang setiap orang hanya mampu menyelamatkan dirinya sendiri.
0: Terus itu, yang bagaimana Bapak?
1: Itu masyarakat yang bisa menyelamatkan kelompoknya.
0: Oh, kelompoknya. Seperti ya, memang dari kriteria permainan
1: betul,
0: olahraga atau tradisional.
1: Nah, itulah yang kita nanti kaitkan dengan permainan saudara. Bukan hanya sekedar permainan
0: saudara.
1: Masa sekadi Citiang misalnya bermain dengan 5 kelompok, ada bencana, masa Citiang sendiri yang selamatkan? Tidak mungkin. Teman-teman yang melepopat kan harus diselamatkan juga.
0: Nah itulah kita nanti
1: mungkin sama-sama dengan teman-teman kami RIG BPBD. Kalau hari ini kita berbicara masalah permainan tradisional seperti Citiang di Dinas Budayaan, bukan hanya sekedar permainan. Kita pun sama dengan teman-teman di BPBD, kita saling sinkronisasi bersama.
0: Saling koordinasi Bapak ya. Selain Megowa-Gowa kan mungkin ada permainan tradisional yang lain Bapak?
1: Banyak nih, seperti kemarin di PKB, kita juga di Jantra nih. Kalau kami ring WTB itu ada permainan galang-galang. Ya, istilahnya toprak nih ke kan gitu. Banyak itu kan bukan sendiri.
0: Iya.
1: Tajok misalnya.
2: Tajok itu.
1: Nah, olahraga tradisional ini memang pada intinya melatih beberapa unsur ketangguhan masyarakat. Nah, di sana kita bisa hubungkan nanti terkait dengan kebencanaan. Misalnya ada kerjasama, saling percaya, komunikasi, kepemimpinan, kan begitu, kepedulian terhadap anggota kelompok. Nah, kemampuan juga menghadapi tekanan. Nah, termasuk juga kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang terjadi pada saat kegiatan lomba nih.
0: Terus direalisasikan ketika ada bencana yang datang ya Bapak. Kalau untuk kriteria mendasar di setiap permainan, apakah ada Bapak?
1: Tentu ada. Jadi yang seperti yang tadi kami sampaikan, kan terutama kalau namanya aja kita bekerja kelompok kan
0: kelompok sendiri. Nah, mungkin selain berkelompok itu mungkin ada kriteria yang lainnya Bapak?
1: Ada. Mungkin nanti dalam assessment yang nanti kan kita akan sambungkan lagi gitu.
0: Siap Bapak Alit dan juga Bapak Putung ya. Kita akan jeda sejenak Bapak. Nanti di sesi kedua sementara nanti ada penelpon ya.
1: Betul,
0: yang ingin berinteraksi bersama kita seperti biasa rekeningnya di pesawat telepon 0361223361 dan juga di WhatsApp Pro 4 0895 7032 45505. Rekening Rai tetap di Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa. bisa dong, Kak.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar. Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, selamat pagi Rakelan Rai. Gongnya Sinta kembali hadir menemani ruang dengar Anda di acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Perempat RRI Denpasar, masih dengan topik olahraga tradisional bukan sekedar permainan. Ternyata olahraga tradisional bukan sekedar permainan ini ya, memang di mana warisan budaya tak benda ya. Rakelan Rai bisa merefleksikan nilai gotong royong ketahanan komunitas yang sangat dibutuhkan saat menghadapi bencana alam yang sudah disampaikan oleh Bapak Alit dan juga Bapak Putu, contoh-contoh ya olahraga tradisional ataupun permainan tradisional yang bisa Rakeden Rai perkenalkan kembali ke anak-anak yang disampaikan tadi oleh Bapak Putu dari usia SD ya Bapaknya sampai SMP Bapaknya. Hingga Rakeden Rai langsung gimana ring pesawat telepon Senin Presiden nyaringin ya bergabung, ada ajukan pertanyaan langsung saja di pesawat telepon 0361 223361, di WhatsApp 4 085 7032 45505. Kembali dimun ke Bapak Alit nih ke Bapak nge. Beberapa olahraga tradisional nih kan wow melibatkan ketangkasan fisik kentang nge, ya memang bisa dikatakan cukup ekstrim gitu Bapak ya. Bagaimana nih ke Bapak keterampilan fisik niki secara praktis dapat dikonversi menjadi kemampuan bertahan hidup atau evakuasi mandiri saat terjadi bencana banjir atau gempa Bapak? Silakan Bapak.
1: Suksema. Untuk ketangkasan ekstrim dalam olahraga tradisional itu adalah impersonasi memori otot yang siap digunakan saat krisis. Berikut ada beberapa konversi konversi praktis yang dari ketampilan fisik ini menjadi kemampuan survival dari evakuasi mandiri. Yang nomor satu itu adalah olahraga berbasis keseimbangan ekstrim. Contohnya, egrang atau maguak-guakan dapat dikonversikan pada saat terjadinya gempa bumi.
0: Oh, gempa bumi gitu ya. Bapak ya.
1: Gempa bumi membuat permukaan tanah tidak stabil dan berguncang hebat. Seseorang yang terlatih dalam olahraga yang menuntut keseimbangan ekstrim memiliki core muscle atau otot inti dan refleks yang kuat untuk tetap berdiri tegak atau berlari menyelamatkan diri tanpa terjatuh di tengah guncangan, meminimalkan risiko cedera akibat tertimpa reruntuhan. Dan konversi yang kedua yaitu konversi saat banjir. Di sini keseimbangan ini juga krusial saat arus berjalan di dalam air banjir yang keruh, di mana permukaan jalan tidak terlihat berlubang atau licin karena lumpur-lumpur. Olahraga berbasis ketangkasan, memanjat dan menggantung contohnya, itu panjat pinang, dapat dikonversikan ke pada saat banjir bandang. Keahlian memanjat pinang melibatkan kekuatan cengkraman tangan atau grip strength, kekuatan otot punggung dan koordinasi kaki yang ekstrim. Saat banjir bandang datang, tiba-tiba keterampilan ini langsung terkonversi menjadi kemampuan evakuasi vertikal mandiri, yaitu kemampuan memanjat pohon, tiang atau atap rumah dengan cepat untuk menghindari arus air yang deras. Ketiga, itu olahraga berbasis kekuatan, refleks, dan kelincahan. Contohnya itu juga menggoguakan dan pencak silat. Pencak silat tradisional dapat dikonversikan saat gempa dan banjir juga. Yaitu olahraga ini melatih kelincahan kaki untuk menghindar dan berbelok dalam kecepatan tinggi. Saat gempa, kemampuan ini krusial untuk bermanuver menghindari material bangunan yang jatuh. Saat banjir, ketangkasan ini membantu seseorang bergerak cepat melawan arus air atau menghindari puing-puing tajam yang hanyut terbawa air. Sekian,
0: Oke, Bapak, baik, terima kasih Bapak. Nah, ini juga termasuk ya Bapak butuh ke kriteria berarti Bapak ya, olahraga yang memang di dalamnya isi kekuatan, ketangkasan, kecepatan, berarti gitu ya Bapak ya, selain memang berkelompok tadi Bapak nggih. Masih di Bapak Alit Bapak. Untuk pola interaksinya nih Bapak dalam permainan ini kan membentuk aspek psikologis Bapak nggih bagi masyarakat, seperti apa agar tidak panik dan mampu berkoordinasi satu sama lain seperti dikatakan Bapak Putu tadi ya, saling berkoordinasi seperti dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dari bidang warisan budaya dengan analis BPD kebencanaan gitu Bapak ya. Itu contoh dari koordinasi. Nah, seperti apa dari masyarakat sendiri yang sudah mengetahui nih nilai-nilai gotong royong, terus sudah pernah memainkan olahraga tradisional nih ke kantornya, sudah dikonversi juga untuk pengimplementasian ketika benar-benar terjadi bencana gitu Bapak ya, agar tidak panik dan mampu berkoordinasi dengan satu sama lain dengan baik dan sistem komando bencana diaktifkan. Seperti apa Pak polanya?
1: Pada intinya itu, pada saat terjadinya bencana itu, posisi kita itu harus tetap tenang, jangan panik.
0: Dengan panik gitu Bapak ya.
1: Intinya dan melihat kejadian apa yang terjadi.
0: Bapak, nah kalau dari sisi Bapak nih, tips and trick Bapak ya agar tidak panik dan tenang, mungkin ya sudah ada rambu-rambu dari BPBD mungkin ya memberikan peringatan bahwa ada terjadinya bencana mungkin beberapa hari ke depan ya Bapak ya. Seperti apa Bapak tipsnya untuk mempersiapkan dari pra-bencana Bapak ya? Silakan Bapak.
1: Dari segi pra-bencana itu artinya nanti kita harus melihat juga anunya tuh. Nanti bencana apa yang akan terjadi?
0: Apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat nih, Bapak? Mungkin dari segi ada tas siaga bencana, nggih, Bapak nggih. Nah, di dalam tas siaga bencana mungkin ada apa aja, Bapak? Yang memang napi wasana, nggih, olahraga tradisional ini sudah melekat ketahanan, kekuatan dan ketangkasannya dalam diri manusia. Tapi harus dibekali juga, mungkin ya, Bapak ya, dengan tas siaga bencana nih, nggih, Bapak. Apa aja isi di dalamnya?
1: Isi di dalam itu mungkin ada apa namanya itu, untuk isi tas bencana itu mungkin ada senter.
0: Oke, penerangan berarti
1: penerangan
0: Bapak ya?
1: Juga ada
0: penerangan. Ya. Oh, berarti kemungkinan memang saat terjadi bencana nih ke listrik padam ya Bapak nge?
1: Betul.
0: Oke, okay. Nah ya, selain ya penerangan nih ke mungkin napi malih kira-kira nih ke Bapak?
1: Mungkin ada alat pembalut, anunya itu pembalut perban itu juga ada, itu alat P3K itu.
0: P3K juga ya, wajib. Obat-obatan berarti juga perlu di dalamnya nge, Bapak nge.
1: Betul.
0: Inge, siap Bapak. Pola interaksinya seperti ini ke berarti Bapak nge.
1: Betul ya.
0: Inge, baik, terima kasih Bapak. Nah, kembali dumun ke Bapak Putu ya Bapak ya. Sudah dijawab juga Bapak dengan beberapa kriteria ya dari olahraga tradisional ya Bapak ya, yang paling mendasar yang memang layak ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ketika terjadinya bencana akan Bapak nge. Dari Bapak mungkin dari bidang tradisi dan warisan budaya, seperti apa strategi dalam membentengi olahraga tradisional Bali niki dari ancaman komersialisasi Bapak yang berlebihan dan tentunya berisiko niki mereduksi nilai sakral. Silakan Bapak.
2: Terima kasih Bu. Jadi yang pertama mungkin kami ring dinas kebudayaan, terutama ring warisan budaya tak benda, kami fokus terkait dengan apa namanya budaya ini kan, gitu. Budaya tradisional ini. Jadi yang apa yang disampaikan tadi oleh teman kami ring BPBD mungkin terkait bencana, kami dari segi budaya nanti sinkronnya akan menyambung ke bencana. Kan, gitu. Yang kita sangat tertarik sekali ya, menarik sekali olahraga tradisional ini. Olahraga tradisional ini kan pada dasarnya banyak melatih tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan.
0: Betul.
2: Karena tanpa lingkungan pun kita pun juga dalam melaksanakan olahraga tradisional tidak mungkin akan bisa apa yang kita inginkan untuk tercapai kan begitu.
0: Betul Bapak.
2: Kita dapat melihat beberapa kemampuan fisik mungkin yang muncul dalam permainan tradisional ini seperti yang tadi disampaikan mungkin dari teman kami ring BPD bisa berlari cepat, ada melompat kan gitu.
0: Yeah.
2: Menjaga keseimbangan yang ada juga menghindar kan begitu. Nah, memanjat, ada yang merangkak kan itu, ada yang bergerak di ruang yang sempit, ada yang memperkirakan jarak, nah memiliki koordinasi mata dan tubuh, termasuk juga memiliki daya dan tahan fisik. Nah, secara praktis memang kemampuan tersebut memiliki kemiripan dengan beberapa kemampuan dasar yang diperlukan dalam situasi darurat. Nah, apa sama nih, gitu. Kalau kita permainan tradisional, kita dilatih dari awal, apabila nanti terjadi kebencana itu, kita kan sudah mengetahui. Kita bisa menghindar, kita bisa memanjat, misalnya lompat, bisa berangkat atau bergerak, kan begitu. Nah, sama dengan tadi, kami juga memberikan beberapa contoh kemampuan menjaga keseimbangan. Jadi kita dapat berguna ketika seseorang harus bergerak melewati permukaan misalnya yang tidak stabil, kan kenten. Kemampuan berlari dan mengubah arah dengan cepat dan dapat membantu seorang menuju lokasi aman.
0: Lokasi kan, aman.
2: Ya. Jadi kemampuan memanjat atau melewati rintangan dapat menjadi keterampilan pendukung kita menghadapi lingkungan yang berubah akibat bencana niki, kan begitu. Apabila terjadi bencana, kan begitu. Nah, itu yang banyak kita mungkin ambil hikmahnya dari permainan tradisional ini ketika terjadinya bencana. Jadi tapi harapan kami mudah-mudahan tidak terjadi bencana, kan begitu.
0: Iya, betul, betul.
2: Harapan
0: betul.
2: Kami kita di Bali juga Mas Tungkaro lah, mungkin Ide Betara kan kita tetap dijaga begitu. Kalau kita juga ada bencana kan kasihan juga masyarakat kita dengan situasi yang sekarang ini, kan begitu. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, baik. Terima kasih. Kalau untuk dari segi strategi untuk mempertahankan eksistensi permainan tradisional seperti apa, Bapak? Apakah sampun kan niki perkembangan zaman, Bapak ya?
2: Betul, betul, betul.
0: Apakah anak-anak kita di Bali lokal tentunya, Bapak ya, sudah memperkenalkan tapi maksudnya sampun kenalkah lebih jauh warisan-warisan yang memang diwarisi oleh leluhur berupa permainan tradisional ini, Bapak?
2: Kita yang dinas kebudayaan, jadi memang tugas kita yang pertama kan, karena kita orang Bali, kita orang Bali, kita memiliki warisan budaya yang tak benda tuh, yang tak bisa apa namanya, tidak sedikit begitu loh, banyak sekali kan begitu. Nah, sebagai generasi penerus seperti saya juga, kalau Triangki mulai sebentar juga mau pensiun, mungkin anak-anak kita nanti, anak-anak kita yang dari mungkin kita perlu pertimbangkan dari mungkin dari SD ya, dari TK mungkin SD sampai SMP, kalau sudah SMA mungkin dia akan berubah genset, bukan beda. Karena itu yang tanggung jawab kita bersama, mungkin bukan hanya kami sendiri, mungkin teman-teman yang ada di OPD lain juga ikut bertanggung jawab untuk menjaga Bali, terutama. Nah, mungkin yang perlu kita kembangkan, kita jaga kan, kita bukan hanya menuntut itu-itu aja kan dari permainan yang kuno, mungkin kita ada penambahan nanti permainan itu, mungkin permainan tradisional terkait kebencanaan. Kan perlu kita juga sambungkan lah, Mang Dani kenyambung begitu, Mang Dani, istilahnya masyarakat itu tidak jenuh dia, oh itu aja kan begitu. Tapi harapan kami dengan kepemimpinan Pak Gubernur Pak Wayan Koster, beliau memang betul konsen sekali dengan budaya Bali, ya saya yakin beliau pasti akan bisa dengan OPD-OPD, dengan kepala OPD-OPD yang lain untuk membantu melestarikan budaya-budaya kita dan menjaganya begitu.
0: Iya, dan salah satu contoh tadi Bapak sudah sebutkan PKB itu ya, Bapak ya, betul, ada pencontohan ya, olahraga atau permainan tradisional ya, Bapak ya. Berarti itu juga sudah termasuk fasilitas dari Pemprov Bali ya, Bapak ya, nggih, betul nggih, untuk memperkenalkan kepada anak-anak terkait permainan tradisional, dan tanpa disengaja pun ternyata itu juga bisa membuat ketangguhan diri, betul, saat menghadapi bencana, betul, berarti betul, seperti itu Bapak nggih. Ya, nggih. Rekalan retit yang sareng sami niki sampun mungkagonge ring line telepon 0361223361, ring WhatsApp 4 0895 7032 45505, taler puniki gongge Cynthia Winter Live nggih, ring Facebook RRI Pro 4 dan pasar. Bantangnya nih nganinin inde napi wasnanya puniki permainan katanya olahraga tradisional niki bukan sekedar permainan katanya. Wina peringudang rakalan rai sampun diimplementasikan olahraga tradisional puniki sampun diperkenalkan lebih luas kepada adik-adik kita katanya, untuk mengetahui ternyata nge, nilai-nilai yang ada di olahraga tradisional niki atau permainan tradisional niki untuk menjaga ketahanan dalam situasi darurat seperti kebencanaan kan rakalan rai nge, jantos sanggong ya, kita mesanakan dumun nge, Bapak Alit dan juga Bapak Putu, tetap menikir Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai ya cerdogan gantal we
3: mai mai mai mai
2: ya sajo salam nyamodogen tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Baik, Rekadian Rai masih di Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali di acara Rahajang Bali Obrolan Komunitas. Rekadian Rai Gongge buka kembali, berikan kesempatan untuk Rekadian Rai yang ingin mengajukan pertanyaan tentang topik olahraga tradisional bukan sekedar permainan untuk mitigasi bencana pastinya ya kita ya dengan tagline hari ini Rekadian Rai, dan juga bisa di WhatsApp 4 0895 7032 4505 05, dan di Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Kembali ke Bapak Alit di kehidupan Bapak Nge, dari bidang kebencanaan, berarti Bapak Nge analis kebencanaan. Bapak Niki kan mengingat, baik, gue nge berikan kesempatan dulu untuk pendengar yang sudah ingin bergabung bersama kami. Om Swastiastu, selamat pagi. Nge, terputus, mohon izin. Bisa kembali mengulang Rekadian Rai di pesawat telepon 0361-223361 ya. Sekali lagi di 0361-223361 dan juga di WhatsApp Pro 4 0895-7032-4505 dan di Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Baik, sambil kita menunggu, nge, Bapak Nge, Niki sudah tersambung kembali. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi,
0: Gongge. Nge, Om Swastiastu, selamat pagi. Sarang sirih, Ring Gongge.
1: Sikiang Putri Manggis.
0: Ibu Putri Manggis, Widangan Gianyar. Wenten pitakan apa, Ibu?
1: Sikiang Gigi, Wenten. Masuk semua sarang narasumber. Kenten, ini permain tradisional, mekering-keringan Nike. Zaman mungkin tapi istilahnya anak-anak kata umpat itu termasuk ya dalam ininya
2: kering-keringan.
1: Mekering-kering tapi disik yang sih namanya kering-kering mengkep nike.
0: Oh, peta umpat kentan.
1: Ini mungkin ke peta umpat nike. Kan juga dengan kelompok berapa orang, ada yang umpat, ada yang gini.
0: Ada yang menjaga, ada yang umpat kentan ibunge.
1: Kentan sih mungkin dan kentan kayak nike. Namanya mungkin kata umpat nike mantan gongge.
0: Ingge, siap, sukses sama ibu. Ingge, bagaimana Bapak Putu, apakah termasuk juga dari permainan tradisional? Ya, dari kebencanaan juga?
3: Ingge, izin Ibu, terima kasih Niki untuk informasinya. Saya kira Niki sami Niki Ingge. Cuma mungkin, jadi karena mungkin seperti yang disampaikan tadi, mungkin karena kemajuan zaman Niki kan kita lupa dengan kita punya permainan-permainan tradisional yang dulu, mungkin zaman kerajaan-kerajaan itu yang sampai sekarang belum kita, banyak yang kita lestarikan, kita bangkitkan kembali kan, karena permainan kereta umpat itu kan juga ada kelompoknya memerlukan yang mungkin punya pendidik ya kan.
2: betul. Ya, kering-kering itu dulu tempat saya juga kering-keringan.
0: Oh, kering-keringan wastanya Bapaknya.
3: Betul. Tetapi mungkin nanti kita akan sampaikan ke pimpinan juga si reuning nanti di tahun depan di PKB ini, ke permainan-permainan itu bisa kita lombakan malikan begitu. Sugaro Ibu, terima kasih Niki masukannya. Yang kira nanti mungkin banyak nih yang permainan-permainan tradisional yang mungkin yang lama-lama nih yang belum kita juga, yang pun juga belum mengetahui kan begitu. Mungkin nanti perlu kita mungkin dengan kelompok ahli, dengan maestro-maestro kan kita nanti yang isi juga nih ke. Kami pun juga tetap koordinasi dengan beliau-beliau karena beliau yang mungkin mengetahui seperti budaya-budayawan nih kan. Kalau kami ya tentu kami orang-orang istilahnya pejabat struktural, kami jiwanya itu belum begitu memahami lah, menghayati kan. Yang betul-betul nanti menghayati kan memang terkait dengan yang diisi kan, kami juga harus koordinasi dengan beliau-beliau yang memang betul-betul memahami lah gitu.
0: Iya, selain koordinasi dengan seniman-seniman betul, membidangi dan mengetahui lebih banyak isi dari permainan tradisional
3: ya,
0: tradisional.
3: Karena dengan Nike kita bisa mengetahui kembali, kita kembangkan kembali. Mungkin bukan hanya terkait kebencanaan aja kita bisa sambungkan, terkait dengan pariwisata kan bisa.
0: Oh, pariwisata juga ya, bisa.
3: Karena kemarin pun juga kami ring PKB di Jantra pun ada lomba-lomba terkait dengan budaya-budaya yang WBTB yang kita wakilkan kembali. Tamu-tamu di kakek sekali yang lihat kagum dia, apa ini kan begitu. Nah, mungkin itu, terima kasih Ibu. Nanti mungkin kami akan tindak lanjuti kembali bahwa permainan-permainan yang memang betul-betul diketahui oleh anak-anak kita sekarang ini banyak yang belum diketahui oleh kita juga kan gitu.
0: Terima kasih Bapak Putu ya. Minap nikir kelentera wenten Malia sane jagi mengajukan pertanyaan pitaket langsung ke mantan ring pesawat telepon 0361-223361 ya. Ternyata banyak juga nggih Bapak nggih seringkali olahraga tradisional kita, permainan tradisional kita kenten nggih lahir dari kearifan lokal yang memang tanpa disengaja juga kita nepi wastane siap-siap untuk menghadapi bencana alam, sama seperti kata Bapak Putu tadi, siapa juga yang ingin bencana alam kenten Bapak bapaknya, tapi kan alam tidak bisa ditebak, kata bapaknya. Contoh sekali Indonesia masih berduka juga, beberapa gunung sampun meletus, kentangnya mengeluarkan kentangnya abu-abu vulkanik yang juga memang berdampak pada sektor ekonomi masyarakat, pariwisata juga bisa dari bapak sampaikan tadi, kentang bapaknya. Baik, ke Bapak Alit kembali nih, ke Bapak Angge. Kembali kita mengingat banyak olahraga tradisional lahir juga dari kearifan lokal yang Gongge sampaikan tadi, ya memang adaptif mungkin dengan alam. Nah mungkin bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang latihan dulu nih ke Bapak. Kalau tadi kan tempat nih ke Bapak, salah satunya Banjar yang Bapak sampaikan kan Angge, untuk olahraga tradisional nih, sekaligus bagi pusat edukasi simulasi mitigasi bencana bagi generasi muda. Silakan Bapak.
2: Mohon diulang pertanyaan.
0: Inge, baik Bapak. Nah, untuk tempat nih kidumun Bapak, ini bagaimana kita memanfaatkan ruang yang ada untuk latihan olahraga tradisional seperti Banjar, Bapak. Ya, silakan Bapak. Untuk pusat edukasi, silakan.
2: Untuk edukasi itu kalau di Banjar itu kita itu gimana ya?
0: Mungkin ada masing-masing dari perjuru adat kan, atau klien gitu Bapak nge, untuk memberikan wadah bagi generasi muda. Nah, alit-alit Mangda ke Banjar kan nge, memberikan materi tentang permainan tradisional, olahraga tradisional yang bekerja sama mungkin dari kebencanaan gitu ya Bapak, mitigasi bencana.
2: Nah, itu salah satunya. Kita akan mensosialisasikan dulu di Banjar bagaimana anunya nanti. Setelah itu baru kita akan lanjutnya.
0: Oke, berarti salah satunya simulasi dumun Bapaknya memberikan ruang. Jadi manfaatkan ruang latihan dari olahraga tradisional ini, salah satunya di Banjar yang Bapak sampaikan di sesi pertama dengan simulasi. Kantornya bekerja sama mungkin dengan klien ya. Masing-masing klien, terus dari alit-alit, kantor prajuru desa adatnya juga Bapaknya.
2: Ya, nanti kita akan adakan sosialisasi dan langsung simulasikan di Banjar.
0: Apakah Nika sampun berjalan Bapak simulasi Nika di masing-masing Banjar Bapak, atau akan nih ki Bapak?
2: Sudah.
0: Oh, sudah kan Bapak
2: ya, sudah. Sudah sering kita lakukan simulasi dan lakukan sosialisasi juga ke kelompok Banjar atau masyarakat yang lainnya.
0: Kalau untuk simulasi Nika kan Gongge taunya kalau zaman Gongge Nika di sekolah Bapak ya, apalagi ada gempa bumi gitu Bapak ya, penolongan pertama. Gongge ingat sekali bahwa kita selain Niki dari permainan ya, kita lepas dari permainan Niki harus di bawah meja kan Bapaknya. Niki kan juga ketahanan dari nilai-nilai yang ada di permainan tradisional Bapaknya. Mungkin kalau untuk Banjar berarti sampun nggih berjalan Bapak nggih?
2: Iya betul, sudah sampun.
0: Oke, sampun nggih Bapak nggih. Kalau untuk olahraga tradisional niki diciptakan untuk membaca tanda-tanda alam Bapak nggih, untuk melatih juga ketahanan fisik di medan yang sulit. Mungkin apa ada bentuk modernisasi niki Bapak, atau integrasi kurikulum yang bisa dirancang lagi agar olahraga tradisional niki diakui sebagai salah satu instrumen mitigasi bencana berbasis budaya niki Bapak? Silakan.
2: Untuk modernisasi
0: Inge, mungkin wenten berarti Bapak Inge.
2: Ya betul, betul ada betul.
0: Sembari kita menunggu mungkin Bapak Alit untuk mempersiapkan di sisi terakhir apa yang ingin disampaikan kembali ke Bapak Putu nih, kembali Bapak Inge. Dengan topik kita hari ini adalah olahraga tradisional bukan sekedar permainan Bapak ya. Dengan fasilitas yang sudah tersedia, harapan Bapak ya, yang mungkin Bapak katakan tadi belum tentu kita tahu nih ada warisan yang dikenal oleh anak-anak, kita belum tentu tahu gitu Bapak ya. Untuk menjaga nih ke Bapak eksistensi dari permainan tradisional di era mangkin dari bidang warisan budaya seperti apa Bapak? Apakah sampun wenten surat-suratnya kaitan yang legal Bapak nge, untuk di jangka panjangnya dari bidang hak kaitan nge Bapak nge, bidang penciptaan atau hak cipta kaitan Bapak nge? Hak cipta nge, silakan Bapak.
3: Terima kasih Ibu Gongge. Jadi yang pertama mungkin tentunya kita yang apa yang kami sampaikan tadi, kita selaku pelaku misalkan orang Bali terutama kan, yang mengetahui jenis seluk-beluk itu budaya-budaya kita terutama dari budaya kuno sampai sekarang kan, tentunya ada itu istilahnya pencitraan, penjagaan yang mana-mana itu merupakan apa namanya budaya-budaya yang berasal dari Indonesia terutama di Bali kan. kita juga sudah ajukan ke kementerian. Kita kan ada Kementerian Kebudayaan sekarang baru kan.
0: Iya, iya,
3: dulu
0: betul,
3: kan Pak. Dulu kan digabung dia dengan Menteri Pariwisata, sekarang kita sudah ada. Nah, kita juga ada beberapa pengajuan-pengajuan warisan budaya yang memang betul-betul merupakan warisan budaya kita. Leluhur kita orang Bali, orang istilahnya Bali itu ada di Indonesia, bukan Indonesia itu ada di Bali kan gitu
0: kebanyakan. Iya, iya, iya.
3: Kita memang kita ajukan itu. Mangde budaya budaya kita tuh tidak diakui oleh negara lain. Kan banyak seperti kemarin misalnya dari segi pengrajin perak kan Thailand pun mengakui dia. Seperti kemarin juga ada tari yang maaf lupa dia kan diakui oleh negara Malaysia gitu masakan. Nah, kita pun juga di Bali khususnya kami ring warisan budaya tetap itu mengampu budaya-budaya kita kan kita ajukan ke warisan budaya. Mangde nanti itu memang betul-betul merupakan hak kita.
0: Ke WBTB gitu
3: Pak ya, warisan budaya tak benda ya. Kementerian. Kemarin pun

0: anak alit kita lebih bisa dekat kembali dengan warisan budaya, salah satunya olahraga tradisional dari sisi modernisasi, Bapak. Silakan. Inge, Bapak Alit, mohon izin Bapak. Inge, harapan Bapak mungkin di topik kita kali ini apa, Bapak? Silakan.
1: Mungkin harapan saya itu untuk anu itu nanti bagaimana kita itu akan menjaga alam itu.
0: Menjaga alam.
1: Menjaga Bapak. Alam, terus bagaimana alam menjaga kita. Jadi kita itu siap untuk selamat itu.
0: Oke, siap untuk selamat kantan G ya, dari pra sampai pasca bencana itu, Bapak G. Baik, terima kasih Bapak Alit dan juga Bapak Putu. Mungkin menutup juga dari Bapak Putu tiga kata untuk anak-anak lebih mengenal warisan budaya, salah satunya permainan tradisional, apa Bapak? Tiga kata mantan.
2: Yang pertama, jangan lupa dengan budaya kita. Jadi generasi kita, terus kita itu tetap kita selalu nasihatin Tuhan kita gitu. Dia sedang dewasa, yaitu yang pertama. Yang kedua, jaga budaya kita. Yang ketiga, tetap kita semangat.
0: Oke, semangat Bapaknya. Jangan lupa budaya. Tiga kata yang disampaikan ya Pengabdin Iraga Sareng Sami, tidak hanya dari Bapak Putu dan Bapak Alit juga gitu ya, dari warisan-warisan yang sudah diberikan kepada kita, kita tinggal menjaga eksistensinya kemantan kantongnya. Kembali dengan ada bencana mungkin ya yang melanda kita nanti ya. Pangde aja kentennya bapaknya, kita kan tidak mengharapkan, tapi kita kan niki untuk mengedukasi agar ada kesiapan, ya, dari sisi kemandirian masyarakat, kentennya, dan juga ternyata di warisan-warisan di lingkungan sekitar kita juga di dalamnya juga untuk mitigasi bencana gitu, bapak ya, lebih paham juga dengan nilai-nilai kegotong royongan karena permainan tradisional niki tidak hanya bermain secara personal kemantan, tapi berkelompok, kentennya untuk melindungi satu sama lain ketika terjadinya bencana, kentennya. Lantren niki sampun nampak galanya nih Ringgala Jamdasa Kirang Langkung Aksemayang Bapaknya Putu, Bapak Putu dan juga Bapak Alit penyanggranya nih. Mogi-mogi topik kita hari ini beredukasi untuk masyarakat pembekasiannya Ring Bali kentang sanema sampun mendengarkan perompat RRI dan pasar nge. Talar rekelantren gue ngesinnya sampun telas nge galanya nih nyaring rekelantren di pekebun suang-suang Ring Rahide Mangken wisan gue ngesinnya menten Bunggung Krisna sana nyaringin ngawet Ringgala Jamdasa kantas jam 3 sanji Bali cobos nge. Mogi-mogi bermanfaat, kita tutup acara obrolan komunitas Rahajeng Bali dengan Parama Santi. Durasang Bapak Putu Bapak Alit dengan Parama Santi.
1: Om Santi Santi Santi
0: Om Susmo. Inggih.

Raga dan Rai, pemerintah provinsi Pemprov Bali mendorong aksi iklim tidak berhenti pada upaya mengurangi emisi, tetapi juga diarahkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dengan mengandalkan kearifan lokal dan berbagai aset lingkungan yang dimiliki, Bali membuka peluang pengembangan ekonomi hijau melalui sektor karbon, energi terbarukan, hingga biodiversitas. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan arah aksi iklim Bali berpijak pada visi Nangun Satkerti Loka Bali yang menempatkan keseimbangan antara manusia, alam, dan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan. Prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar dalam menjaga lingkungan tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Koster, Bali saat ini memiliki sejumlah aset iklim yang dapat menjadi modal dalam pengembangan ekonomi hijau. Potensi tersebut tersebar mulai dari energi terbarukan, kawasan pesisir, pertanian, hingga kehutanan. Demikian Gak Terbeli kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dadane Mewali Titiang Niki DKB Ngarangan Ratu Dadane Para Semeton Para Anggo Pasawitra Sarang Sami Niki Ngiring acara duwe ne Acara Dagang Gantal Namun Rakhine Waraspati Sane Mangkini Pasti Kanyane Setato Pengabden Titiang Niki Rek Studio Ratu Dadane Sane Kantun Ngarangan Niki Setato Kena Rajang Rahayu Sarang Semeton duwene Pasitra sareng sami. Inggih taler niki semeton sane ring margi gumanti de ngareureuh pangupa jiwa merto ring margi ne. Salam rahayu sareng sami ngiring sambilan mekarya pirlengan tarer niki acara duwene acara dagang kadal ring program 4 budaya RRI dan pasar.

0: ini ada runungan yang di tiang ini benjang lagi pas tiga sampun pawikan sedang sami benjang pina ke hari radio niki nggih. Hari lahirnya Radio Republik Indonesia yang ke-81 nggih. Pasti gajane setaten iki pengabdi di tiang presiden nyarengan radio dadane di tiang presiden siaran lancar sekali ring udara tetap di udara kata nggih. Didiang dan ewe dikirin studio, didiang kesarangan untuk nyaman didiang, sanes tetat setia, satia niki, kudia kijo pangarus bareng niki, sing nadi mepalaseng, penan pensiun maraja palas, kintan bat ibu ndu, rajang semeng beli bagus, nemule bagus, beli nyoman Sunarte, Yuyu Kangkang, rajang semeng om swastiastu.
1: Om swastiastu, om abdi namaste. Duh,
0: jengalan
1: gitu. Dijau mau barang gitu. Saya mau banding kan itu. Dijau itu benar. Pasok di Maro harus hadir betul. Apapun masalah dadar Jepang makan kayak gitu nih. Jajo, apa badan tegas jajo?
0: Jajo.
1: Posajo.
0: Oh, posajo.
1: Kopi, wedang, sumeken.
0: Jaman anu, artos jajo.
1: Posajo.
0: Mantap. Udah ngondopi jani jajo.
1: Jadi kajang kliwon.
0: Oh, kajang kliwon.
1: Budo.
0: Pak, pin kajang kliwon paman bae sembayang.
1: Pak De ngajang berapa De kenal rajin
0: ban. Heran ban. Aduh.
1: Jadi topik nyundang kan.
0: Nggih.
1: Posajan kada jawab De.
0: Posajo.
1: Posajo.
0: Di jane rago anu pang seken ni posajo ni paman diang ini gitu nak.
1: Pesajo,
0: oke. Apa tu pesajo?
1: Wah, ayo mano, rawat di sajo, peminah di sajo,
0: pelaksana.
1: Patut jadi ini benda baju luwung, cara gaya kena gitu. Pasti ke sajo dengan lata penyilai nak terlihat pengertian.
0: Deh, deh, pajak saya ngerti, ramai bapak pasti ngide. Ya ngide.
1: Dasar ngide itu biar ragu.
0: Karena singelah.
1: Jangan ketulis.
0: Nah, dasar ngide itu kan singelah. Pes saja, saja mulu singelah angkal tiang ngide.
1: Maklum ragu lacur. Harap
0: maklum. Nah. Niki yang
1: bol. Jadi di samping ada masih cucu.
0: Nih.
2: Yes, swastiastu Pak De, Pak Ma.
0: Oh, swastiastu juga.
1: Bina gong hari, bina orang.
0: Bakal mantu siapa ya?
1: Sekarang yang kita mau nyenana kan apa?
2: Iya, gimana
1: sekarang tuh? Sekarang tak gantung nih.
2: Iya.
1: Pas aja pesen.
0: Oh.
1: Mau nyenana saja pesen.
2: Nah.
1: Kawang lah, matbo.
0: Lacur.
1: Tuno lacur. Tapi dia suge itu nah. Jadi nggak buat harta berano di mana kebisan. Pan suge nak itu ulian kebisan. Jadi
0: Yo, sebenarnya.
1: Jangan apa saja kena galah di Kota Madya dan Pasar.
0: Ah, turun ida dan nenya nan opa nyen wirado itu di Kota dan Pasar. Oda.
1: Ya oda yuda.
0: Dangin di Katrang.
1: Katrang Kak Sulatri.
0: Dado.
1: Jerocit, padang sambian nyen ben ke.
0: Kesia, ada kesia,
1: ah. Kalang sampai
0: kok. Ah, nak mula sibuk kan. Nah, siang rana Pak Man.
1: Di Om Sosias tu.
0: Tinggi Om Swastias tu.
3: Om Swastias tu.
0: Wah, banyak umur neng.
1: Kenapa masih ada hehehehe? Nasib saya tak kado.
3: Om Swastias tu Pak Man.
0: Tinggi Om Swastias tu kan.
3: Tak elang benang boh.
0: Iya, bukan maru bersambat
3: siapa Pak Man?
0: Pak Sinom, lurus.

0: Nih, ngebawa kalang dani sang polisi redeke Dewi Kudi sarang putra di dosang panca pendawa kita nih.
1: Ibu Mira atmo nangi
0: apa makrano tawari
2: napi nih kapak
0: jening ibu miragi tuh ado atmo asih umasih anta sedih nangis

0: Yandani well menawi te ibu dewa Dewi Madri yang tunin
1: niwak atman aji padu
0: bien yang sing pelibat menawi te ajen cemini de sang Prabu
2: Pandu.
1: Kalau buah kering kawan rakol.
0: Dijak kelebok tuh.
2: Ring kawah neraka nih Pak Man. Neraka. Panas.
1: Durut mereka angkin cening.
0: Jani cik nayang batin tewun nih. Kemu alih.
1: Pendak tuntun Atman aji miwas yang
0: Bin lanturang tresno baktin dewa cekenak ni siap Mumu pendak tuntun Atman aji dewa ni kita di bawah sikit.
2: Ibu Dewi Kunti tekening pianaknya ni.
0: Okan.
3: Ing nggih kaelang bagus.
1: Iki dadong nyarang Pak Mas.
3: Iya dadong bebeh. Rayu dah.
4: Om swastiastu Pak.
3: Om swastiastu.
4: Om swastiastu Pak Man bagus.
3: Nggih. Dek kutang bagus tuh harus jin bagus belakangan situ sing. Iya,
4: bagus bagus. Om swastiastu, siro ge ari ge.
3: Iya, ge ari.
2: Swastiastu.
0: Tu ari.
4: Tu ari ge. Salam kenal saking dia ada Erlang tu, Candi.
2: Salam kenal udah.
4: Bien lajang di sini, mantan manu sarang ge.
2: Nggih, tiang sarang belajar.

Ampura titiang ibu nenten nagingin pikayun ibu netan porasida titiang iringan ibu.

Ibu antah sayu wakti sekadiatur rakan di tiang ide sang darmo wangso genah hepun iku nak dokter maning seripit pisannya yang di tiang mengemanakin.

0: Ampura di tiang ibu pet prade memuk memuruk di tiang mereka beh mekan rau keriko padam di tiang sarang sami ibu ente naturi dosang Arjuna.
1: Sama Pak De untuk atasnya untuk
0: galang. Iya darlah.
1: Niki reng pengantar sarang sami reng studio manak rayu rajang Pak De tiang manak enak sarang sami Pak De.
0: Enten patut udah segar masih dah.
1: Niki reng tiang magatra reng sejebak batan sinar bagi rasa den lomba pecing.
0: Salam semeton
1: jare. Salam menyamo doge. Sama tuan kau dia munga tiang apa nik om santi.
0: Inge suk semua dah herlang niki ring padang sambian niki inge. Inge sana ukuran om swastiastu rajang semang niki kantun niki. Inge om swastiastu.
2: Sana Dwihosan.
0: Om Swastiastu. Inggi, Om Swastiastu.
3: Yang padang sambian kelot, Pak.
0: Padang sambian kelot.
3: Inggi. Sarang sira sarang putu hari, nggih.
0: Inggi.
3: Ajang kenal talar sarang titian ini kompiang.
0: Ini kompiang.
3: Raja Pak Man, Pak De.
0: Rajang.
3: Om Swastiastu.

0: Ane angone sepat siku-siku oleh hidu angin. Wantah catur margone tu titi pengancan tu. Suluh serahinu.
1: Teriak kaya.

0: Tujuannya nih wantah pang para sida ke panguh sana mewaste kasukertan jagat nggih niki
1: mbiyen sama Pak Made Pak Mansarang Kak
0: Tito itu nggih lintah Pak Dem niki wonten salam sarang Bu Nini Uban niki Uban Bandung tiang pun radio baru niki Pak De baru niki
1: lomba pelecing salamnya nih menyamau dogan tapi jangan tuh para mesanti
0: om suk semua nenek kompiang ring pedang sambian kelut.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kayu tulak. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis, juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara buteyatnya.
4: Ratu Idadani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Iya, itu ditanya Pak Wali ini sebetulnya jangan lebih kalah niki widangan Kota Madya dan Pasar niki dulu sangin kalah dulu ini Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Pak De sarang Pak Man sarang wenten nak cantik balik
0: sini. Sampai sirah niki.
1: Siang saking ngayani Bapak.
2: Ayo kita.
1: Nggih Nike. Yang jadi mbajah sinom niki Bapak sarang kali.
0: Lurus Ibu ring ngayani. Terus berjerus.

0: Mau san kawentenan ide sugeru anak kalingsir sapa sira niki.
1: Mes mawa ka unakan.
0: Tapi niki babuh napi?
1: Miswa bawa keunggahan
0: nah, kan keunggahan mangkin ini kewentenan niswa bawa
1: ngajak kau hang margi
0: wantah genah kajo kau ne gunmanti kau siniki pemargi itu
1: dan eleng reng siang ratri
0: menawi teh pemargine siang ratrine kantos kantos teneling ide

0: Ingik sana mungkin wenten cerita yang mali.
1: Si bandeso badeng wani.
0: Cerita yang kewentenan ipun iki bandeso gading wangi.

0: Berikalan ibde kibenesyo ngadakan peparuman maruman kewentenan uang desionesan prabde.
1: Suk semua Pak Made, sarang Pak Man, sarang nak cantik, cantik semua. Jadi mana boleh semeton nanti jad kota dan pasar. Nikah, udah hani menjebol dah. Baik KBB, menikah kemantan Pak D, Pak Mon, galau wayang. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suk semua bujuro cita niki ring ayam ni. Kaler gong biang, titiang gong biang weni niki. Udah kesia ring katrangan, layu bunga bunga Om Swastiastu. Ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Ih. Kodia, kodia.
0: Gong biang niki.
1: Gong biang Gunung Karang, Jalan Mambonjol.
0: Penapi gatro. Asung dawak niki tan boleh anu, dawak rawuh tan boleh mecekir niki.
1: Yang nyemput oleh jam 12 sampun pamit sareng dedongar.
0: Padahal pun gelur-gelur Pak Mana adiah boleh gumbian
1: dian. Gundul sedikit nih kok aing jaile ampun ngidang jawab selempar aja mak len.
0: Ampun iri iri.
1: Ya bejak bejak.
0: Inggih.
1: Yang mana sambo Pak De.
0: Terus terus.
1: Niki ngangen semaran mano, sing sarumiyo enten manut campurong e. Dot Pak Jasino nyanan kede ben Pak De.
0: Ton.
1: Om Swastiastu.

Nah, sane mangke najagi katuturang ipun disaramieun.

0: Titiang nguning ring padewekan titiang wantah asu sekadipun.
1: Lesu.
0: Oh lesu nggih, ya ampun.
2: Nentana puro.
0: Jeketan bani dan purun tiang selapat-selapat ring peyatnya ni punike duaning titiang wantah asu sekadi punike.
2: Sampun becek atasnya ane gepeping
0: ke Ari
2: bu. Al Ari nge ampun kenal dapat punike nge malu kaya ngelonya nge belajar sarang si gundul sedikit sarang padek apa yang pasti tulis.
0: Iki mbon melaja sareng Pak Ma.
2: Durung deket-deket ngambil sinom dan titiang purun. Nggih ketemu sareng sami ring studio nggih. Anda selamat rayu niki kira mangku sedane nyoleh sareng kedengaran iki. Ketemu pade, mari dibuat sudah los pada rumah lagi. Titiang pamit. Rahajang film teman bendang mungkin keliling boleh munggah. Om Santi.
1: Santi, Santi, oh. Suksimu atuh. Ini dulu seneng kurun Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Semang.
3: Om Swastiastu Rajang Semang menjelang siang Pak De sarang Pak Man. Salam iki ayu ge.
1: Siapa siren nih kiri?
3: Yang di Batanta, Nini Bella.
1: Nini Bella, Batanta,
3: Rayu. Siapa napi katra sarang ketiga niki?
1: Astung kare, kenak niki.
3: Yang nyarang melaja pade, ring pupo durmo, ring cakepan bimo suargo.
1: Terus?
3: Kawit yang. Om tuas tiastu, om awi genomastu namo tidem.

Lanang jani waki sing bakal mepilih bugle bakal madyang bancut urip caine.

0: Bos nyageran pesan bakal ngidang ngematiang anak ibimu. Do nian cager ngemaluna.
1: Matur sip semua Pak De, ini kalah sarang atur. Yang magatra ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pelecingkang yang mesemeton manten. Tiang mau pamit. Om Santi.
0: Suksemu Nenek Belang. Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Siang Niki.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, sampai sira ini.
1: Rajang Pak Dek.
0: Rajang.
1: Batantari sebelah nih Nenek Bela Pak Dek.
0: Nenek Bela Batanta sebelah nih sira.
1: Dia Batanta adalah.
0: Ini Ayuna nih.
1: Bude si.
0: Ini Ayuna. Aduh, ajak ngusam Bude si aja.
1: Nak ngusam nak kena kapa mengahang ya. Kencang Pak Teh.
0: Terus nanti si.
1: Teler Pak Man.
2: Ya.
1: Lengkap mungkin studio niki.
0: Ah rame pun kelingkas studio mumpung niki.
1: Belajar sinam, melibat sinam pura, muntah nanduk, Pak De.
0: Terus, Bu Desi.
1: Kami tim yang, Pak De. Om, just.

0: Dan.
1: Ide setata mepicil pembargi lawat merupo darmani pengurukan munggu di agama ni kata ni tu hari.
2: Ya. Yeah. Yeah.

yang kali sapu ni ke pasti ke bakti asih punya bakti pasti ke ida sebece tapan durus antuk ke bakti ni ragu ni.

Napi mawin sapunika duane niraga bakti pasika raga kepicang karahayuan niki betongor pada raga ngelah karisma karisma kita ngorang itu sujud bakti itu nolue kesederhana itu yang muncul deh sing perlu bas nampakkan diri jangan aja karisma karisma

0: Aman.
1: Bren.
0: Iya anu muntun yang picani deh betari-betari dini ring jagad beh. Kemulan mula liu agung akeh segitu paman.
1: Benar, panoceng.
2: Sim sama Pak De, adalah Pak Man. Rajang kajang liwan dumun sarang sami sanereng studio.
1: Rajang leh.
2: Ingat yang begatlah cutat sarang sami ring sejabak batan sinar.
1: Bagi rasa den lomba plecing.
2: Salam menyamodogen. Pak Man, Pak De, itu lagi. Itu yang mau pamit. Om, santi, santi, santi, om.
0: Yesuk semua.
1: Pun api kalah, Pak De.
0: Budesi ring batan dah.
1: Man, bersih, Pak De, Pak De bawa. Tan. Ingat itu dari sarang sami ring jemar sana ke dumun. Ngiring mesanak ke bobot, duana bener sana sematre, caraki, jam siang, niki melebon malih. Jangan pacang landun Pak Man, ring galah rebutan. Pun api pade?
0: Ngiring mesanakan jepun.

atau Kejagung berani membongkar dugaan pelanggaran tata ruang yang disebutnya terjadi secara masif di Bali. Menurut Parte, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan berbagai pelanggaran hukum yang perlu diusut secara menyeluruh. Namun Parte menilai keberhasilan penegakan hukum tidak semestinya hanya diukur dari besarnya aset negara yang berhasil dipulihkan. Menurutnya masih terdapat persoalan serius di daerah yang membutuhkan keberanian aparat penegak hukum untuk masuk dan melakukan penyidikan. Ia menyoroti dugaan pelanggaran tata ruang di berbagai kawasan Bali, mulai dari alih fungsi lahan hijau hingga pembangunan di kawasan sempadan sungai, danau maupun laut. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan sekaligus menggerus ruang hidup masyarakat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Om Swastiastu, Titiang Ikomang Mertajiwa, anggota DPD RI Perwakilan Masyarakat Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT RRI yang ke-81. Semoga selalu jaya di udara dan menjadi kebanggaan masyarakat nasional Indonesia. Rahayu, rahayu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mari lestarikan

0: Hei, Om Swastiastu, Pak Man, Wali, Niki, yang acara duit, acara degang gandal. Pas dikonya nih, sebetulnya raga, santun nyarangan Niki, yang program empat budaya, nih. Pak Man, ini gelar gelur itu pasti di TikTok doang.
1: Yeah, iya, Mbak. Pak De, kalau marah mau payas, kalau apa katakan putih lah. Ya jelas, gelar gelur, yang saya raga gelar gelur, raga makanya di rumah gelar gelur, itu. Matika, Bo.
0: Nak mendagang munyi.
1: Tegang munyi. Kalau ben ada punya.
0: Ingi. Ratu dan Rani Didiang mau wali nikir yang acara duit, acara degang gantal. Ih, kalah kacame nangkin, kalah rebutan. Ingi. Senewabu sampun semeton mewidangan Kota Madar dan Pasar Mudwi Galang. Ingi sana makin lagi sangat rendah malih. Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Siang. Ingi Om Swastiastu.
2: Tadi.
0: Tiang udah weni.
2: Adi udah weni, tiang gombiang.
0: Iya gombiang yoga, ini udah weni. Hahaha. Membanding-banding masalahnya gombiang yoga, kalau udah weni, ini udah weni gombiang yoga. Rayu, aduh rayu.
2: Tadi.
0: Tiang.
2: Mila-mila oleh tiang geniki, Pak De, ada kementan.
0: Mbak, ngai-ngai, kan mau di muka, menang.
2: Iya, kan Amerika, Pak.
0: Kan di depan menang, aduh, di depan menang.
2: Kecoh Pak De mi ajak Pak De masalah jak sengado.
0: Yang niki pasti kedunuk tu.
2: Mudah-mudahan panjang umur ada weni Pak De.
0: Ayo tu, ayo jangan.
2: Pak Man, sekarang Pak Man niki.
1: Diam, diam.
2: Bahajan Pak Man.
1: Inge
2: rapi kenyang niki nak ngebet buku lu dek.
0: Terus.
2: Om Swastiastu.

0: Paman.
1: Karena kita orang pada.
0: Bas jaga-jaga jangan ngon kena ke.
1: Nganten nak jaga, jak belum berkarisma.
0: Yang dini di lingkung dininya aku jak udah dak jaga.
1: Ye. Yeah. Ada ceneng putu hari.
0: Min.
1: Dane dayu krisma. Oh. Mula ngedon sajan keken cek pakau kuning.
2: Ada dek putri.
1: Putri GWK.

0: Iyan imu yang landas. Sat. Ih waluyo ya gedis daro.
1: Lo di kampit. Anak kan daro lo to.
0: Oh.
1: Jadi lamuani ndak uyang syarat. Kacak-kacak blok cepet ade kampit long to. Ngajak ke jening butu ale. Daro nemu ani tu kur.
2: Niki Pak Han sareng Pak De.
0: Nggih.
2: Kita reng Sulaiman nyarana.
0: Rayu semedana Sulaiman ki kena sareng sami.
1: Lah sekarang nggih.

Iya ning muntut teh syarat beline Adi, Adi jek las cario ngutang beli Adi, dini Adi kutang Adi.

0: bareng Adi anyu dan nak beli kamu masih ditu di segar madu ne.
1: Ijo pasal madu tak Pak?
0: Mereka yang madu rasa angin neng.

0: Jadi pengian madi nyen mati pet prade ben puan pangidangnya ben telun nyen bang numitis ben bakal nyempalan anak ke buku beli
1: bas ben telun nyidang numitis
0: padi kaulah-ulah ngerti yang atun tiang riko tuh.

0: Ini makin cerdik yang dawek itu mon nih butuh Bali kuno.
1: Dawek Bali kuno. Pak Mat, gak bisa nih nguni.
0: Sambil nengal TikTok nih.
1: Nih.

macet jagat, melinggir ke bawah sang cerinatan luweh dahat utama, tidak pernikah menawih.

0: Melingga kelantas dari kering jagat Pak Anor Rajo ini sukses mas sarang bu sarang kan
1: Bu Anom
0: Bu Anom
1: Rajang RRI Denpasar sarang sami Rajang Bu Anom Rajang Wali Bu Anom.

Mereka kalani dengan terjaga rawuh. Wenten nak jegek ke bawah sipet penyingaan ini menawi tu sakit yang Cina, encik Cina. Ya.

0: Saya nggak ada lening. Nak juga Cino tu mah parah nyen.
1: Iya, Kang Cingwi, iya, Pak Mang.
0: Parah tu ini, masih banyak nih.
1: Niki Wenten, salam saking sesetan Pak Mang.
0: Bih, akeh saja Niki saking sesetan.
1: Sudah 40 orang yang bergabung.
0: 40 nih. Orang, sampun, Niki.
2: Siang mengkato kede sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pancing. Sekarang mesti mertuan kemanten untuk yang untuk promo Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingin. Bade, kita pada lah sajian bade. Ada orang kau nian jaga aku sampir pak nenek aku anak jaga apa kamu jangan begini bermana.
1: Niki Wenten, saking Batu Yang Tampat, Hendriawan.
0: Ya Hendriawan, beh, becundang nih, Pak DKP yang
3: lewat. Rayu Hendriawan, Bajar Tampat. Om Swastiastu.
0: Daging Malir, 0361, 223361.
4: Om Swastiastu. Yang Maha Giring Kekeran.
3: Kekeran, baik.
4: Sarang cucu hari
1: inggir
4: aja sareng kenal sareng tiang Mbah Egi ini Pak De tiang nyarengin melajar di nado niki
3: terus
4: om Pak Made
3: inggir
4: om swastiastu
0: inggir

Nggih. Kebawasanmu suka sulit niki dikalani rago sedang bajang niki.

Sepatutnya nih separi tingkah kiragone, nah tetap waspada pinahin pan pasti ke tawang jali melahin tuh.

Hari sesele mani pungkuran tuh nyen ketakutin yan pelik bani ragu ngabuk kembajangan nih.

0: Setado mendasar dening daging sastra agama sekananing tingkah parisola kiragana nyentening.
1: Taler
2: artosnya nih sampun becik.
0: Kang yang.
2: Nggih, magatro sareng semeton Pak Made.
0: Nggih.
2: Sebab batan sinar bagi rasa dan lomba pelecing, nobi denak rahayu sareng kami.
1: Salam nyamodoge.
3: Paman, niki wonten salam saking Pak Yansut rahayu Pak Man Widil Bagus.
0: Sukses semua.
1: Sampun nyarang ning live TikTok nggih. Sukses semua wali niki sampun bergabung niki. Ayo kita bergabung terus niki. Ring live TikToknya RR Indonesia.
3: Nek Krisna maju Pak Man.
1: Agung Sip Rajang Siang Majang Sang Jegek Bagus.
0: Inggi Om Swastiastu.
4: Dah nyalangin Pak De Pak Man sarang gak siro niko.
0: Inggi Arik.
4: Inggi Arik nih. Om Swastiastu.

0: Bu Sinta ni pada. Oh, cening-cening tak mengajar tutur Bu Sinta yang ada yang tadi tu ni tu.
1: Mai malu
0: kenyam kenyam. Tinggal barang.
2: Nah nah mai mai cening jam kejang puang nega ada ngejo-ngejo.
1: Tirang engga tutur guru.
2: Nah ada guru ngemang tutur ni bede.
1: Sekonang mandon sekakas.
2: Dang leng-leng. Sekarang bayu weh.
0: Pasal sudi maro menang bener pasal sudi maro.
2: Pang tatas naung. Sumatera.
0: Ah Gusti Putu restu ya hajang bergabung.
1: Melaksana.
0: Ini di mana?
1: Ngong diane madan patut.
0: Patut. Oh. Ngungsi perjalanan madan kengkian. Ane madan benar, pas aja topik itu pas aja yang itu.
1: Tingkah laksana ne melah
0: berdasarkan ban pelaksana ane melah.
1: Ane jati tanggung rumi.
0: Ane berjati, ne saja kang wang gumi tu pade.
2: Nah tak laksana ni yang bermelah saja kang wang.
0: Jadi kita jangan kang wang gumi ne.
2: Melah na, padut siram si bok jin bok siram.
0: Patut agak mana pang putih kulit pade sabun raga.
2: Semua pade. Semua.
3: Salam yang uban kan bu yang.
2: Iya lah yang uban yang anu nak.
3: Yang
2: pelanggan
3: ini. Apa
0: Bu Bandung Uban
2: ya, Radio baru
0: studio baru. Bu Putri GWK nyalamin. Dia Nur Jana dekalingga nyalam niki Bu Sinta.
3: Nggih. Munggah male jebot tarang sami bukut antuk Pramo Sangki. Om Sangki, Sangki om.
2: Nggih, sok semua Bu Sinta dia. Ayo radio dadanan didiang, ireng sana kerja bos lagi pacang wentan sane ngelintang.
0: Ingin sanang rumut.
4: Opokan dan lempet khas kusambe. Pepes ikan khas kusambe di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusambe. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda, gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusambe.
5: Aduh, Bri.
6: Adik, kenapa?
5: Aku jatuh.
6: Mana coba mama lihat? Oh, nggak apa. Kecil kayaknya. Adik kan hebat.
5: Mama kenapa?
6: Ini jerawat mama nih, perih.
5: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kuahnya kecil. Semangat ya, Ma.
7: Ih, pinter sekali kamu.
8: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kalimantin benten sawidra menika sami wonten naoman jero we
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

0: Dari wali dikir ini acara duitnya acara degang gantal yes sesi yang lebut niki sampai sesi ke terakhir niki dulu sangin kalah duitnya menawi itu presiden ngerani nih tinggi om swastiastu
1: om swastiastu rajang siang berhati serumpaman Bang
2: Li Diki Bang. Panoceng Prabu Wirato jak dia sering tadi itu.
0: Panoceng ya hilang kan ini yang sepan ko Bang Ide anu de.
1: Iki ke Bang Li tumatangan belum guling.
0: Oh, ayo Panoceng nggih. Sik semua pun raun iki da waktu tanggal
2: 3.
0: 3 nih nggih.
1: Enten acara iki.
0: Oke, enten. Ya napi mangkin Panoceng napi mangkin.
1: Mangkin niki sinon ring Wirato Parwo.
0: Wirato Parwane.
1: Om swastiastu.
2: Nggih.
1: Nuli bangra. Nyanyi jago.
2: Kekainya keng bangrah Prabu Dike di Prabu Wirado
0: nyanyi sang sang cecakan nih
2: kecake
1: mamu nyere
2: tuh son begitu
1: ya sulan
2: terus kau cawe-cawes antuk dane sang jengkek. Tidak, dia silent dari tahu ini buat yang ini

0: kek kek kek pada
1: mana lek kumis song kom
0: bot nang kek tanta sambra kumis mesti mode delik kan nang kuat tu

0: Dengar kan. Pangsing cerita. Wak jaka ngabak-ngabak sewa-sewa nak mesti lepas ngunduk apa? Dengar kan apa kata. Dari nyak pemerintah patuh kita dia.
1: Kena kan dari
0: bisik. Itu, baru kau lah wak ni sendiri yang bojak mulan tu.
1: Ijalah kau ni. Laut ramai.

0: Mar, rahayu Pak Manajos. Sama
1: dini. Nah, beli bakal nguk dini jagat di jagat Wiracana. Ya benyang.
2: Benyang mampan. Sing lagae dapuk kada tutup.
1: Ya kira apa? Ye panonceng sing semua niki.
3: Apa mate Pak Nyoman untuk atas nih. Ketia mengata bahwa yang semesta dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing salam menyamadogen Pak Man dan Pak Made rajang tugas Om Santi Santi Santi Om
1: Panucing kayang bangling irayu Panucing
2: kita link tab TikTok nih akeh sayang seperti
1: nyen
0: iya ini ki wenten Iwayan Sumerta Om Swasia Sejero maka kali becek pisan acara pun ki wenten acara live nya mangkin di TikTok nah Ece. Makanya mangkin duro sampun buka TikToknya sarengin ring RRI dan pasar kentan nih
1: mungkin yang kirana cara nyalamin Om Swastiastu rajeng siang padi sarang Pak Man tiang tenidang ranjing salam sarang Bu Sinta sarang semeton dagang kantal sarang sami padi rajeng tugas suksemun yang kirana
0: cergendeng
2: bagus mana kita modalnya
0: salam sarang Pak Manarta niki wenten mau udang bagus
2: apa anu ya, doyok udang bagus doyok yo panaknya cerah lender moloh nih rajang yo
1: ini Om Swastiastu
4: Om Swastiastu
1: ini Om Swastiastu
4: ini Sange Ari
2: Kutu Ari
4: Mangku saking Kabanan Mangku Jopati kita yang ngarengin mangkinnya paman pakde
1: ini ya terus
4: yang kawitin siang Om Swastiastu
2: ini yang boleh tidak perlu madu ya
4: Bapa tidak mengastawanya
2: nyanyian ini butuh nacan yang bertegar jani
0: risampun niatnya ini sampun usan ke was
2: ke puput,
0: ke wasta yang Pak Man, nah sekalipun ike

0: kadang daden itu
1: santukan niatnya ini pun ikan
0: mabaletan
2: seluwer merano nada ica
0: punya penyapa nak lingsir wikan salah senguh karago mabadeng yatnya nesu bos yang laku jak luwung dadene ane sing mabung ye jani bo anyar dadene
2: pantun sane dumun layu
0: aduh lantas padi-padi ni bidan man layu kengken dadene tening putu
1: kengken tas tu pak man
2: male hidup buah nengah.
0: Nengah nengah padi ni sebuah layu mati jadi banyak hidup. Kita ni penarkan naknya sekarang.
2: Gemuk terapi. Gemuk.

0: Nah, lando jaga teh Pak Man, yang subuh ngemardia, ngastawa wayang yatnya, sani becik.
1: Kita penyapu, nah, pidan parah, mungkin ya lago jani. Mau bade, kasih ecan, ada jatnya mau liancar.
2: Semua Pak De, sarang Pak Mas, sarang Ge Ari. Yang ngagadang.
1: Salam pakai wayang bawon nih, kisah ke.
2: Jepang
3: dan Cina kan bagi rasa. Nyesuk semua sebenarnya dengan
1: ini. Yang bawa dan salam di TikTok yang bawa.
3: Tak rosak itu. Akhirnya duduk dan yang menawi itu kalau duit ini ke kantun ini durus sana durung puling ranjing siro wentan ini ruwi
1: riko padang tegang nyalam
3: ini beri kasam ya
1: dari kasam jambidi
3: jambidi tiang butut sekali ini kita ini ingin dari Madeoko niki Gusman Susilo Rayu Talo niki Ringgrio Bitro Kenak Setato Gung Bian Sri Agung Kali Siking ya Om Swastiastu
2: Om Swastiastu
3: Om Swastiastu
2: Penapi gak boleh Pak Man Pak De
3: Astu karo kenak nge
2: Bang berkata saking kerobokan niki yang lejah di rumah Pak Made
3: Terus.
1: Pak De berdua, Pak De berdua lagi jalur.

0: Duan wenten bawa sida mausan ke wentenan ida Dewi Danu orang anak istri Jailir ni ko bah tuko lah ngabar ngabar kan
1: apa dipanggilin bang

0: duaning duk kita marah besar dong.
1: Beh, medal.
0: Nengkik mesti mekai sandi.
1: Kecer tuh.

0: Eh, nyai loh nista bawa tanpa bawa.
1: Mulu loh nakal gerne, nyai mainnya.

0: Apa Nyai Nawang kai mepesengan Dewi Danu
1: Pangkawan. Ini rabi ini pertama
2: kan Pak DKP kan ya.
0: Duh. Ini Pak DKP ya kayak gandu.

0: Prabu Balingkang sana mau pasang silo. Sang Prabu Jaya Pangut, nemu Rabin kaya pangtawang.
1: Semua Pak Mang, sarang Pak Masih, sarang Putu Ari nih, sarang Putu Sumon. Yang megatrol, sejebak batang sinar bagi rasa dan rumah pecing selamanya modogen. Galah katur, kukur tangan tuk para mesanti. Om, santi, santi, santi, om.
2: Ingin suksemen.

0: ini kan dulu ngalah duit ini Om Swastiastu, durus-durus angin, malih kalih niki bersidam lah itu. Om Swastiastu, rajang siang niki sampun.
1: Aduh,
0: sore
1: gong biang seri
0: kekeran,
1: Pak Man.
0: Gong biang seri ring kekeran. Rayu aduh, pun api.
1: Apa-apa ini, Pak Dengit.
0: Terus, terus.
1: Nijil, nih. Di hari, salam hari. Om Swastiastu. Dengit.

0: Paman.
1: Man.
0: Dadong Oman apa dadong?
1: Dong Man, mana dao? Lah siap putih. Kau penginau bang timbal depan mana susah mana lah dan lu nak tu.
0: Heran menunggu. Pun apin di pun lagi dadong dao lah siap putih niki.

0: Kocap sampun ipun siap budhe metalo.
1: Dalam.
0: Amat lemolas kone talu ni liun ro. Amat je banyak.
1: Kekena liun lang dah
0: liun. Banyak song talu.
1: Dah dia

0: Lacur, lacur adong daung lah siap metaluk aduh anak nepuk kan
1: udah nepuk sini apa kali lang
2: batu nini nyareng pak
0: mas rayu batu nini
1: kalian sekian gue kiris nama rani dalas ampun
2: anak keseru.

0: Cirebon.
1: Ada belacur ni paman, nepuk talu tu anak cenik cenik kau ni.
2: Usil,
1: ada. Jaga usil, rusuh, nyak bacara ragu kan cenik sing. Om Swastiastu, Rajang Siang niki sambun.
3: Swastiastu, Rajang Siang.
1: Kardiase.
3: Nggih, Pak.
1: Aduh, salben iki jek swarga anu rasane
3: kena. Bagia tian kardiase, Pak De.
1: Ring semung.
3: Ring sembung kardiase.
1: Nah, waktu 3 menit niki terus nang nabi jagi katur niki.
3: Ginade nggih.
1: Ginade nggih.
3: Salam sarang Pak Mang ne ganteng nggih.
1: Nggih, salam-salam.
3: Rajeng kawitin Om Swastiastu. Merasa masa sambatan,
1: rasa yang kenyal kenyal kanti ngurain sesambatan.
2: Akeh, bu, bergabung.
3: Mangke.

0: Kang Yang po, borang nak mas ke Mambang, Kang Wang, Galat, yang po mau palen saja nih, Pak De.
1: Ampun, ampun.
0: Jangan pada demen saja nih,
1: Pak De.
0: Kang Wang, muncul ya.
2: Raja. Tinggi. Santi.
0: Ya, Kang Yang bawa. Sepunya orang nih.
1: Galat, Pak Yan, Lodro, Rayu. Aman.
0: Tinggi. Karena itu udah dana serang sami, pengguna sedangkan kata Leda, Niki Lumun. Taler seni sampun bergabung dengan live TikTok RN Pasar kira langkung lunas geng pengampura menawi tebenjang wedang galah makin titiang nongoman
1: titiang DKP
0: sareng budu nggih nusur pamit katur puja pramesanti om santi santi santi om.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

pencarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte beranu miwah kesenengan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmu sane ngedoh saking margi kepatutan.

Svara mig, svara. Vrach mig, ljus, nu, stjär,

0: Bandung ke Sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astapo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik RRI. Semoga RRI sekali di udara, tetap di udara, menjadi media yang terpercaya, edukatif, dan sekaligus menghibur, bahkan menjadi perekat dan kontrol sosial. Terus berkarya, selamat ulang tahun, sukses selalu. Om Santi Santi Santi Om.

0: Selasa, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rasa gargita menanti tiang Agung Krisna. Sidemuali nyarengin ide dane ring FM 106,4 MHz lan AM 12,6 kHz. Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Namanya Rahim Nde Mangkin, Uras Pati dan September Warsa Kali Tali Nablikur. Sari Bangkin, ditiang nyerangin ide dane ring sesi acara Rahim Ayu. Kantos puputnya jam segi siang Bali Jebos. Ide dane talar presiden miar sayang, siaran puniki melarapan aplikasi RRI Digital. Terusang download melarapan App Store utawi Play Store yang pun ide dane soang-soang. Acara siang puniki talar live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Ide dane dadus nonton gaya ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Sambung nang lali, like, komen, lan share siaran puniki. Pasti kembali jembos Rekalan Rai G yang ingin urun rebuk bisa bergabung bersama kami di lan telepon di 0361 223361, ataupun bisa melalui WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 089 570 324 5505. Dan pastinya di acara Rahina Ayu siang hari ini akan membahas topik yang menarik, pastinya seputar kesehatan. Akan membahas mengenai limfoma. Untuk membahasnya lebih dalam di studio Perempat RRI Denpasar sudah hadir narasumber, yaitu Bapak Dr. Iputu Bayu Triguna SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Wangaya Denpasar. Om Swastiastu, selamat siang dokter. Inge, selamat datang di Perempat dokter. Ya. Iya, sehat pastinya dokter. Ge.
2: Astungkara
1: sehat ya. Ya. Oke, siang hari ini kita membahas tentang limfoma gitu ya. Mungkin banyak masyarakat yang belum begitu paham tentang limfoma ini karena istilah kedokteran ya dokter. Ya. Oke, mungkin di awal bisa dijelaskan sedikit dokter, sejatinya limfoma itu apa sih sebenarnya? Silakan dokter.
2: Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Om Swastiastu, para semeton sami, pendengar. Ya, jadi limfoma, kalau limfoma itu mungkin istilah medis ya. Jadi banyak mungkin yang belum tahu ataupun tumben mendengar. Jadi kalau limfoma itu merupakan adalah salah satu keganasan dari salah satu sel sistem imun tubuh kita. Biasanya dia itu ditandai dengan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Jadi orang awam mungkin taunya itu kurang lebih adalah kanker kelenjar getah bening.
1: Kanker gitu. Kelenjar getah bening. Mungkin kalau di bagian tubuh ini letaknya di mana nih, dokter?
2: Kalau getah bening itu bisa ada di mana aja. Paling sering itu ada di leher, di ketiak, ataupun ada lipatan paha kayak gitu. Oh, yang paling kelihatan di sana. Kemudian di organ lain ada juga.
1: Oke, sejatinya sebenarnya seperti apa sih fungsi utama dari sistem limfatik kita ini atau kelenjar getah bening ini di dalam tubuh agar masyarakat bisa paham juga.
2: Jadi sistem limfatik kita itu merupakan salah satu sistem pertahanan tubuh untuk melawan virus, bakteri, ataupun yang lainnya. Jadi yang isi ibaratnya dia itu adalah pasukan khusus untuk istilahnya menghalau penyakit. Nah, pada kasusnya limfoma ini, salah satu prajuritnya itu yaitu prajuritnya namanya limfosit. Limfositnya ini dia istilahnya seperti berontak dia. Kemudian dia berontak, kemudian limfosit ini jadinya dia karena berontak, kemudian dia sangat aktif, kemudian dia membelah diri dan tidak terkontrol seperti itu, sehingga jadinya muncul manifestasinya itu yaitu pembesaran kelenjar getah bening di berbagai banyak tempat dan disertai juga keluhan-keluhan yang lainnya.
1: Oke. Tadi dokter menjelaskan bahwa itu berkaitan dengan sistem imun kita gitu ya di awal. Itu ada kaitannya dengan penyakit autoimun atau bagaimana dok?
2: Ya, salah satu kaitannya pada limfoma ini dengan autoimun itu ada. Jadi salah satunya itu adalah misalnya contoh penyakit autoimun itu bisa rheumatoid arthritis ataupun sistem Sjogren, karena autoimun itu banyak sekali jenisnya. Ya, jadi dia itu juga akan selain dia autoimun juga dia juga pada pasien-pasien yang misalnya dengan imun tubuh yang sangat rendah juga berpotensi bisa menjadi limfoma, tapi tidak pada semua kasus. Misalnya contohnya adalah akibat dari infeksi virus HIV seperti itu, sehingga imun tubuhnya rendah sehingga bisa menjadi salah satunya limfoma kayak gitu. Kemudian juga penyakit-penyakit yang lainnya.
1: Oke, oke, oke. Nah, artinya ini kan mempunyai fungsi yang begitu vital ya, Dok, ya di dalam tubuh. Kemudian apa sih yang sebenarnya membuatnya mengalami gangguan sehingga memunculkan limfoma ini, Dok?
2: Ya, kenapa dia bisa sampai muncul limfoma? Jadi sebenarnya faktor risiko atau terjadinya limfoma ini multifaktorial atau disebabkan oleh banyak hal. Jadi bukan karena akibat makan. Misalnya kalau pada orang diabetes kan karena banyak makan terlalu banyak tinggi gula jadinya diabetes. Nah kalau pada kasusnya kanker ataupun misalnya kasusnya limfoma ini, jadi dia itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah misalnya seperti paparan pestisida, kemudian adanya yang tadi saya bilang itu kaitannya dengan infeksi misalnya virus HIV, hepatitis ataupun yang lainnya dan autoimun. Kemudian akibat faktor-faktor ini dia itu menyebabkan istilahnya gennya itu bermutasi. Nah, karena gennya rusak otomatis jadinya sel limfosit yang tadi itu terganggu atau pasukan tubuh kita itu terganggu, jadinya dia bereplikasi atau istilahnya membelah diri berlebihan gitu. Sehingga akhirnya terjadilah limfoma ini atau jadinya penyakit limfoma atau kanker kelenjar getah bening.
1: Oke. Ini limfoma ini kan terjadinya pembengkakan di kelenjar getah bening gitu ya, Dok ya.
2: Benar.
1: Apakah memang pembengkakan itu terjadi karena memang satu-satunya ada indikasi kanker kelenjar getah bening, atau misalnya pembengkakan itu bisa terjadi misalnya ketika demam, atau ada hal-hal lainnya yang tidak merujuk kepada kanker?
2: Oh ya, okay. Jadi kalau misalnya pada kita misalnya lihat kalau ada leher kita bengkak gitu misalnya, atau ada benjolan, ternyata kok di leher saya ada benjolan ya?
1: Ini leher di bagian mana, di belakang?
2: Di mana aja?
1: Oh, bisa, di mana aja?
2: Di leher,
1: oh,
2: di sini, okay. di bawah.
1: Jakun?
2: Ya di antara ini di leher, di, istilahnya cervical ataupun di atas atas.
1: Tulang belikat?
2: Ya, di atas tulang belikat itu. Kemudian juga ada di ketiak ataupun di istilahnya di lipatan paha. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada infeksi ataupun infeksi virus ya, ini bukan limfoma ya, jadi pada infeksi virus, dia sistem yang tadi saya bilang kan, dia itu getah bening itu adalah salah satu sistem istilahnya imun tubuh. Jadi dia bisa saja membesar, kemudian dia hanya respon sesaat membesarnya. Tapi setelah dia membaik atau setelah kita obatin atau dengan terapi seperti itu, dia mengecil lagi.
1: Mengecil lagi.
2: Tapi kalau pada limfoma ini, dia itu benjolan, kemudian pada umumnya dia tidak merasa nyeri, namun makin lama kok makin besar kayak gitu.
1: Gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan, membedakan benjolan yang memang mengarah ke kanker getah bening atau yang tidak gitu, yang memang membekanya karena infeksi seperti itu ya, Dok.
2: Benar.
1: Ketika mungkin kondisi kita sudah membaik, benjolan itu akan mengecil dengan sendiri seperti itu ya, Dok ya.
2: Benar.
1: Kecuali kalau misalnya ketika misalnya tambah membesar disertai rasa nyeri seperti itu ya, Dok ya. Baru kita periksakan lebih lanjut gitu, Dok, atau bagaimana, Dok?
2: Ya, maaf kalau misalnya yang pada limfoma ini justru cenderung dia pada umumnya ya, dia itu tidak nyeri dia.
1: Oh, tidak nyeri.
2: Iya, tidak nyeri. Kemudian dia benjolannya itu istilahnya terfiksir atau tidak mobile. Jadi kayak terkunci, jadi nggak bisa digerakin gitu.
1: Nggak bisa digerakin?
2: Iya, agak susah digerakin. Kemudian diserahnya juga keluhan yang lain. Misalnya apa? Pasiennya, seseorang tersebut padahal nggak diet, tapi kok turun berat badannya gitu. Kurang, kalau dari teorinya sih, lebih dari 10% dalam 6 bulan. Kalau misalnya dia beratnya 70, ternyata dia nggak diet itu, nggak diet selama 6 bulan, kok tiba-tiba kurus gitu. Disertai ada benjolan, nah jadi beratnya 63, 62 itu, wah ada apa ini gitu. Kemudian juga, padahal pakai AC di rumahnya, kok basah badan, disertai ada benjolan. Nah, itu dia, keringat malam kan itu, nah. Perlu diperiksakan ke dokter gitu.
1: Baik. Kalau untuk penyakit limfoma ini, Dok, apakah dia juga ada jenis-jenisnya atau tipe-tipenya kayak diabetes tipe 1, ya, tipe 2? Ini bagaimana, Dok?
2: Ya, untuk jenisnya ini pada limfoma ini kan pada gambaran besarnya kalau kita bilang istilahnya itu ada limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin. Kenapa dibilang Hodgkin? Karena penemunya yang pertama itu tahun 1800-an itu ditemukan oleh Thomas Hodgkin namanya. Jadi berdasarkan jenisnya itu lagi dibagi itu berdasarkan hasil biopsi. Jadi benar-benar perangai atau pembagian dari limfoma ini sangat-sangat luas sekali. Dan itu juga implikasinya bagaimana dengan pembagian atau tipenya ini. Jadi akan menentukan juga bagaimana prognosisnya atau harapan hidup, kemudian bagaimana dengan respon terapi, seperti itu. Jadi dari jenisnya ini menentukan nanti bagaimana nanti kelanjutannya.
1: Oke, kalau sepanjang pengalaman dokter ya, katakanlah di Indonesia khususnya di Bali ini, jenis apa yang paling mencolok atau sering dokter tangani, dok?
2: Oke, jadi kalau kanker misalnya secara global saya bilang dulu ya, kalau dari secara internasional itu dari cancer registry itu 10 besar kanker itu yang nomor 1 itu yang paling sering itu adalah nomor 1 itu kanker paru, kemudian kanker payudara, kemudian yang berikutnya itu adalah kanker usus atau kanker kolorektal, kemudian yang lainnya itu ada banyak itu ke bawah, sampai akhirnya nomor 10 besar itu ada limfoma. Yang dia itu masuk nomor 10 besar, dan yang untuk di Indonesia sendiri dia itu limfoma itu yang paling banyak kasusnya itu adalah limfoma non-Hodgkin namanya. Ya, jadi kasusnya itu kalau misalnya di limfoma non-Hodgkin itu kurang lebih dia itu 80%, sedangkan kan yang jenisnya lagi satu yang Hodgkin itu kurang lebih dia 10%-an seperti itu kurang.
1: Oke, untuk gejalanya ini dok, apakah sama aja yang Hodgkin dengan yang tidak dok?
2: Kurang lebih hampir sama. Jadi yang pertama pasti itu adalah rata-rata ya, ada benjolan di kelenjar getah bening.
1: Baik dan itu, tidak bisa digerakkan?
2: Ya, kurang lebih dia tidak bisa digerakkan, kemudian ada di beberapa tempat. Gitu. Kalau misalnya selain itu juga disertai juga keluhan yang lainnya, penurunan berat badan, demam hilang timbul yang tidak jelas karena penyebab infeksinya. Misalnya pasiennya ada benjolan, kemudian demamnya anget-anget hilang timbul, padahal dia itu belum diketahui dengan jelas ini sumber penyebab demamnya. Bisa berlangsung berbulan-bulan. Sehingga sering sekali dokter itu juga terkadang di awal itu bingung, ini kenapa kok pasiennya demam terus ya, kayak itu disertai ada benjolan. Nah, setelah itu kita harus lakukan istilahnya walk up diagnosis lebih lanjut, misalnya apakah kita perlu biopsi ataupun USG ataupun CT scan gitu.
1: Oke. Kalau seperti misalnya penyakit-penyakit lainnya itu kan ada istilahnya faktor genetik yang juga memicunya. Kalau limfoma ini apakah juga ada kaitannya dengan genetik, dok?
2: Ya, salah satunya bisa dia juga disebabkan karena kaitan genetik. Misalnya di keluarganya ada yang limfoma, bisa juga seseorang tersebut memiliki bakat atau potensi terjadinya limfoma kayak gitu. Selain juga tadi yang tadi saya bilang adalah faktor risiko yang lainnya itu selain genetik, kemudian juga yang lainnya infeksi virus itu ada banyak sekali ya yang tadi itu hepatitis, kemudian HIV ataupun yang lainnya.
1: Bagaimana kaitannya dengan gaya hidup modern? Apakah juga memicu risiko itu, dok?
2: Ya, untuk gaya hidup modern mungkin kalau misalnya faktor risiko itu kurang lebih yang tadi saya bilang adalah mungkin paparan pestisida, paparan benzena, kemudian juga faktor-faktor risiko lain misalnya polusi ataupun yang lainnya. Mungkin ada beberapa faktor risiko yang lain yang tidak berhubungan secara langsung menyebabkan yaitu limfoma. Tapi limfoma itu secara yang saya bilang tadi itu adalah multifaktorial. Jadi semua penyebab itu bisa menjadi satu sehingga jadinya limfoma. Jadi tidak ada satu faktor risiko yang wah ternyata gara-gara A jadinya limfoma, enggak. Jadi dia tuh banyak faktor.
1: Oh, okay. Baik. Baik dokter, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Rekalan Raisa dan Arsa membeli bag iriki sarang-sarang. Napi Malim membahas tentang kesehatan nggih limfoma puniki utawi kanker getah bening kenten nggih. Silakan bisa sharing bersama kami, urang rembug bersama kami di line telepon di 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar di nomor 0895 7032 455 05. Yaitu tiang pacang muali Susan Sani Lintan puniki. Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lah kan awak kondi sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
4: Nak dini seboi raga. Nak rawa sana.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Haji Tiang ni.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
7: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
6: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
7: Ih, lo makan sate penyu?
6: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
7: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
6: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
7: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
6: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
7: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuli kesarang titik Agung Krisna Rakelan Rai. Regsesi acara Rahinde Ayu. Ge kantos pepote jam siki siang Bali jebos. Beli bagang ngeninin indik limpoma kenten ge. Kesarangin narasumber Bapak Dr. Iputu Bayu Triguna SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Uwangaya kenten ge. Nah, sare mungkin nggih ide dane katergalah sane ase nyarangin membeli bager ki sarang-sarang lurusan ring lan telepon 0361223361 utawi taladados ring WhatsApp perempat RRI Denpasar ring nomor 0895703245505 kenten nggih. Baik dokter, sambil menunggu penelpon niki dokter nggih mungkin bisa dijelaskan sedikit kenten iki nggih kalau terkait proses ataupun prosedur penanganan dari orang yang mengalami limfoma ini seperti apa dokter?
1: Baik. Jadi kalau misalnya proses bagaimana penanganan limfoma ini, yang pertama adalah diperiksakan dulu oleh dokternya. Biasanya misalnya kalau ada seseorang punya benjolan misalnya benjolannya itu yang tadi saya bilang lebih dari 2 cm, kemudian dia itu padat, makin lama makin besar, dan disertai gejala yang tadi, penurunan berat badan serta keluhan demam hilang timbul, nah maka prosedurnya itu adalah dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Nah, jadi misalnya kalau pada alur misalnya JKN misalnya, atau asuransi JKN atau BPJS, bisa diperiksakan dulu ke fase ke-1, kemudian dari fase ke-1 akan apakah indikasi rujukan, akan direferal ke rumah sakit yang memang bisa menangani. Bisa menangani misalnya apakah rumah sakit yang memang ada spesialis penyakit dalam yang khusus di bagian kanker kayak gitu. Nah, setelah itu nanti setelah dirujuk nanti akan bertemu oleh dokternya, akan diperiksa. Nah, setelah diperiksa nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti misalnya adalah salah satunya adalah biopsi, kemudian USG ataupun CT scan, kemudian cek darah. Nah, setelah kita dapat itu semua datanya, setelah dapat hasil jenis biopsinya, kemudian CT scan ataupun cek lab dan ronsen, setelah semua komplit, nanti baru akan kita tentukan apakah jenis terapinya seperti apa kayak gitu.
0: Oke. Nah, tadi dokter menyampaikan bahwa salah satunya dilakukan biopsi seperti itu ya. Berbicara mengenai biopsi, dokter, kadang masyarakat takut mendengar tindakan ini. Sebenarnya seberapa penting sih peran biopsi ini dalam penentuan langkah pengobatan untuk limfoma ini, dok?
1: Benar. Jadi untuk masyarakat itu mungkin takut-takutan ya, ataupun worry, wah kalau di biopsi nanti nak makin ganas nih penyakitnya. Mungkin itu banyak yang beredar mitosnya. Tapi biopsi itu sangat penting sekali terhadap penentuan diagnosis. Jadi ada yang pertama itu yang sederhana itu namanya FNAB, fine needle aspirasi. Jadi biopsi jarum halus untuk misalnya pada pasien-pasien yang ada benjolan. Dan di biopsi jarum halus itu tidak cukup untuk menentukan diagnosis kanker. Jadi harus dilanjutkan dengan biopsi. Jadi biopsi itu diambil jaringannya utuh oleh dokter bedah ataupun dokter yang terkait, kemudian akan dilakukan istilahnya pembacaan di bawah mikroskop oleh dokter patologi anatomi. Nanti dilihat di sana adalah jenis selnya seperti apa. Kemudian apabila perlu nanti akan dilakukan pemeriksaan yang lebih advance, misalnya adalah namanya imunohistokimia. Jadi itu lebih rumit lagi. Nah, setelah kita dapatkan itu datanya berdasarkan hasil biopsinya, baru kita bisa menentukan dia itu limfoma yang jenis apa, apakah yang dia tipe agresif ataupun tipe yang dia indolen. Indolen itu artinya dia tuh yang pelan-pelan dia progresivitasnya. Jadi enggak yang langsung tiba-tiba besar sekali seperti itu.
0: Oke. Artinya dia untuk penyakit limfoma ini ada stadiumnya juga ya, dok?
1: Ya, benar, stadiumnya.
0: Oke, berarti ada perbedaan penanganannya untuk yang stadium mungkin yang masih lebih awal dengan yang sudah parah. Ini bagaimana, dok?
1: Ya, jadi stadiumnya itu ditentukan berdasarkan yang pertama adalah benjolannya adanya di lokasi di mana saja. Okay. Kemudian juga selain itu dilakukan istilahnya staging, setelah kita lakukan biopsi, setelah kita dapat, oh ternyata jenis selnya ini, kita lakukan staging, apakah dia stadium 1, 2, 3, 4, ataupun ada B, jadi istilahnya apakah 3B, ataupun yang lainnya. Nah, setelah kita dapatkan stagingnya itu, baru kita bisa menentukan terapi, karena terapi orang limfoma pada yang stadium 1 maupun yang stadium 4 sangat berbeda.
0: Kalau misalnya ini katakanlah stadiumnya sudah lanjut gitu ya, apalagi benar. Ini ada istilah kanker gitu ya,
1: dok, ya.
0: Berarti dalam pikiran masyarakat itu, ini apakah harapan sembuhnya sudah tertutup atau bagaimana? Ini kan biasanya pertanyaan yang penting untuk psikologis pasien maupun keluarga yang mendampingi. Ini bagaimana, dok?
1: Ya, jadi untuk tata laksana khususnya kanker ini, jadi tidak bisa melibatkan hanya satu pihak. Jadi dia ini memerlukan istilahnya multidisiplin tim. Jadi bukan misalnya saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam dengan pasien saja, tapi ini juga melibatkan istilahnya semuanya. Apakah dia itu dokter radiologi, dokter ahli biopsinya atau patologi anatomi, kemudian tim yang lainnya ini, yang juga istilahnya kita rapatkan dulu apa terapi yang terbaik buat pasien, apa yang cocok, sehingga nanti akan diharapkan luarannya seperti apa, kayak gitu. Jadi kita pasti harapan kita adalah supaya membaikkan seperti itu ya. Jadi tapi untuk pada pasien-pasien tertentu, ada yang tipe yang agresif, memang harapan hidupnya tidak sebagus yang tidak agresif seperti itu. Namun kita akan mengusahakan berdasarkan dari guideline-guideline di dunia ataupun di Eropa untuk terapi pada pasien-pasien tertentu, kayak gitu. Jadi istilahnya kita rapatkan dulu dengan tim, kemudian baru kita tentukan jenis terapinya seperti apa.
0: Nah, untuk yang tipe agresif ini, dok, selain mungkin dilihat dia cepat membesarnya itu, ini apakah juga bisa menyebar ke bagian lainnya atau bagaimana, dok?
1: Untuk menyebar lainnya sangat bisa. Jadi dia itu bisa, limfoma ini karena dia itu adalah basicnya itu adalah pertahanan tubuh kita, yaitu limfosit. Limfosit itu bisa ada di mana aja. Bahkan dia itu bisa ada di sampai ke otak, kayak gitu, ataupun dia itu bisa ke kulit ataupun ke yang lainnya. Jadi jenisnya ini bisa muncul di mana aja, kayak gitu. Jadi
0: yang awalnya kanker getah bening bisa menjalar ke berbagai bagian gitu.
1: Dia itu bisa ada di mana aja, kayak gitu. Jadinya nanti akan menentukan setelah diterapi apakah respon atau enggak. Ternyata tidak respon, bahkan bisa saja setelah terapi dia malah
0: terapinya ini terapi obat atau bagaimana nih, dok?
1: Ya, pada umumnya terapinya ada banyak. Salah satunya adalah kemoterapi ataupun radioterapi ataupun yang lainnya, imunoterapi ataupun yang lainnya, kayak gitu.
0: Sejauh ini dari pasien-pasien yang dokter tangani untuk penyakit limfoma ini, seberapa persen yang bisa sembuh dan seberapa persen yang memang peluang hidupnya sangat kecil, dok?
1: Ya, baik. Jadi kalau pada pasien yang limfoma Hodgkin ini, pada umumnya harapan hidupnya bagus ya, atau dia tuh respon dengan terapi. Karena pada umumnya pada pasien dengan limfoma Hodgkin ini mengenai pada usia muda. Pada usia muda mungkin kurang lebih 20 tahunan ataupun belasan tahun, ataupun juga bisa usia yang tua, kayak gitu ya, atau misalnya di atas 60 tahun. Dan pada umumnya dia tuh respon dengan terapi, respon dengan terapi, sehingga jadi luarannya lebih bagus daripada tipe tipe non-Hodgkin yang agresif. Gitu.
0: Dokter, mungkin jeda sejenak, dok. Niki ada penelpon. Titi yang coba terima dulu di line telepon 2233613. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana nge?
2: Titian Pakeng Gianyar Tanggiring.
0: Mungkin bisa dikecilkan volume radionya biar tidak storing, Niki. Iya. Dengan siapa, Niki?
2: Yang dengan Gusti Peka.
0: Gusti Peka di Gianyar.
2: Nggih.
0: Silakan, ada yang ingin ditanyakan?
2: Nggih. Sesmo tapi dengan waktu ke. Niki yang punya cucu, benda nanti. Niki ada benjolan di bahu kanannya nih ke. beden kuping ini kan pi. Apakah kan sampun ke berobat ke rumah sakit Ari Santi di Gianyar kan pi. Nah ke hasilnya membaik lah nih kalau tengendan. Pengendan sudah itu sudah dipulangkan. Gitu. Pengendan dari kemarin malah nih ke timbul bengkak kaktus mungkin. Kan,
0: masih di tempat yang sama berarti nggih.
2: Tempat yang sama itu kan. Ampun kan dan terus di kulitnya wonten tapi ada nih keiritasi nggih karena kerupak-kerupak nih ke di telapak tangan nih ke. Nih ke terus bagaimana cara penanganannya mungkin seperti apa nih ke nih kalau bisa tiang munas tindak lanjutnya tiang minta tolong nih ke.
0: Oke, informasikan. Tapi
2: untuk tiang nih ke.
0: Nanti ditanggapi oleh dokter nih. Sampun nih kamantan bapak.
2: Nggih, sementara nih ke melibat sakit bersidat yang nyambung, tiang sambung lagi nggih.
0: Nggih.
2: Untuk semua untuk kalah nggih.
0: Suksema Gusti Pekak Ring Gianyar. Silakan langsung ditanggapi dokter.
1: Nggih. Suksema pertanyaannya Pak Gusti Pekak nike anaknya artinya nggih.
0: Cucu.
1: Oh cucunya nggih. Jadi pada seseorang yang ada benjolan di bawah telinga, jadi akan kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi alurnya adalah pada cucunya bisa disarankan untuk ke dokter langsung ataupun ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan. Apabila memang itu bukan diakibatkan karena peradangan virus ataupun bakteri. Misalnya dia itu sudah diterapi dengan antibiotik ataupun yang lainnya, ternyata tidak respon ataupun malah ada keluhan yang tadi seperti misalnya benjolannya besar, kemudian tidak mobile, terfiksir, kemudian adanya penurunan berat badan ataupun juga keringat malam, maka sebaiknya dilakukan adalah biopsi. Jadi kita kolaborasi juga dengan dokter bedah, kemudian kita lakukan biopsi. Nah setelah kita dapatkan hasil setelah dokter spesialis penyakit dalam yang mendapatkan hasil biopsi, baru nanti bisa ditentukan bahwa oh ternyata pasiennya diagnosisnya ini atau jenisnya yang mana gitu. Karena kelenjar getah bening itu tadi biopsinya karena banyak sekali perangai istilahnya subtipe dari limfoma ini kalau memang dia benar limfoma kayak gitu.
0: Oke. Mungkin bisa ke rumah sakit lebih lanjut kan tadi untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut lagi. Ya. Silakan nggih bisa di line telepon di 0361223361 ya Majara Ide Danes Sane Arse membeli bayar kisaran sarang dan ninin indik limfoma ini ya. Kembali di line telepon 0221223361 Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Oh nggih, Gusti Pekak niki malih nggih.
2: Niki sudah dilakukan pemeriksaan dengan dokter bedah Ampung Gendan tapi istana spesialisnya sampun Gendan Ampung nika di tapi istana darah tapi nika danan ke ada yang disuntik dengan suntikan jarum yang halus yang tadi dibilang itu
0: nggih.
1: FNAB ini kan nggih. Biopsi jarum halus nih kan nggih.
2: Pak
1: Gusti ini nggih.
2: Sampun mesti nih ke Kenten. Ampun ngetan kan sampun membaik nih ke. Ampun ngetan karena dibilang sama dokternya nih ke dari pihak rumah sakit. Ampun ya sembuh lah nih ke Kenten sudah dipulangkan. Rencananya besok lagi Kenten, tapi keburu Kenten pun malih kumat Kenten.
0: Oke. Di Kemantan. Silakan dokter, langsung ditanggapi nih dokter.
1: Jadi kalau misalnya pada cucunya Pak Gusi ini ke misalnya sudah dilakukan biopsi jarum halus, kemudian nanti dokternya akan menentukan apakah diagnosisnya ini sudah tegak atau belum. Namun pada umumnya pada biopsi jarum halus tersebut tidak bisa mendiagnosis limfoma.
0: Hmm.
1: Memang harus step berikutnya itu adalah dilakukan biopsi. Jadi diambil jaringannya dengan bius kemudian dibaca di mikroskop oleh ahli PA atau ahli patologi anatomi. Setelah didapatkan diagnosis PA-nya itu baru kita bisa menentukan, oh ternyata ini diagnosisnya adalah limfoma yang jenis ini. Jadi terapinya kemungkinan ini gitu. Hmm. Jadi tidak bisa hanya dengan biopsi jarum halus saja. Mungkin untuk screening awal itu bisa dilakukan biopsi jarum halus, tapi dia itu tidak bisa mendiagnosis kanker kalau biopsi jarum halus.
2: Terus tindakan yang selanjutnya pun apa niki? Tapi niki anak-anak umur kelas 3 SD nanti kerjalit niki.
1: Dados niki dikonsultasikan ke dokter spesialis anaknya niki. Kemudian nanti dokter spesialis anaknya akan memeriksa kembali apakah memang ada indikasi untuk dilakukan biopsi napi kenten. Soalnya nika kalau misalnya benjolannya memang tipikalnya nika adalah yang keras, kemudian susah digerakkan, memang perlu istilahnya memastikan itu diambil jaringannya seperti ini nika Pak.
2: Ampura titian bisa nyambung mulai gitu nih.
1: Iya dadas Pak.
2: Ampun ngeten kan sudah kami konsultasi dan dokternya seperti Niki bilang bisa kan jelaskan kan di hadapan keluarga dia bisa kan terus penjelasan beliaunya Niki dan Wenten tanda-tanda keganasan gak ada kan mumpun ge aman Niki kan lah ya bagus lah Niki ampun ngeten ya sembuh lah sementara itu. Terus makin tak kumat nih kembali dokter
1: Jadi tata laksana lanjutannya nih ke apabila memang ada istilahnya indikasi kegawatan boleh dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit, tapi kalau misalnya tidak ada indikasi kegawatan dados nika langsung ke diperiksakan ke dokter spesialis sebelumnya yang menangani. Jadi kan nanti dilihat histori di rekam medisnya, oh ternyata sudah dilakukan terapi ini ternyata dia kambuh lagi, nah apakah perlu dilakukan tindakan yang lebih lanjut lagi seperti ini kan?
0: Demogi gelis kenak niki cucunda tersayang niki nggih. Ingge rekalan rai sane arse mali mbeli bae riki sareng-sareng durusang ring lan telepon 0361223361 mengenai limfoma puniki nggih. Nah, sedurung kelantaran mali dokter kita jeda sejenak niki mali nggih dokter nggih. Kami akan kembali selepas jeda berikut puniki ring sesi ketiga mali jebas.
3: Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte Bedugul Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beji Tirta Lampa. Keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggih Siwa Raryangon. Puja wali di pura ini jatuh tiap purnama kedase, biasanya ide betara nyejer 3 hari.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sare bagi sampai wenten di sesi ketiga acara Rahina Ayu dengan topik mengenai limfoma bersama narasumber Bapak Dr. Iputu Bayu Triguna SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Wangaya. Dokter, seperti apa yang dialami oleh Pekak Gusti gitu? Pastinya kalau terkait kalau kita berbicara tentang sakit ya pasti ada rasa takut, ada rasa cemas gitu ya. Nah, seberapa besar sih tingkat kecemasan atau ketakutan dari pasien yang baru didiagnosis mempengaruhi proses perjalanan penyakit ini secara keseluruhan, dokter?
1: Seberapa istilahnya kalau pada seseorang tersebut yang biasanya memiliki benjolan, kemudian benjolannya makin besar, biasanya seseorang tersebut cemas atau overthinking kan. Ini benjolannya kok enggak membaik ya, apakah ini cuma infeksi biasa ataupun memang sudah mengarah ke arah keganasan seperti itu. Memang di fase ini kita sebagai rekan ataupun sebagai keluarganya memang perlu istilahnya seseorang tersebut disupport kayak gitu. Jadi perlu disupport untuk mengarahkan, jangan ditunda diagnosisnya. Karena sering sekali seseorang tersebut masih denial, jadi justru malah ke pengobatan alternatif kayak gitu. Justru dikasih pengobatan alternatif, bukan ke istilahnya ke yang ahlinya. Jadi sebenarnya kalau misalnya makin lama dibiarkan, justru makin lama makin parah ya, stadionnya masih makin besar atau makin berat, kemudian justru makin susah disembuhkan. Ada baiknya misalnya memang ada benjolan seperti itu, memang harus segera kita bantu, atau misalnya kita ada tahu ada saudara yang seperti ada benjolan kayak gitu, kita arahkan atau kita support supaya jangan cemas, periksakan dulu, siapa tahu bukan kanker gitu.
0: Oke. Nah, kira-kira dok, untuk yang sedang menjalani terapi limfoma ini dok, ada tidak pantangannya dari segi makanan, gaya hidup, olahraga, atau yang lainnya? Silakan dok.
1: Kalau yang terlaksana limfoma ini, mungkin salah satunya adalah seseorang tersebut biasanya kan ada berbagai jenisnya, misalnya dari ada yang cuma diobservasi saja, tidak diapa-apakan, atau mau istilahnya watchful and waiting, jadi diobservasi berkala, ataupun sampai yang akhirnya dilakukan kemoterapi, ataupun lakukan radiasi, ataupun yang lainnya. Nah, kalau pada pasien atau seseorang sebut yang memang sedang menjalani kemoterapi, misalnya seperti itu, jadi memang yang kuncinya itu adalah harus yang dijaga adalah asupan makan, minum. Kemudian kalau misalnya bepergian ataupun kontak dengan banyak orang, menggunakan masker. Karena risiko infeksi pada pasien atau pada seseorang yang sedang menjalani pengobatan limfoma ini, risiko infeksinya sangat tinggi seperti itu. Karena efek dari pengobatan salah satunya adalah kemoterapi itu adalah menurunkan daya tahan tubuh seperti itu. Jadi istilahnya kita harus menjaga dengan pola hidup sehat, kemudian olahraga pun juga harus dipastikan tidak yang berat seperti itu. Jadi harus istilahnya makan yang makan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, dan juga jangan sampai terkena infeksi seperti itu.
0: Oke, baik dokter, kita sudah mendekati jam 1 siang. Ya. Terakhir dokter, kira-kira ada penegasan lagi ataupun himbauan dan pesan kepada masyarakat terkait kewaspadaan terhadap penyakit limfoma ini, silakan dokter.
1: Ya, baik. Jadi pesannya buat bapak dan ibu yang sedang mendengar sekarang, jadi kalau misalnya ada keluarga ataupun kerabat yang memiliki benjolan, nah istilah yang pertama adalah jangan cemas, pastikan apakah benjolan tersebut adalah, misalnya benjolannya makin lama apakah makin membesar, kemudian juga ada disertai keringat malam ataupun juga ada penurunan berat badan, misalnya lebih dari 10% dalam 6 bulan. Kalau memang ada benjolan, segeralah cari pertolongan pertama istilahnya, atau periksakan diri ke dokter, atau bisa langsung ke dokter spesialis penyakit dalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi jangan menunda-nunda apabila memang ada benjolan, sehingga lebih cepat terdiagnosis lebih baik.
0: Oke, okay, baik. Matur suksemen niki, yes, dokter nggih, Pak Dokter Iputu Bayu Triguna SPPD, selaku dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Wangi Denpasar, sudah berbagi banyak informasi edukasi untuk Titian dan juga untuk pendengar. Selamat melanjutkan aktivitasnya, tetap sehat, tetap semangat dokter. Nggih. Rakel Andrei sampai di sini, Krista nyarengin ide dan nering acara puniki melagi bahas Titang Pacang Wali nyarengin ide dan nering sesi acara Sade Tiasan. Sade makin acara puniki puputang Titian untuk para mesanti nyareng dokter Om Santi Santi Santi Om.

Rakeran Rai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bali dan Pasar menjadikan kesejahteraan pekerja dan keluarga sebagai tujuan utama dari setiap perlindungan yang diberikan. Kehadiran lembaga ini tidak hanya saat pekerja menjalankan aktivitas pekerjaan, tetapi juga ketika menghadapi berbagai risiko hingga berupaya bangkit dan melanjutkan kehidupan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali dan Pasar, Adventus Edison Suhuat, mengatakan pihaknya terus berupaya memberi kemudahan akses layanan pada peserta melalui pelayanan langsung di kantor cabang maupun pemanfaatan berbagai kanal layanan digital. Hal tersebut dilakukan agar peserta dapat memperoleh informasi dan layanan sesuai dengan kebutuhannya secara efektif dan efisien. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai

0: Om Swastiastu, Raja Ratu Dedane, Rakelan Rai, Pemirsa Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulai kesara yang ditia Agung Krisna Rakilan Rai Sari makin ditia nyarengin ide dane. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali ring acara ngelila ulangun kantos puputnya jam kali siang Bali Kipas. Yes, kadi biasa majareng Rakilan Rai sane arse nyarengin durusang dados ring lan telepon 0361 223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar nge ring nomor 0895 7032455 ini 0895 7032455 ini. Nah, sore bangkit langsung ke mantan rekalan rai nge majarang ide dane sane arse nyarengin acara ngelila ulangun megatra utawi ngarsang tembang nge titi yang buka buka penelpon ke pertama renglan telepon 0361 223361 Gih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang Siang, Guga Krishna, Sekapak Kujeng Pur, Jegengnya Lolo.
0: Gih, matur sukses meniki Ibu Putu, Jegengnya Lolet, Kapak Tujang, Det Pongsir.
1: Nih, kan patuh-patuh, Furbino.
0: Aduh, pun api niki, sampun boleh napi duang piring napi sampai boleh wedang
1: niki petang piring enggak
0: beratu
1: tang nitang enggak
0: oh jek asane nguadan karet di waduk neng niki nge
1: nggih petang piring empun mare bangun pun kenten usan masa pun kenten sangayan dek mangkin
0: oh bi mantap sekali
1: nggih minap dereng niki nge
0: beratu niki tiang sampun boleh jotan kue ulang tahun lagi saga sebelah niki. Oh.
1: Mungkin ulang tahun enggak?
0: Oh, benjang RRI-nya ulang tahun. Oh, niki wonten sawitra ring perdua ulang tahun mungkin niki.
1: Oke, ulang tahun. Nggih.
0: Nggih. Ah, napi.
1: Butuh ngarsang tembang mantun nggih.
0: Nggih, tembang napi butuh.
1: Niki selas niki kedengar-kedengar pedalam nae, Bu.
0: Nggih, aduh, jek kali no on air naki.
1: Lah on air niki kok ngecek regane. Mailin nyarangan niki kok nggih.
0: Nggih, selamat siang kok Mailin.
1: Tembang nih siro mungkin nggih, tembang nih beli tu kejar sampun.
0: Aduh, rung niki wau teh muka dagangan peh. Nggih,
1: niki kampun kok nggih.
0: Nggih, sane napi niki.
1: Napi kan pilihannya.
0: Oh, beli kejur. Beli kejur niki wenten negebuh nggih tangkep polisi engko onangin Bali Banyar mepalasan menang gagah terus nyasar marem tunangan ngisor balian pengeng genjak kangin kau lais meslu.
1: Lais meseluk nih pang lais meseluk dagangan dulu.
0: Oh, nggih. Ya, oke.
1: Nggih, rahajang tugas. Sukses pamit Om Santi.
0: Nggih, matur sukses nggih Ibu Putu ring Kebo Iwa. Nggih, sane sampun nyarang niki nggih. Sane tiasan nurusang muali ring lan telepon 0361223361. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gungge Krishna.
0: Ingge, selamat siang, Niki, sirengi.
2: Pak Dodi, tiang Gungge Krishna.
0: Pak Dodi, ring Jembrana. Pun api kabar Jembrana siang ni pun Niki.
2: Pak Dodi, kena cuaca agak rem-rem mungkin ni.
0: Agak rem-rem, ya, ingge.
2: Kuantan ni kau juga hati cerah, cerah penyiar.
0: Gen sampun hujan ben ngajeng, ya pasti cerah meriah.
2: Ingge. Ini tembang tiang cian cici gunggek Krishna.
0: Tembang napi nih.
2: Saking Rudiawan, wenten sana bantu lewat doa.
0: Bantu lewat doa, sampun saya gani kinge.
2: Yesus temo gunggek Krishna.
0: Iring.
2: Iring. Beli baju batik di desa Kekeran.
0: Asik.
2: Menyari cantik rahajeng siaran.
0: Suksema.
2: Om Santi Om.
0: Ingge, suksema niki Pak Dodi. Ya, sari sampun nyarengi. Sari tiasan malah nyobas ge, wali ring lan telepon 223361 teman-teman. Ngiring biar sarang-sarang.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge Ratu Dedane Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inge Muali Kesarang Ditia Agung Krisna Rekelan Rai Reng Seisi Acara Ngelila Olangun Nge Muali Titi Buka Gala On Air Reng Lan Telepon 0361223361 Nge Sanggri Titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rasa
0: Ibu Krisna. Nge Selamat siang. Nge
1: Mesti Gangaran Nge
0: Nge Niki Patut Mancung Nge tansiran iki. Hah?
1: Saking ciluk Sekawati.
0: Oh, Pak Murdaye.
1: Nggih.
0: Punapi gatra Pak Murdaye.
1: Amun niki wonten ya oke mantan.
0: Nggih, sampun boleh wedang nih.
1: Terah itu.
0: Pun boleh wedang niki.
1: Ampun dang wedang mun iki.
0: Punah.
1: Nggih. Ambil api pas nyaman boleh mangke.
0: Nggih.
1: Nggih. Angke dunas. Temang sih.
0: Temang napi niki?
1: Temangnya dari Gus Yodi. Belut biu yang tu.
0: Napi judulnya Belut biu.
1: Belut biu
0: nih. Oh, Gus Yodi. Napi dia belut biu. Oh, gih.
1: Pun.
0: Sampun saya kan niki.
1: Gih, ada keturun lagi nih.
0: Gih, ngiri.
1: Santi.
0: Inge, matur suksama Pak Murdaye. Sani sampun nyarang gini kingge. Sani Tio Sandur, Sang Muali. Ringlan telepon 0361223361. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gungke Krisna Ganti.
0: Selamat siang, Niki Gong Niang Sri Jegek.
2: Di atas meja.
0: Inge, punapi Niki, sampun ngajeng.
2: Sampun, wawu tunggu banten Gongke.
0: Oh, penyiang sampun niki sampun jangkep nggih.
2: Nggih, sampun jangkep. Nggih, iki sampun nak mang
0: menestem. Nyang mangga

0: Mbok lo sekarang payangan
1: nggih. Ada Weni, Mbak Egi, Nunga Maegi, Pak Cut, Mancung, Pak Yan Narbo, sudah malam Bu Eka Sempidi, Bu Eka Bebe, Jero Cica Arte, sudah malam Bung Biang Yoga, Pak Minti Tiang Tengen, Bung Biang Yoga, Bung Biang Lidengnya, Rin Sempidi, Bung Biang, Bung sana kan itu Bung Biang. Ini kau makan pun dong ya.
0: Inggi, sama-sama.
1: Konek yang malu menjadi. Ini yang deh, mari kita sudah lalu-lalu.
0: Inggi,
1: kita rayu menjadi salam sareng nunggu ngaji sareng nyanyi.
0: Inggi,
1: mungkin galah walau yang kan dong deh. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, matur suksemeng, ge, majareng gong niang sri, ring kekeran, ge, sani sampun nyarengin, ge. Nara kelan raye, pungkuran puniki, kemarau panjang dengan kondisi panas, kering lan angin yang cukup kuat. Nah, niki dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, ge, ngawet saking dehidrasi, akibat kekurangan cairan, kantos penyakit infeksi saluran pernafasan akut utawi ISPA, lan gangguan kulit berpotensi lebih mudah terjadi, ring ke kondisi cuaca ekstrim sekali makin, ge. Nara kelan raye, manut, Dr. Putu Arya Nugraha SPPD niki mausang dehidrasi dados sinali tunggal gangguan kesehatan sane sering pisan terjadi ritat kala cuaca panas lan kering sekali pungkuran puniki nggih penguapan cairan tubuh yang lebih tinggi pemekasane ring masyarakat sane kirang mengkonsumsi air niki presiden ngawinang tubuh kekurangan cairan lan elektrolit. Nah, untuk mencegah dehidrasi masyarakat disarankan meningkatkan asupan cairan terutama ritat kala melakukan aktivitas fisik utawi olahraga di tengah kondisi panas. Oke, ini sedurungnya kebutuhan air sekitar 8 hingga 10 gelas per hari. Jumlah punika perlu ditingkatkan menyesuaikan kondisi tubuh lan aktivitas. Oke, dua ini kekurangan cairan lan elektrolit niki dapat membuat kondisi tubuh lebih rentan mengalami berbagai gangguan kesehatan. Oke, tiosan dehidrasi, kondisi udara yang kering lan berangin, teler bisa meningkatkan risiko penyakit tertentu sekadi ispa lan campak. Nah, patut niki diwaspadai inge. Informasi pun niki kita kutip saking laman berita rri.co.id.

0: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge Ratwida dan Rakel Andrei, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakel Andrei tigang dasa kutus menit sampul langkung saking jam siki siang kantonin tenggala kira laku malik kali dasa menit di tiang nyerangin ide dan ring acara ngelilo langun puniki nge sada bangkin mau buka titiang gala on air ring lain telepon 0361 223361 nge om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajeng siang
0: bunga. Inge selamat siang niki nini ita.
1: Ini Pak.
0: Oh, punapi gatre ni.
1: Oh, ini kena angin juga sebelum
0: ke? Engkin ni kena angin, masuk angin ni. Oh, biratu.
1: Bulat-bulat ni, pilih batuk pilih.
0: Yeah, ge, dua bagi gelis kena. Nih kisah kewanten, nu jangan ben ngajang kan ge?
1: Ya.
0: Nu jangan ben ngajang kan ge?
1: Lampun.
0: Oh, nge. Yeah.
1: Lu kenten aja ngabubur.
0: Oh, iya. Gitu,
1: nge. Lajak pekereng-pekerengin,
0: nge. Nge, kenten, sampun.
1: Kenten, nge. Yakin ini bisa nge jam roras ini nge-titisasi.
0: Jam roras malam?
1: Nge.
0: Meh.
1: Asana cena seduk, cena bedak, gitu, nge.
0: Oh, kenten, bi. Malam-malam nge-titisan, bi. Mantap sekali.
1: Iya, iya, ini kok anget-anget, nge.
0: Mater suk sembang nggih nini Ita nggih sane sampun nyarang niki nggih. Muali ring lan telepon 0361223361 nggih. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Nggih, selamat siang niki Nini Dania niki. Dan.
2: Iki yang Nini Dania ring sibang
0: nggih. Ada weni punapi gatro dah weni.
2: Titi yang sehat-sehat.
0: Sekarang gak ke
2: niki.
0: Punapi panen pacah niki utawi punapi niki.
2: Titi yang medagang.
0: Oh medagang. Oh mana nak berdua kenten taler pacah taler niki ten.
2: Dan yang madol. Lengke niki kan dan boleh ngajangan godoh.
0: Godoh niki be ratu sampun 16 niki boleh lad-lad manten.
2: Niko, ampun, yang ngadol pisang goreng.
0: Oh, mantap sekali. Nge.
2: Yang mau dagang di depan SD 1. Di pisang,
0: nge.
2: Sehat yang ketemu sarang suwitro di ekonomi. Tumben itu, nge.
0: Oh, tumben boleh kumpul-kumpul kenten, nge.
2: Nge, tenang lumen. Mungkin di tiang itu enggak pernah pergi gatra niki.
0: Gatra kena ke mantan niki ada weni.
2: Ingin mungkin di tiang mau gatra tidak tu gengge.
0: Terus.
2: Iye, mungkin ini santa mengani. Ada gombiang yoga. Nini at kita masa nak ni main bira. Bahagi empun boleh mesanakan ye. Ketemu yang sarang Bu Vera, penepi kata Bu Vera. Munga-munga. Sarang Bu Keboiwang ye.
0: Nge, Bu Putu Keboiwang.
2: Nge, Bu Putu Keboiwang. Penepi kata memang senak ye. Kak Dania, sarang Nini Dania. Sarang Nagung Biang Sri kali, Nagung Biang Sri ring kekeran, sarang Biang Kirana, Kaji Bawa mengadu, Yeniki Dayu Madi Oko, juga jemalinya kita sarang Sami tu gonggangi, tu gonggak mugi kena. Kali jebos budal waspada ring margi. Ibu Eka beben dia penapi niki gatro ring mati bulan ye. Nah Ibu Eka. Ingat tu gengge. Toga mantan. Galah atur nge.
0: Miring.
2: Galah tugas tu gengge. Om Santi, Santi, Santi.
0: Ingge matur sok semengge, oda weni, sani sampun nyarangin titiang kena rahayu sarang sami. Sade mangkin temang dumun, rakelan rai saking beli bagus wirata layang-layang.

Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rekelan Rayu Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rauh di rumah ditengah ringin ide dane ring acara puniki yang mulai coba sering jam kali siang perempat RRI dan Pasar pajam sekian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Susmaring mana atau oratian ide dane sami menawi tawin tani waktu ditengah rikalangin terang acara-acara ring perempat terakhir dane mangkin dan lalu titian unas kerana pengampura. Sedemakin titian Agung Krisna ngelusur mepamit puputang titian untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, Ponopa Kalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: ya Allah ya Robbi ya Rahman. Cantik. Alhamdulillah, tapi kok nggak enak banget ngobrol, nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris sudah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri nggak kelihatan nih gimana.
1: Makanya berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi, nggak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tengah-tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Alhamdulillah, kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang.
1: Itu
2: gitu.
1: Pala bisa naik dikit nggak pala? Kayaknya nggak enak banget di layar kacanya tuh. Nah,
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit nggak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa lagi?
1: Nah, di cakep. Nah, oke. Oke. Okay. Oi, keputus lagi tuh. Turun lagi, turun. Iya. Pak Idrisnya bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
2: Kami punya rempong gitu, Pak.
1: Iya. Oke deh. Aman ya Palembang ya?
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada, ya enggak ada.
1: Ya malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke.
1: Iya.
2: Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin, amin, amin ya robbal alamin ya. Oke deh, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh, Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan, mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Perompat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perompat RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya, nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di line Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya, sehat?
2: Iya, Kak. Alhamdulillah sehat, Pak Idris sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
3: Oke, alhamdulillah.
2: Beliau dipanggilnya Mpok Nova, Pak Idris.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, okay, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming. Juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nopa dan Cek Gaya.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik. Dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang, dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong. Ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang kromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu ya,
2: apa tuh?
3: Mie celor.
2: Mie celor. Oh, oke, okay. Ya. Makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru dari kuliner ya, Pak ya?
3: Baru kuliner saja. Banyak ya, dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya
2: Betul.
3: ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau apa namanya, welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin, yang penting, yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya. Kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang tapi pukang.
2: Iya. Pukang. Oke. Okay.
3: Pukang. Nah,
2: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Yeah. Kalau dilihat tadi ya, begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris. Yeah.
3: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nopa. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke satu. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto sehari-hari tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemana? Nah, kemanenya itu Melayu ya Cek Gaya. Kalau kita dalam dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi. daerah Sekayu ya, Cek Gaya ya. Bahasa kemane, kemane, singkala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu, lu mau kemane, lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya, Cek Anem Pok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E, misalnya kemane dan kata kemana. Ya, kalau kalau tidak salah karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya, kalau tidak salah sebut. Misalnya kemana? Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya, Pok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si emak atau si babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culturekan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan
3: misalnya,
2: begitu
3: ya? Ya, ya, Cek, ya.
2: Menyelaraskan begitu ya?
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tila risalah, uwi lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila, tila mengerti ah. Tuh. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
2: Ya. Cuan, ya. Kita sering mencari kata cuan gitu ya.
3: Ya. Asal kata cuan itu cuan. Kita kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya, mencari uang kecil gitu, seseran. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok kelompok maaf
2: Melayu
3: kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam kosakata kosakata

0: Nah, itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang.
1: Ya.
0: Tuh, cek ya.
1: Oke. Nih kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
0: Ya, yang pertama, manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka. Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cik Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya ya,
1: Nova.
0: Pok Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu. Kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
1: Makin global sekarang ini sudah sempat apa disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
0: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam apa namanya pelestarian budaya. Ya, media komunikasi, media apa namanya. Berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang.
1: Oke.
0: Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh gini, Pak Nopa, kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
1: Tidak
0: Pasti.
1: mungkin.
0: Nah, tidak mungkin kan? Walaupun di luar negeri sana mungkin, tapi kalau di dalam adat timur itu tidak mungkin. Ya, jadi kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu, ya, Mpok Nopa, ya, nak, nak, kalau nak itu mau, ya, bahasa Palembangnya.
1: Nak mau gitu ya.
0: Nah itu mau ya, Mpok Nopa. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek. Itu.
1: Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
2: Oh.
1: Nah, jadi
2: Oke.
1: nak itu artinya
2: Mau
1: maunya.
2: ya. Ya, baik.
0: Nah, jadi kalau misalnya kita kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
2: Oke,
0: Itu
2: baik.
0: apa?
2: Baik, kita gantung dulu barangkali kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
0: Siap,
2: Oke
0: siap.
2: deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya.
1: Oke.
2: Baik Abang Po, Nyoba Bencang.
0: Pak
2: Cik, eh
0: Nova.
2: tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
1: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di
2: ya.
1: 0711-351656 ya.
2: Baik.
1: Jadi bergabung nantinya ya.
2: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-11-24928. CG ya untuk Palembang diulang lagi.
1: Bergabung.
2: Memang silakan.
1: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
2: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang, kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo,
1: silakan.
2: Selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Ponova yang cantik, ambla-amblaam.
2: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek, no, apa tuh benang?
2: Ya udah.
6: Cek gaya ya, Cek ya. Gaya.
1: Ya. Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih, Ponova. Mau nanya dong, singkat aja yang
2: Cek gayanya itu, nanya. Cek gayanya nanya, ini dari siapa?
6: Oh, dengan Ica.
2: Ica.
1: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
2: Sulawesi Selatan, Bone. Ya, silakan ya. Cak. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu?
2: Simbol apa?
1: Simbol budaya Cina apakah Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
1: Apakah makna simbol?
2: Oh, makna simbol.
1: Budaya Cina Melayu di Indonesia.
6: Udah itu aja Pak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Okay.
6: Ya. Pak Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di proses.
2: Oke, siap.
6: Selamat ulang tahun.
2: Yo. Iya.
1: Ya.
6: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
1: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
2: Silakan Ciga ya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi. Simpan dulu, ya, silakan. Okay.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum gak mau ngomong nih Pak Nova.
2: Oke.
1: Ya, kalau ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
2: Ya, silakan Pak Idris.
0: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
1: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
0: Oke. Secara historis ini, Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman Belanda, sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1740-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian. Dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu. Sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai

0: Oh, diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu di Cina untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi apa namanya sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kueku ya, kueku ya. Kueku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau ya.
1: Ya.
0: Kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan.
1: Ya.
0: Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau dari asem. Kalau di Palembang ada yang dari asam yang warnanya merah Cek Gaya ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nova nggak sadar kalau ngomong, eh lu mau kemana, eh lu mau kemana ya, siapa gue. Nah, itu sebenarnya bahasa Tionghoa ya. Kemudian kita ngomong kata engkong ya. Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
1: Ini Pak
0: berapa
1: Idris tampaknya ini
0: ya.
1: sudah ada yang ingin bergabung lagi nih Ponova, dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
2: Oke, siap siap, silakan silakan silakan.
1: Kayaknya nih ya.
2: Ya.
1: Kita angkat dulu ya.
2: Ya.
1: Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh, Pak Nova nggak mau ngomong lagi Pak Nova, padahal dari tadi kering gitu ya
2: Oke,
1: teleponnya.
2: oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya Pak Idris ya.
0: Boleh, boleh, Pak.
2: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu, dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
0: Terima kasih.
2: Ya.
0: Di
2: Ini
0: Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
2: yang
0: Yang
2: mana?
0: dari Ternate. Dari Ternate siapa namanya?
2: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda,
0: Iya.
2: Ibu Linda Idris.
0: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
2: Satu bu ya.
1: Ini namanya ditahan dulu Pak Nova sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
2: Silakan. Baik, Pak Idris, ya. Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat
0: Ya,
2: Cek Gaya
0: siap.
2: nih.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
3: Halo, dengan Cik Guria.
1: Oke, dengan Cik
3: Dengan Cik
1: Guria.
3: Guria.
1: Baik. Cik Guria Jakarta
3: Dengan
1: ya.
3: Cikgu.
1: Ya. Halo Cik Gu,
3: Dengan
1: silakan.
3: Cikgu.
1: Iya, silakan Cik Guria. Suaranya nggak masuk di telepon.
3: Langsung di telepon.
1: Iya, nggak masuk di telepon, langsung
3: ya.
1: Aja Cik Gu.
3: Assalamualaikum juga buat Ponopa di sana, Braam-braam.
2: Iya.
3: Beres sama Bapak Idris ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bapak Idris, saya nggak banyak-banyak pertanyaan deh, pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang apa namanya ini akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitektur. Ya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh, Bapak Idris.
2: Oke, okay, baik.
0: Okay,
2: ya,
0: terima
2: baik Cikgu.
0: kasih.
2: Yo.
0: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
2: Bu
3: dari tahun RRI yang ke
2: okay. Oh, masih ada orangnya.
0: Iya.
3: Oke.
1: Ya, baik.
3: Tentunya. siapanya ini pantunnya darak-darak kan nih. Begini, dengan pantunnya apa namanya?
2: Halo? Halo? Oke. Okay. Bu Gu. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Baik, kayaknya juga tidak ini ya Cek Gu Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan, Pak Idris.
0: Oke. Okay. Di Ternate itu banyak orang-orang orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinak lah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa itu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta dan juga di Palembang masih masih memakai istilah pangkeng tersebut bagi, untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif borumpong, motif-motif bunga pioni, motif kembang kangkung. Itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru. Pasanya adalah batik-batik pesisir.
1: Kalau kita ya?
0: Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya, kebaya apa namanya, kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat.
2: Iya.
0: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya, di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya,
2: yeah,
0: orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok.
2: Oke.
0: Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
2: Baik.
0: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, ya. Songketnya pengaruh Cinanya kuat.
2: Oke.
0: Gitu.
2: Baik, Pak Idris. Ini karena waktu kita udah di menit 55. Singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
1: Silakan, Pak Idris.
0: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia, ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita, sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik.
2: Oke, baik. Keren, luar
1: ya.
2: Biasa.
1: Pak Nova nggak kerasa nih, Pak Nova
2: ya.
1: Iya,
2: benar.
1: Bang, ngobrol-ngobrol udah jam 2. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat Antara, begitu ya.
2: Siap kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
2: Terima kasih, Pak Idris. Ya. Ya, terima kasih kembali. Abang Ponya, Baben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional.

Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore rakan dan rai, kembali lagi di Gatra Bali bersama saya Gede Duta PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur atau Jatim Balinus terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Dalam upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan sekaligus pembinaan terhadap seluruh lembaga penyalur. Sepanjang Januari hingga 3 September tahun 2026, pembinaan telah dilakukan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional sebagai bagian dari upaya memastikan standar pelayanan dan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dan

0: Halo, halo, halo. Mudara langsung nih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Kalian Rai masih setia ditemani 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Apa kabarnya hari ini kalian Rai semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia tentunya. Kembali lagi nih bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari Kamis ya, Kamis tanggal 10 September 2026. Tapi Gede Duta sekarang gak sendirian nih, ada dua orang wanita nih yang menemani Gede Duta nih. Ada Gek Dwi dan juga
1: Ayu Padmi.
0: Apa kabar nih berdua
1: kabarnya
0: nih?
1: Kabarnya baik sekali.
2: Sangat bahagia ya.
0: Kebetulan akhir bayi ini mereka berdua lagi lab TikTok. Bisa langsung samperin
1: TikToknya. Tumben ya.
0: Nama TikToknya apa? Ayu? Apa?
1: Ame Holland
0: ya, kalian Rai yang ingin cek kita live nih di TikToknya Ame Holland bisa langsung cek di TikToknya ya. Oke, kali ini kita akan berdangdut ya teman-teman ya.
2: Bergoyang lagi.
0: Sepertinya Dwi belum makan siang nih karena masih lemas.
1: Sudah tadi makan ya.
0: Sudah ya. Oke, kalian Rai seperti biasa. Seperti biasa, nanti yang ingin request lagu dangdut bisa langsung hubungi line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol Gede Duta lewat WhatsApp di 089-570-324-5505. Dan jangan lupa nih, kalian bisa ikutan komentar di postingan teratas Facebook Program Budaya. Nah, Ayu Padmi dan juga Gek Dwi, kita akan putarkan sebuah lagu nih ya.
2: Lagu apa nih, Kak Duta?
0: Ini sebuah lagu dangdut campur sari.
2: Apa tuh?
0: Dari Didi Kempot. Gimana? Kempot. Sudah siap nih untuk bergoyang?
1: Siap banget.
0: Oke, kita regangkan dulu sendi-sendi kita, otot-otot kita. Mari kita bergoyang.
2: Let's go.

0: Didi Kempot. Judulnya apa, Pak Mi? Iya, layang kangen. Ya, apa artinya ininya?
1: Kerinduan yang mendalam, Widuta. Nah, jadi ini tuh menggambarkan perasaan kangen yang sangat-sangat besar dari seseorang yang bekerja di perantauan kepada kekasih atau istrinya yang ada di kampung halaman.
0: Jadi itu kisah
1: nyatanya,
0: oh, kisah
1: si penyanyi
0: nyatanya.
1: Ini.
0: Waduh, menarik sekali ya. Tapi kami sih berharapnya akan mereka tidak mengalami ya.
1: Iya,
0: Okay, itu dia lagu dari kami yang kami persembahkan untuk akan mulai di sore hari ini. Semoga bisa menghibur. Sekarang kita ngapain nih, Gek Dwi?
2: Sekarang waktunya untuk membuka request.
0: Okay, request. Sekarang request ya, keren raya. Silakan yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361223361. Silakan keren raya yang ingin request.
2: Aduh, terjatuh deh. Aduh, kenapa itu?
0: Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
3: Deduta, pelit sekali Deduta.
0: Kok tiba-tiba langsung Deduta pelit? Gimana?
3: Yang bisa naik. Ini udah mau kerja baru bisa naik. Cantik-cantik semuanya.
2: Halo Ibu.
0: Ini dengan Gung Biang Yoga.
2: Gung Biang.
3: Sudah kenal Deduta, Deduta aja nak kenal, nak ketemu.
2: Iya nih.
3: Dia udah pulang waktu itu.
0: Oke, dan.
3: Ya, nyemput murid udah setengah 12.
0: Kok gak ditungguin deh dutanya?
3: Kasian cucunya nih yang di sekolah nungguin Niang.
0: Bener sih.
3: Orang-orang pasar kan ya lumayan.
0: Iya, bener Gung Biang.
3: Sama Dadong Arta, nak ketemu sama Deduta.
0: Oh, Dadong Arta juga.
3: Iya, Kak Arta nak ketemu sama Deduta ya.
0: Iya, nanti dah ya, ya kita ketemu lagi.
3: Tahun depan pasti ketemu Deduta ya, kalau masih diberi umur panjang ya.
0: Pasti dong, harus ya, umur pasti, panjang. Harus sehat-sehat ya. Nih. Lagu apa nih?
3: Ini dapat ngejok cover Indah Pada Waktunya Dewi Persik ya.
0: Indah Pada Waktunya.
3: Iya. Mau dikantongin bawa kerja nanti masak di dapur biar sambil joget-joget.
0: Asik. Buat teman kerja.
3: Salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
3: Salam bertiga di studio ya. Selamat ulang tahun perempat besok ini. Semoga kedepannya maju terus. Tahan yang umur perempat twitternya banyak ya.
0: Astungkara ya.
3: Ini pertama jero gede senar cuci. Semangat berjuang di jalan ya. Juga BKBB. Ada Weni. Bu Putu Keboibo. Pak Lodro si mau panen pacah mahal terus pacahnya. Dompetnya dia penuh si duit itu.
0: Tebel ini ya dompetnya
3: dia. Terus itu Nini Ita cantikku, terima kasih banyak udah ingat sama cucunya diberi uang jajan padahal cucunya nak ikut. Itu dah Nini Ita itu tuh luar biasa beliau itu. Juga buat Kak Sepidi, buat Wayan Suartini, Ibu Nani di kapal, Pak Yan Argo naik-naik sama Patut Mancung ya. Juga itu Pak Depi, Pak Endira, si Ratu Kocak Pasar Tabanan, Merdeka, naik-naik. Juga di Dong Arta, naik Dong Arta. Di Bangli juga semuanya ya. Di Bangli Kikian terutama jadi gini menyangro memukur Deduta nih yang mau pulang kampung lagi.
0: Oke, entar.
3: Ya. Dekat itu sama rumahnya Tutmus.
0: Oh, di ini ya Gianyar di PJ gitu nih.
3: Juga PJ. Ini belum naik-naik. Siapa lagi yang bahas Ade? Siapa udah naik lupa dah Deduta. Ini Merlin naik Merlin. Nak ketemu sama Merlin loh. Sedih sekali nih yang yoga. Ya, dibungkus jadi satu pakai keranjang nih yang nampeng keranjang.
0: Iya, biar banyak nampungnya. Pakai keranjang. Sukses. Iya,
3: calling mohon maaf ya, ini mau cepet, mau kerja, mau siap-siap berdandan dulu.
0: Inggih.
3: Jadi udah bertiga sama si cantik-cantik molet pulangnya jalan supaya sama di samping rumah masing-masing. Inggih. Yang mau pamit, terima kasih banyak. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye.
0: Gung Biang Yoga dari Tabanan sudah menemani kita ya, Patmi dan Dwi. Semoga Gung Biang Yoga selamat sampai di tempat kerja dan juga tentunya hati-hati bawa motor ya.
1: Iya, semoga selamat.
0: Yeah. Nah, kita buka lagi satu nih, Patmi dan juga Dwi. Siapakah yang beruntung nih? Wah, sudah ada penelpon nih. Silahkan disapa.
4: Halo, Pradangdut.
5: Halo, Pradangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa ini?
5: Jerika Mengui. Salam kenal ya berdua sama Deduta.
1: Salam kenal. Ibu
4: mau request lagu apa?
5: Lagunya Sukoteki ada ya?
1: Sukoteki. Kak Duta.
0: Sukoteki.
4: Masih dicarikan.
0: Sukoteki suka. Aduh, Diki, Diki tabah nih kita. Masak mengwi Diki.
5: Enggak, yang sweetra anyar deh.
0: Anyar link kene kapal.
5: Mengwi eh.
0: Tapi ada kena totok di.
6: Aduh. Senangnya hatiku deh.
1: Aduh kok senang gini dibohongin ternyata.
6: Iya, senangnya hatiku siaran diapit oleh dua bidodari.
0: Oh. Iya Pak Yan, diapit dua bidodari nih dudutannya.
6: Aduh.
0: Pak Yan, lagunya iya. Gak, belum masuk nih.
6: Belum masa ya.
0: Ada yang mulang lain nggak?
6: Kalau gitu apa namanya itu? Kayak masa lalu Syahdu Roma Irama ya. Syahdu.
0: Ya. Oke, Pak Yan. Sebelum Pak Yan salam-salam, Niki.
6: Iya.
0: Niki kan Pak Yan WA Niki.
6: Iya.
0: Ah, ganteng kene ada Pak Yan deh.
6: Garang tenges deh.
0: Ton garang tenges ganteng.
1: Oh
0: ya ganteng ya.
1: Pangling jadinya.
0: Mau foto tegang.
6: Komen anu kamera deh.
0: Gitu dah. Iya Pak ya.
6: Ya ini umpung budok ikutin deh. Ya salam-salam dikit.
0: Silakan Pak ya.
6: Tadi Gung Biang Yoga ya. Alon-alon Neng Margi ya Gung Biang. Sehat-sehat lama tempat kerja Gung Biang. Ada juga WKBB Bu Jerman, Kak Tiara. Ada Rewiskin, Tugus Bawe. Ada ini Bu Swastini, Bu Sinta, Dewa Biang Kirana, Jero Susi. Ada Bu Putoko Boiwo, Bu Jero Gede Sinar Suci. Ada juga nih Kak Eka Plago sama Pak Eka Mamal ke Bali itu deh.
0: Oh, udah benar itu Pak Yan.
6: Ya, udah benar ya.
0: Udah benar juga.
6: Ada juga nih Bu Mar, Pak Mar Nyida, Kak Catop, Kak Pedes ya, Gurun Pendi juga. Jelmangku Sudani, ada Mbah Indira, Bu Pera, naik Bu Pera.
0: Bu Pera.
6: Nini Ita ikutin deh.
0: Okay.
6: Ya, Nini Ita sama Kak Daunya, Mbah Hege, Kak Setiasi, Gung Biang Seri, Mbah Tuindi, ini Ayuna, Gung siapa nih ya? Bolo Sekar Sateng sama Bu Maharani, Pekak Daniel sama Odah ya. Bu Nonik sama Bu Eka Sempidi, ada Bu Jero Geras Lundeng juga, Bu Adi Sidimare, ada Ngurah Eka Dek Bikul ya. Siapa nih ya? Kok ngobleng nggak? Kak Angga, Limang Pandu, Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Enang. Ada juga Pak De Karjo, Pak De Polas Jaya, Pak De Gunawan, Patut Murdayo, Patut Wirko, Juru Mangku Nyoman Nasih ya. Ya pokok semua, ini yang Niang Galuh ya, deh.
0: Ah, Nini Galuh.
6: Nini Galuh. Jangan metik bunga aja di sawah ya.
0: Iya.
6: Ya itu aja dulu deh. Selamat bertugas sama bertiga ya.
0: Iya, sip semua Pak ya.
6: Dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye Pak Yan. Oke. Pak Min dan juga Dwi, itu dia tadi Pak Yan Ngarbe, hampir ketipu ya kalian.
4: Iya. Hampir ketipu soalnya suaranya tuh persis banget
0: kayak ibu-ibu.
4: Kayak ibu-ibu gitu. Biar lembut gitu.
0: Ya, Deduta juga beberapa kali sempat ketipu awal-awal di sini. Emang jago sih Pak Yan.
4: Iya, jago dubbingnya
0: jago. Ini sudah ada dua lagu, tapi sebelum Deduta putarkan, Deduta mau bacakan sedikit nih yang nyolek-nyolek. Ini ada Pak Yan Ngarbe tadi yang sudah on air, nyolek di WhatsApp juga. Ada Bu Eka Sempidi nih yang nyolek. Buat adik berdua salam kenal katanya dari Bu Eka.
4: Iya, salam kenal Ibu Eka.
0: Terima kasih Bu Eka sudah menemani dari Duta dan Pak Mi juga Dwi di hari ini. Juga ada nih, ada Pak Tut Sumarja Banjar Bengkel dan Pasar bersama Agung Ayu Chandra yang ikutan goyang asik. Terima kasih. Nah selanjutnya ada juga nih, ada Bu Marnyida. Ini Bu Marnya monitor, mau aja dikadalin Dek Duta sama Pak Yan Ngarbo. Aduh.
4: Satu kosong
0: nih kita bertiga kena nih Bu Mar. Oke, itu dia tadi yang salam-salam di WhatsApp dan untuk yang salam-salam di Facebook nanti akan Deduta bacakan. Untuk itu mari kita putarkan nih lagu dari Mbak Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, dan akan dilanjutkan dengan lagu Roma Irama Syahdu.

0: Paji. Paji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, paji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat taburan. Upacara tabura sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.
1: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cuk cuk cuk.
2: Ibu, waktu Ayu bayi, Ayu juga minum ASI ya bu?
1: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu, sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
0: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
4: Nak dini seboi Raga nak rawasano.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
2: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 106.4 MHz sekarang Rai masih setia ditemani bersama dengan Deduta dan Dewi dan juga Patmi di acara Pedangdut
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, tadi dua buah lagu sudah Deduta putarkan ya. Ada lagunya dari siapa Dwi tadi
2: Dewi
0: yang pertama?
2: Dewi Persik. Ya, dan juga lagunya Roma Irama Kak Duta.
0: Lagu Dewi Persik ya.
2: Iya. Judulnya itu Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya.
2: Nah, yang menarik ini Kak Duta.
0: Gimana tuh
2: lagu
0: Dwi?
2: Ini tuh rilis di tahun 2016. Enggak lama banget.
0: Udah 10
2: ya.
0: Tahun ya.
2: Iya, benar. Dan lagu Indah Pada Waktunya ini juga temanya tuh masuk soundtrack sinetron yang terpopuler, judulnya itu Ceniti Manis. Pernah nonton gak di MNC TV kalau gak salah?
0: Pasti Dwi ngikutin ya.
3: Gak salah juga nih, lagi nonton lagu lagi satu dari Roma Irama yang judulnya Syahdu. Nah, ini tuh menggambarkan perasaan cinta yang mendalam, rasa rindu ketika berjauhan sama sang kekasih.
0: Seperti yang dirasakan sama Patmi ya.
2: Ada, gak boleh di-spill.
3: Mungkin
0: kan saya gak boleh di-spill lagi. Oke, itu dia tadi dua buah lagu ya yang sudah kita sajikan. Sekarang kita buka kembali ya Dwi dan Patmi line teleponnya. Silahkan akan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
4: Halo Pro. Siapakah saya? Kan Pak Eka dong.
0: Bang Gopinda ini.
4: Pak Eka Mamal.
0: Bang Gopinda.
4: Pak Eka.
0: Oh, Pak Eka. Kadang tiang beli Gopinda.
4: Pak Eka Mamal.
0: Ye, yeah, Pak Eka Mamal.
4: Iya, baik-baik aja. Deduta ya, Bebe.
0: Deduta sehat nih, Pak Eka.
4: Oh, gitu. Dia dengan siapa?
0: Ini Deduta sama Dwi dan juga Patmi nih.
2: Salam halo, Pak.
4: Ya, salam kenal ya, Mak Dwi sama Mak Patmi ya.
2: Iya, salam kenal.
4: Ini kan pasti
0: cantik-cantik. Aduh. Sudah pasti Pak Eka.
2: Ibaratnya bidadari jatuh dari langit.
3: Pak. Aduh, gitu. Dwi.
4: Dengan Pak.
2: Aduh. Apa nih panggilnya? Bli.
4: Iya, guyon ini guyon. Iya,
0: selalu bercanda kami ya.
4: Bercanda.
2: Bercanda terus menolak tua.
4: Ya. Iya, kabar Deduta baik dong.
0: Oke, okay, baik.
4: Api-api,
0: baik.
4: Apa? Lagunya anu ya?
0: Lagunya apa ki?
4: Terminal Madiun Ngawi.
0: Asik, lagu kesukaan nih. Ora bakalan
4: aku lalike.
0: Asik.
4: Duwe pacar. Anak
0: emat matukian
4: bakul pecel anake
0: onoring prapatan. Asik yen aku kangen duet kita Pak Eka.
4: Oh gitu. Yen aku kangen
0: karo sliramu
4: sawang-sawang
0: bodomu ning dompetku. Asik
4: yen aku kangen karo sliramu
0: tak elus-elus
4: dompetmu Mak Dewi.
0: Kok dompetnya Dewi elus-elus?
2: Jangan gak isi apa Pak.
0: Kosong katanya dompetnya.
2: Kosong lompong. Tapi saldonya wow.
0: Pak Eka bisa aja. Mau salam-salam Pak Eka?
4: Ya, salam sama Tut Mancung ya, Pak Narbo.
0: Yeah.
4: Anu, Pak Nanam. Mas Bejero Susi yang di Tokadan. Haru Bejero Susi, piye kabare rek? Kok gak munga-munga rek iki rek? Kok sibuk sampean? Iki Pak Eka Mambal iki ya. Terus apa? Mas Dunindi, Putri Agung.
0: Pak Eka. Dapat salam nih dari Pak Mang Pandu.
4: Oh Ya, salam Paman Pandu, semoga sehat juga ya.
0: Iya, sekarang.
4: Ayo Paman Pandu, naik. Ya, biar ramai sama Dedika. Paman Pandu, terus Ibu Eka, apa, Batu Bulan. Jangan lupa aja Bu Eka, jangan profes. Jangan Pak Eka, Sano, Rago, Kecil. Pak Eka, terus ini Tuhade. Ini Nita. Maksudnya Mak Ati di Trupadi. Terus apa namanya itu Bu Ayuna, Sudani, Maku Sudani. Terus Mak Mak Nur yang ada di Ubung. Dia kabarin Mak Nur. Yang pukul-pukul hari saya sampai Mak Nur sama Mak Sri, Mak Nur Lela. Terus apa namanya itu lagi Mak Erni. Ini tak kayak doa lah lagu Mak Madiun Ngawi,
0: Mama
4: lah senang ini biasanya. Sama Lika di si apa di Monang Mane.
0: Inggi.
4: Woman si, semoga Kamsia si, ya, kalau yang kemarin ya. Terus sama Pak Tut Murdayo, Kak Eka Plando, terus siapa lagi? Bu Suartini.
0: Inggi.
4: Terus Bung Krisna ini. Sama penyiarnya siapa nama Dayu Ari.
0: Nah, Dayu Ari,
4: Dayu Ari sama Tutmos juga penyiarnya. Siapa nama Gung Cynthia.
0: Ah, Gek Cynthia.
4: Ya itu aja dulu lah nanti nih anu. Dia enggak terlalu banyak ambil waktu ya.
0: Oke, Pak Ika.
4: Terima kasih. Dadah.
0: Sama-sama. Dadah. Bye-bye. Iya, itu tadi Pak Ika. Ika dari Mambal yang jago nyanyi dan juga jago bahasa gitu. Tadi kalau gak dihentikan sama Dwi, kayaknya kita nyanyi full satu lagu berdua.
3: Langsung konser
0: berdua. Iya, sebelum Neduta putarkan nih lagu requestan dari Pak Eka, Deduta mau bacakan nih yang udah nyolek nih. Ada Gong Biang Sri dari Kekerani yang ikutan goyang, dan salam sama adik berdua, selamat tugas katanya.
3: Terima kasih
2: Gong Biang.
0: Oke, kemudian ada Nini Dania yang juga ikutan nih, ikutan bergoyang. Lalu Deduta bacakan nih seperti janji Deduta tadi. Deduta akan bacakan nih yang ada di Facebook. Ada Pak Wayan Berate dari Batu Bulan yang hadir dan ikutan goyang. Ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar yang tentunya ikutan bergoyang. Dan kita menuju ke Klungkung nih. Ada Bli Ari Dinamika dari Tohpati Klungkung yang absen hadir. Masih di Klungkung nih ada Bli De Apong di Klungkung Tegak yang hadir juga. Kemudian beralih ke daerah Denpasar, ada Bli Oko Mulyarte dari Padang Sambean yang ikutan goyang. Dan dari Ubung ada Bu Made Surini yang ikutan bergabung. Terima kasih. Nah, itu tadi dia yang salam-salam colek-colek di WhatsApp dan juga Facebook. Nah, ini karena waktunya mepet, supaya Deduta bisa mutarkan lagu nih, lagu Madiun Ngawinya. Deduta hanya terima satu penelpon dulu. Nanti yang ingin lagu favoritnya, request lagu favoritnya bisa di sesi kedua di jam 4 sampai jam 5. Nah, nanti Deduta akan tetap menemani Rekan Rai, tapi ini Dwi dan juga Pak Mi harus pamit undur diri nih ya. Mau kemana kalian berdua nih?
3: Aduh, bekerja nih.
0: Mau bekerja.
3: Iya, maaf sampai sini dulu untuk menghibur para pemirsa.
0: Salam dulu, dadah bye-bye dulu ke
3: dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye berdua.
3: Semangat sama Kak Duta di sesi kedua ya. Bergoyang.
0: Terima kasih. Nah, itu tadi Deduta, tadi sudah ditemani dua bidadar. Hari. Nggih. Sekarang di Duta akan menemani ini, tapi Duta akan menemani Kang Uin sendiri ya. Tapi Duta enggak sendiri-sendiri juga karena ada Raka dan Rai yang setia monitor dan nelpon tentunya. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia lagu dari Andika Mahesa, Madiun Ngawi. Raka dan Rai, mari bergoyang bersama.

Akhirnya Rai, pemerintah Provinsi Bali mendorong aksi iklim tidak berhenti pada upaya pengurangan emisi tetapi juga diarahkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dengan mengandalkan kearifan lokal dan berbagai aset lingkungan yang dimiliki, Bali membuka peluang pengembangan ekonomi hijau melalui sektor karbon, energi terbarukan hingga biodiversitas. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan arah aksi iklim Bali berpijak pada visi Nangun Satkerti Lokal Bali yang menempatkan keseimbangan antara manusia, alam, dan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan. Prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar dalam menjaga lingkungan tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Ramdhani, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 LPP RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI terus menjadi media informasi terpercaya, edukatif, dan menjadi perkat bangsa. Teruslah mengudara untuk Indonesia. Om Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih setia di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah diputarkan sebuah lagu dari Dara Ayu ya, Dara Ayu yang berjudul Getu. Nah, semoga lagu tadi bisa menghibur Raka dan Rayi. Oke, kembali lagi nih dari Duta, buka line teleponnya. Silakan Raka dan Rayi yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, asik-asik jos.
0: Asik-asik jos.
1: Gagang.
0: Ingin, ini Agus Iki.
1: Ih, mamangku.
0: Eh, mamangku Raja Pati. Ya. Ige, pun api gak tuh, mamangku.
1: Masih
0: hati. Iya,
1: setiap hari. Jalan-jalan deh, sore-sore terus deh.
0: Oh, jalan-jalan. Niki lagi jalan-jalan, Niki?
1: Belum, di Jok. Harus gak kena con.
0: Oh, oke. Okay. Ige, jalan-jalannya kemana saja, Niki?
1: Niki hujan deh.
0: Hujan, Niko?
1: Malam hujan deh.
0: Oke, dan sekarang cerah nggak?
1: Dan cerah, semakin dikit.
0: Oke, dan.
1: Dikit
0: deh. Mamangku.
1: Ya.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Termenung.
0: Termenung.
1: Dalam aku termenung. Asik. Hatiku selalu. Ada deh.
0: Ada dong, lagunya udah siap nih. Tapi kalau mamangku mau nyanyi boleh nih satu lagu.
1: Ada teman-teman karaokean deh.
0: Oh, senang karaokean, Mbah Niki, mamangku. Wih, keren sekali metiktokan. Iya, langsung live ya. Live TikTok. Tapi
1: sendirian
0: mah deh. Oke, enten.
1: Kak meninggal.
0: Oke, enten.
1: Kak meninggal sing sakit deh.
0: Oke, enten. Mangku.
1: Wis nguput kak deh.
0: Oke, enten.
1: Wis memariskan ngelayap kak deh.
0: Nggih, sampun lama nggih kejadiannya nggih.
1: Oh, 2 tahun.
0: Oh, 2 tahun yang lalu nggih.
1: Agustus.
0: Oh, Agustus.
1: Bulan Agustus tanggal 2.
0: Tanggal 2, nggih.
1: Oke, itu pengalaman mah deh.
0: Nggih,
1: mah lah asik cewek.
0: Oh, kenten.
1: Tapi mana ruang nih? Setiap hari dia mulai deh.
0: Nah, kenten ampun becek wah mangku. Nggih.
1: Mah bos lu lah sih cuma kuliah deh.
0: Oke, tapi pun kelih-kelih nggih.
1: Jadi warma dewa siki. Bangkin
0: perawat sih
1: kuliahmu.
0: Oke, okay, dan gue pun sukses Niki.
1: Bangkin
0: sang yang
1: deh, bangkin
0: sang yang mandi gitu. Iya. Mamangku, mau salam-salam.
1: Muna sagu, bawa sagu salam sama cor sami nge.
0: Ah, iya.
1: Masu Nini, Mahayuna, Munga-Munga. Tiga. Alhamdulillah. Di rumah Kirani, Munga, Haji Dadak, Bu Kayo Gede, Bu Ana. Kak Gede Kuko, Munga-Munga. Kak Gede Kuko jatuh dalang, ajak-ajak jalan-jalan deh.
0: Oke, enten.
1: Dengan di radio deh.
0: Iya.
1: Kita selalu sambing ya, gaya.
0: Inge, mamangku.
1: Gede ganteng.
0: Inge, mamaku cantik.
1: Doain mah deh, pang selamat nih.
0: Iya, asun kare, mamangku selalu selamat dan juga rahayu, sehat.
1: Kuling-kuling mah mana deh, pang lama hiburan deh.
0: Inge, nanti di calling.
1: Mana sendirian nih. Inge,
0: inge, mamangku.
1: Dadah, bye-bye.
0: Iya, itu tadi Mamangku Prajapati yang request lagu ya. Semoga lagu ini bisa menemani nanti nih Mamangku saat jalan-jalan sorenya. Dan ini sudah ada yang nyolek-nyolek nih. Ada Luh Galuh dari tadi nyolek-nyolek nih. Naik-naik Luh Galuh. Dan ini juga ada Nini Hayunani yang ikutan dan titip salam katanya kepada semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada, semoga sehat selalu. Oke, kembali dari Duta buka line teleponnya. Silakan rekan Mary yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore Pekak Dania.
2: Ya, baru bisa lolos ini.
0: Baru bisa lolos ya, ya. Macet tadi di Sanur.
2: Ya, perjuangannya udah enggak sabaran bisa
0: ikutan mudah. Ini gimana nih Ki Peka?
1: Ikutan satu deh.
0: Ini yang ditunggu-tunggu Nini. Aduh, udah dibuatin teh kakeknya.
1: Udah dong.
2: Udah selesai.
0: Ah, udah selesai.
1: Tinggal makan malam aja.
0: Ah, tinggal makan malam sama mandi.
1: Iya.
2: Biar tambah semangat lagu dulu satu deh Duta.
0: Ah, lagu apa nih Peka?
2: Lagunya Kata Pujangga ya dari Bang Ajo Mairama.
0: Oke, ini lagunya sudah siap nih. Mau salam-salam dulu Peka.
2: Salam-salam dulu ya. Yang barusan ada Mbak Mangku Prajapati, selamat sore. Ada Nita, ada siapa lagi ini ya? Gek Mas Payangan, ada Bu Putu Keboiwo, ada Mok Mailin ya, selamat sore, ada Oda Kade, Oda Weni, ada Pak Tut Murdaya, ada Pak Tut Mahancung, ada siapa lagi, ada Pak Yanarbe, ada Bu Eka Baca Bulan, siapa lagi ya, ada Bu Eka Sembidi, Mak Egi, Gumbian Sri, ini Mak Anik Kapalnya ikutan katanya, Dedi Uda, Mak Melin sudah, ada Pak Eka Plage, Melu Sekar, ada Nini siapa ya, Pak Man Pandu ya, selamat sore, Bu Lodro, selamat sore, ada Niang Kirana, ya buat semua aja dulu. Pak Gede Duta.
0: Nggih dibungkus nggih Pekak
2: nggih. Ya, terima kasih atas waktu ya. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Pekak dan juga Nini Dania yang ada di Sanur. Ya, terima kasih sudah ikutan goyang nih ya Kakek dan juga Nini. Semoga Kakek dan juga Nini sehat-sehat selalu.

karena sudah ada dua penelpon nih. Duta akan putarkan nih lagu requestan dari Rekan Rai dulu. Rekan Rai tetap setia di 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah kita putarkan dua buah lagu requestan dari Rakel dan Rai. Semoga dua lagu tersebut bisa menghibur Rakel dan Rai di sore hari ini. Kembali ada duta buka line telepon nih, silakan kalian Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kedenta.
0: Asik. Ya, kenapa?
1: Asik. Gua ngambul deh.
0: Tapi
1: gua ngambul.
0: Adi gua ngambul. Ciradiki.
1: R kan gua ngambul.
0: Ciradiki ya bukan dibut. Adi tiba-tiba bu ngambul di.
1: Oh, sing manon R soalnya.
0: Oh, niki bu Ekas Bidi.
1: Kok tahu deh.
0: Oh, pantes bu ngambul judulnya baru on air.
1: Ah, jualan judulnya ngantos angin
0: juga. Ah, iya, terima kasih sudah ini ya nunggungi. Ya,
1: pasti
0: kan seger
1: deh.
0: Iya, setengkarang. Tapi
1: lagu yang dia minta tuh ada deh.
0: Jantas Dumun. Napi tadi ya, mana nih Ibu Eka? Ah, ini Bu Eka.
1: Musim semi ya. Iya. Yeah.
0: Musim semi. Adanya musim cinta.
1: Heeh.
0: Enggak ada nih musim semi
1: dari. Aduh, jadi.
0: Ada Laila.
1: Bibir dan tangan. Tangan dan bibir gitu.
0: Tangan dan bibir. Untung bukan gigi dan tangan. Ige, lagunya sudah siap Diki, Bu Eka. Jangan ngambul-ngambul, sudah pasti nanti bisa kok on air kalau berjodoh.
1: Oh, jangan, dia lengkuni mengantos ya, cik mama. Salah aja, bayan apa.
0: Ah, itu dah Bu Eka bisa mengalahkan Bu Loh Galuh ini. Iya.
1: Agak deh Bu Loh Galuh dengan menek. Ah. Ini ada
0: Inge. Bu Eka, Bu salam-salam.
1: Salam-salam dukun deh.
0: Iya, silakan.
1: Tadi ada Kak Dania sekarang. Udah, Rajang. Ini Ica, Rajang nih. Yeah. Kapan lagi nih?
0: Ah, udah gak sabar buat jalan-jalan nih Bu Eka.
1: Kalau tapi gandong gak sabar deh.
0: Ay, yeah.
1: Ada Mbak Indira. Yang Cu Sri. Okay. Yang Sri Kekeran, Mbak Hegi. Pak Cip Mancung, Pak Yanata sudah. Ada tuh yang bagus di Kuto. Ada Melin gak ketemu deh.
0: Pas kemarin belum ketemu deh Duta sama Melin.
1: Aduh, gak berjodoh deh Duta.
0: Iya, semoga bisa ketemu di sesi berikutnya.
1: Orang dia di luar deh.
0: Oh, masa?
1: Iya, tuh di pojokan dia nongkrong sama Nini Tania.
0: Hah? Oh, iya. Oh gitu, deh Duta gak ketemu malah.
1: Baru disamperin, aku gak kenal ya deh.
0: Masa? Aku nggak kenal itu.
1: Maaf ya, Len.
0: Aduh, aku. Ya, bisa.
1: Karena sudah lama ketemu sekali. Baru waktu ini lagi ketemu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tadinya nggak ingat sama Bu Eka, Melinnya.
0: Ya, mungkin kalau wajah agak lupa-lupa. Kalau suara baru mungkin ingat Niki Melinnya. Karena sering on air juga, nih, Bu Eka-nya.
1: Ya, semoga bisa ketemu ntar deh.
0: Iya, setengkara bisa ketemu lagi.
1: Ya, ada siapa tuh? Lili Ayuna.
0: Ah, Lili Ayuna, nih.
1: Mbah Tunindi. Ada siapa lagi yang ketemu di sana? Bung yang yoga tadi ya. BKBB sudah.
0: Gong Biangsri.
1: Ada Bunda. Gong Biangsri sudah.
0: Nah, sudah.
1: Ayo sini bawa tapenya. Ditunggu tape sama Jajah Uli.
0: Iya, ditunggu tapenya yang enak dan juga Raja Uli. Kalau
1: Bu Eka-nya bawa beras kan sang kemarin deh.
0: Basang.
1: Kau udah juga.
0: Iki.
1: Ya semua ada deh.
0: Iki Bu Eka.
1: Biar yang lain dapat. Yang enggak bisa disebutin satu persatu ini, maaf ya. Jadi sama tugas ntar pulangnya hati-hati.
0: Inge Bu Eka.
1: Dan selamat sampai rumah.
0: Astung karen.
1: Itu semua deh. Inge.
0: Dadah bye-bye Bu Eka. Ya kan Rai, itu dia tadi Bu Eka Sempidi yang ikut menemani Deduta. Ternyata Bu Eka dari tadi nunggu-nunggu on air nih ya, pantas kirim-kirim stiker. Ya akhirnya berjodoh, kita berjumpa di udara ya Bu Eka ya. Semoga Bu Eka sehat selalu dan dilancarkan rezekinya biar bisa lagi nih melali sama Nini Ita. Oke Kang Rai, itu dia tadi Bu Eka Sempidi. Kembali kita buka line teleponnya. Silakan Kang Rai yang ingin request lagu langsung saja di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Ini Mbah Egi, keren Deduta.
0: Ninggih Mbah Egi.
2: Ini tumben ini bisa ketemu Deduta ini ya.
0: Ninggih berjodoh.
2: Soalnya Deduta ganteng, laris sekali ini Dedutanya.
0: Oke, dan ninggih akhirnya berjodoh kita ya Mbah Egi ya.
2: Iya. Waktu ini makasih ya Deduta udah sempat dapat foto-foto sama Deduta. Ingat ya sama Mbah Egi bersama foto.
0: Inge, terima kasih juga udah mau ngajak foto nih Deduta.
2: Untuk kenang-kenangan.
0: Inge.
2: Iya Deduta. Sama siapa Deduta?
0: Deduta sekarang sendiri nih, yang nemenin udah pada pulang.
2: Iya ya, selamat bertugas ya Deduta. Ini mau minta lagu bolanya udah ada naik Deduta.
0: Bola coba Deduta cari.
2: Iya ada Leona Sutra.
0: Ini sudah Deduta siapkan lagu bolanya Mbah Egi. Mau salam-salam.
2: Mau salam-salam dulu Deduta.
0: Silakan.
2: Iya, yang tadi Bu Eka Sempidi, makasih kolengannya.

0: Jero Mangku Sudani, Rahajeng, Jero Mangku, ada Bu EKBB, Bu Jero Jerman, Niang Kirana, Gong Biang, Dayu Biak, Dayu Tuniang, Bagus Ringkute, Selamat sore Tuniang, semua yang sampun boleh munas. Nini Dania sama kakek, makasih waktu ini dapat berkunjung ke sana di Duta.
1: Oh, Oma Hegi ikut Niki jalan-jalan sama Nini Ihsan.
0: Iya, rombongan sama Nini Ihsannya di Duta.
1: Dikembaliin jam berapa Nini?
0: Iya, bersama terus bersama berangkat sampai pulang.
1: Sampai satu pulang, jam berapa sampai rumah nih Mbak Hegi?
0: Sore jam 8 baru nyampe di rumah.
1: Jam 8.
0: Pokoknya sudah rencana itu ngabisin waktu satu hari di Duta.
1: Bagus.
0: Iya, mumpung ada kesempatan.
1: Kesempatan bertemu dan menghabiskan waktu
0: Iya. Iya, kelingannya yang belum ini. Makasih. Nah, besok-besok nanti bisa kalau dapat naik.
1: Astungkara.
0: Ya, deh Duta. Makasih waktunya. Selamat sore, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Mbak Hegi. Ya, terima kasih Mbak Hegi dari Kekeran. Ternyata Mbak Hegi ikut juga nih jalan-jalan sampai malam bersama dengan Nini Ita. Awalnya Duta terkejut nih karena Nini Ita pas ketemu Nika bilang mau ke Pantai Jerman. Jauh ya mainnya. Tapi gak apa-apa kan, Rai, yang penting happy kan ya. Happy dan bisa bersua ngobrol dengan rekan-rekan Sawitra Niki di Pro 4. Oke, kan Rai, tanpa berlama-lama Duta putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

0: Tip penyelamatan saat bencana banjir. Selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, banjir juga dapat dipicu oleh tangan manusia seperti resapan air yang berkurang karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan, dan sebagainya. Meski bersifat lokal, terkadang banjir dapat meluas dan melumpuhkan kehidupan masyarakat di wilayah yang terdampak. Dilansir dari buku saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, ada 10 langkah penyelamatan saat banjir. 1. Jika banjir berpotensi terjadi di wilayah Anda, simaklah informasi dari berbagai media dan lembaga resmi untuk meningkatkan kesiapsiagaan. 2. Jika banjir sudah menggenang, segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. 3. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. 4. Saat bersiap untuk evakuasi dan masih tersedia waktu, amankan rumah dengan menempatkan perabot di tempat yang aman dari banjir. Misalnya, menyimpan benda-benda berharga di tempat yang lebih tinggi di dalam rumah. 5. Matikan semua jaringan listrik jika ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat elektronik yang masih terhubung dengan listrik dan jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik saat di atas atau di dalam air. 6. Saat melakukan evakuasi, jangan berjalan di arus air karena dapat mengakibatkan Anda jatuh. Baca juga akibat banjir dan tanah longsor serta cara menanggulanginya. 7. Saat berjalan di air, gunakan tongkat atau semacamnya untuk mengecek kepadatan tempat berpijak. 8. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir karena mobil dapat tersapu banjir dengan cepat. 9. Waspadai saluran air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Dan 10. Ketahui resiko banjir dan banjir bandang di daerah tempat tinggal Anda sehingga upaya antisipasi dapat dilakukan lebih cepat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: sekarang.
1: Hormat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Iya kan Rai, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, dua buah lagu sudah dari Duta putarkan, requestan dari Raka dan Rai. Nah kan Rai, Niki Wenten colekan dari Bu Wayan Suartini sedang yang ikutan bergoyang katanya. Yeh, terima kasih Bu Wayan. Nah kan Rai, karena waktu itu sudah mepet nih, Deduta harus cukupkan sampai di sini ya acara Pro Dangdut kita kali ini. Deduta ucapkan terima kasih banyak untuk rekan Rai yang sudah setia mendengarkan, ikutan request lagu dan juga colak-cole. Semoga deretan lagu dangdut hari ini bisa menambah semangat rekan Rai dan tentunya membuat rekan Rai semua makin happy. Dan untuk itu Deduta pamit undur diri, tapi Deduta nanti tetap akan menemani Rekan Rai sampai jam 7 sore nggih. Rekan Rai semuanya tetap jaga kesehatan ya, dan tentunya jangan lupa untuk bahagia. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya di acara Pro Dangdut. Deduta pamit undur diri. Dadah, bye-bye semuanya.

Rakan Rai, anggota Komisi 3 DPR RI Nyoman Parte mendesak Kejaksaan Agung berani membongkar dugaan pelanggaran tata ruang yang disebutnya terjadi secara masif di Bali. Menurut Parte, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan tetapi juga berpotensi berkaitan dengan berbagai pelanggaran hukum yang perlu diusut secara menyeluruh. Namun, Parte menilai keberhasilan penegakan hukum tidak semestinya hanya diukur dari besarnya aset negara yang berhasil dipulihkan. Menurutnya, masih terdapat persoalan serius di daerah yang membutuhkan keberanian aparat penegak hukum untuk masuk dan melakukan penyidikan. Ia menyoroti dugaan pelanggaran tata ruang di berbagai kawasan Bali, mulai dari alih fungsi lahan hijau hingga pembangunan di kawasan sempadanan sungai, danau maupun laut. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan sekaligus menggerus ruang hidup masyarakat Bali. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nasihuddin, pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI terus menjadi media informasi terpercaya, edukatif, dan perekat bangsa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rahajang Surir Keren Rai, Muali Nyarangin dengan frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali deduta nyarangin Keren Rai, Ring Rahina Respati, tanggal 10 September, Warsa 2016 Likur. Sana makin ring acara Lingsir Sanja. Nah, kan Rai, sekali biasa ring acara puniki deduta pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata sana wenten ring Bali utawi niki rekomendasi nggih kegiatan atau tempat wisata yang ada di Bali yang mungkin niki bisa kan Rai lakukan atau kunjungi nggih. Ya, Kang Rai, sedurungnya deduta memberikan informasi niki, ngecen informasi deduta pacang mutarkan niki sebuah lagu sana sampun deduta siagayang saking 4WD. Na na na.

Aing Rengai, kantung saringin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wawu sampun dari putar-putarkan tembang saking 4WD. Yeh, dumogi tembang punika presiden iki membuat ruang dengarkan Rengai tambah semangat. Karena tadi ketukannya dan beatsnya memang sangat semangat nih dan juga cepat. Hai Rengai, dari duta sana makin pacar membahas niki terkait dengan kegiatan wisata kembali nggih niki nggih. Kemarin dari duta membahas kegiatan wisata berupa pottery class atau kegiatan wisata belajar membuat tembikar. Sana makin Deduta Pacang merekomendasikan niki kegiatan workshop atau kelas niki untuk membuat perhiasan perak ya kalian Rai. Nah niki merupakan salah satu kegiatan wisata kreatif yang paling populer di Bali. Salah satu yang populer niki, di mana kalian Rai bisa belajar mendesain, melelehkan, menempa hingga memoles perak menjadi perhiasan buatan sendiri. Nah, aktivitas niki sudah tersebar atau ada di mana-mana niki di kawasan wisata. Umumnya niki berada di daerah penghasil kerajinan perak. Nah, kenapa Deduta menyarankan kegiatan niki? Karena sekarang sudah masuk musim hujan. Jadinya supaya kalian Rai tidak takut apakah nanti pas melali niki, apakah nanti hujan atau gimana, ya mending kita melalinya di dalam ruangan, yaitu melakukan kegiatan wisata kreatif. Nah, kalian Rai mesandakan dumun melebos Deduta Pacang Wali niki membahas tentang gimana sih aktivitas melakukan workshop niki, workshop pembuatan perak puniki. Kalian Rai sampun dan mereka-meriki tetap setia Rimpro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Siap bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Lantas 6,4 MHz akan meraih kantong serangan perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, wali ini kita bahas terkait dengan workshop utawi wisata kreatif membuat napi wasta nikel perak nggih. Nah, Kang Rai, aktivitas dalam workshop pembuatan perak puniki umumnya dirancang secara bertahap nggih dan sangat ramah untuk kita para pemula. Dan Kang Rai tidak perlu takut untuk menjalaninya karena nanti tentu saja Kang Rai akan didampingi instruktur profesional. Nah, biasanya dalam workshop tersebut ada beberapa kegiatan di mana seperti penyusunan ide atau desain di mana Kang Rai akan memilih jenis perhiasan yang ingin dibuat. Lalu ada kegiatan melting atau pelelehan perak. Dan kemudian dilanjutkan dengan forging atau pembentukan atau penempaan perak nggih. Supaya perak yang awalnya berbentuk batangan tersebut menjadi sesuai dengan perhiasan yang kita inginkan. Nah, setelah penempaan dilanjutkan dengan pemotongan dan pengikiran supaya ujung-ujung dari perak tersebut yang sudah kita bentuk tidak tajam dan juga tentunya rapi ya Kang Rai. Lalu Kang Rai dilanjutkan dengan proses penyolderan di mana bagian-bagian perak tersebut disambungkan nggih. Ujungnya seperti misalnya membuat cincin niki akan disambungkan nggih supaya berbentuk lingkaran. Kemudian setelah berbentuk cincin misalnya niki akan ada tahapan memberikan tekstur atau detailing atau memberikan motif nggih pada perhiasan perak tersebut. Dan yang terakhir nih supaya perhiasan tersebut terlihat mengkilap dan juga indah ada proses polishing atau pengkilapan dan pembersihan. Di mana perhiasan perak tersebut akan dimasukkan ke dalam cairan asam untuk membersihkan sisa pembakaran lalu menggosoknya dengan mesin sikat atau kain poles nih. Sehingga perhiasan yang Raka dan Rai buat Nike terlihat indah. Lagi akan Rai mesandakan demun melalui bos Dewa Pacang Walinya. Rai tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

106,4 MHz akan Rai Kantun Sarangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akhirnya Rai mulai ini pembahasan Inde Workshop ye, atau kegiatan wisata kreatif niki membuat perhiasan perak. Nah akan Rai niki untuk akan Rai yang tertarik niki mengikuti workshop niki, biasanya kegiatan niki wenten ring pusat-pusat kerajinan perak tradisional seperti misalnya ring desa Celuk dan juga wenten niki di Ubud. Nah untuk di Bali Selatan ternyata juga ada nih di daerah Seminyak dan juga Canggu, tentu saja di Kuta juga ada. Nah untuk di Karangasem niki juga ada di daerah Sidemen, bahkan di Nusa Penida pun ada nih. Nah Kang Rai dan Duta sendiri sih tertarik sekali niki nih untuk ikut workshop niki. Mungkin jika nanti Duta dapat waktu senggang, Duta akan mengikuti workshop niki dan nanti akan Duta bagikan nih pengalamannya bagaimana rasanya mengikuti kelas niki. Angin Kang Rai mesanakan dumun melebas di Utara Pacang Walinya. Angin Kang Rai tetap setia 24 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Akan meraih kandung cara 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ngiring akan meraih masanda kandumun mentaki-taki jagi nyalanan pemuspan puja Trisandir. Malai bos ring galah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Ngiring akan meraih tetap satir 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

teu-teu perapiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Yang kuning dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sanenen dan nyakitin, nyiksa, miwah ngemademin sarwo murip. Maka sami sane pinake pikayun, sane pinake tertujon ring kehuripan, pacang gelis kepulihang, durmaning pacang toh

порання пітанкарі. Мамо, тя сорвя по.

Ringgit Khairai, sahabat budaya, wawu sampun kita ikuti persembahyangan puja Trisan dia. Mugi-mugi ida sang yang widiwasa setatengi cenin kerahyuan lan kehajengan.

0: Akan meraih tepat pada pukul 19, 18 maksudnya Wita, 18 lebih 20 Wita. Mari kita ikuti ibadah asal maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

ibadah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

Sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: sini tempat aku bermain. Aku ingat bau tanah setelah hujan turun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Sekarang semuanya jadi beton. Sawah-sawah menjadi ruko, kebun menjadi pila, dan tempat resapan air menjadi lahan parkir. Katanya ini kemajuan, tapi kalau hujan sedikit saja, air sudah masuk rumah. Aku tak mau. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa melihat hamparan hijau ini lewat foto lama.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Atau 6,4 MHz akan meraih kantung sarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan meraih ring acara Lingsir Sanja Senemangkin dan Duta Pacang membahas niki terkait dengan tradisi budaya Senewenten Ring Bali. Nah, Senemangkin dan Duta Pacang membahas terkait salah satu unsur budaya yaitu pakaian. Nah, Kang Rai, di Bali kita mengenal dengan adanya kain prade, nggih. Nah, Kang Rai, kain prade niki merupakan kain tradisional khas Bali yang dihias dengan motif cat emas berkilauan atau sering disebut dengan prade di atas bahan dasar kain seperti satin ataupun katun. Nah, Kang Rai, kata prada sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pemberian, dan dalam konteks wastra, prada merujuk pada teknik pewarnaan menggunakan sat berwarna metalik emas maupun perak untuk memberikan kesan mewah dan juga elegan. Nah, Kang Rai, biasanya kain prada niki memiliki motif yaitu motif bun atau bunga dan motif wayang serta juga motif wajik. Nah, Kang Rai, kain prada niki di Bali selain digunakan sebagai busana adat terutama niki sering digunakan dalam sebagai dasar pembuatan kostum tari tradisional Bali. Selain nika digunakan juga sering kita temukan nggih kain prada niki saat pernikahan nggih. Kain prada niki sering digunakan sebagai dekorasi acara dan juga ruangan. Anggih kan rai mesandakan umum melebuas dari utapa camwalinya ngenak kadon rai.

Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Inggih pamirsa Ratu Idadane, malih ring titiang miarsa yang gatra bahasa Bali saking 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sana katur minakadinya ne. Ekonomi Bali pasida ngalimba 5.7%. Pariwisata Bali kap tiang sayan tangguh ngarepin bencana. Inggih pamirsa sana mangkin titiang gededuta ngaturang gatra sejangkepnya ne. Perekonomian Bali pasida ngalimba 5.7% ring triwulan kalih wase kalih tali 6 likur. Nanging panglibaan puniki durung sinamian sangkanin investasi kantun ring wewidangan sarba gita. Kepala Ekonom PT Bank Permata TBK Joshua Pardede ngodarang pikobat ring Bali boya jawantah indek dana. Nanging taler glisnya ne eksekusi belanja daerah taler genah investasi. Gatra selanturnya ne baga pariwisata Bali kap tiang Presiden Nincapang kesiap siagaan ngarepin makudang bencana sane Presiden ngusik katreptian taler rasa aman wisatawan ne. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Surya Wijaya, ngodarang bencana puniki, Presiden Mayus ring akeh kunjungan wisatawan operasional usaha, kantor serasa percaya majang Bali, sane pinake genah wisata. Dan taler ngodarang pelaku industri pariwisata taler patut mikukuhang kesiapsiagaan majalarang antuk bisnis continuity plan lan emergency response plan. Taler mastikayang margi evakuasi genah mapupul simulasi mewah komunikasi darurat.
1: Gatra Basa Bali Puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Bea cukai Ngurah Rai Presiden murugang ekspor ilegal dasa 4 kilogram emas batangan sane agengnya ne 6 likur miliar ring Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Wawan Darmawan ngwadarang emas punika kapulihang saking warga negara Tiongkok inisial ZG sane ketarke ngawi gunayang modus body strapping. Wawan Darmawan ngwadarang majuk nyane bromo corah punika. Presiden ngirangin kerugian negara kantos 3.1 miliar rupiah. Taler kama sane kajuk inuncap kawadarang pacang kekeneang ancaman hukuman kantos dasa tiban taler pidanda kantos 5 miliar rupiah. Gatra kapinguntat Perumda Pasar Sewa Kedarma Kota Denpasar nintenin aset tanah Druen Penko Denpasar sering wewidangan batan moning. Anggen genah parkir mangde praside nyang kepin genah parkir ring pusat kota. Direktur Utama Perumda Pasar Suaka Dharma Iwayan Suadi Putra ngodarang ku bandane kantun nintenin status penggunaan siwa wangunan toko sane wenten ring tanah hepunika. Dane ngodarang risampune kadap dabang wangunan toko punika kancaran nenten malih kawi gunayang pinake pertokoan taler tanahnya ne pacang kedadosan genah parkir. Anggih pemirsa wantah kadi asa punika gatra bahasa Bali sane praside katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesangin pangremba gatra Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk parama santi. Om santi santi santi om.
1: Asa punika wau sampun.

0: Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
2: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
1: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
2: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
1: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
2: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
1: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ogoh, ogoh. Ogoh, ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh, ogoh berasal dari kata ogah, ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh, ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.
1: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah, di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Kalanwan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanwan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Tari Sanghyang Bojok. Tari Sanghyang Bojok terdapat di desa adat Bukbuk Karangasem. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sanghyang Bojok ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bukbuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sanghyang Bojok merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sanghyang yang lain. Tari Sanghyang Bojok ditarikan oleh dua orang penari yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwunan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar sehingga penari Tari Sanghyang Bojok akan menari persis seperti bojok atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri dan sebagainya. Tarian Sanghyang Bojok tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.
1: Bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali.
2: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.

0: pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Lagi pemirsa Rakela Rai, sahabat budaya, senekan tuniring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijaja pada mengena, ring wungi bacek maka dimangkin, dibungi panggih di tiang stater kenak turahayu. Mualim alih sarang di tiang ketutmu, segi pacang iring, semerton Rakela Rai, ngantos.

0: Ring Prompat Suara Budaya Bali Prompat RRI Denpasar. Dulu cuman piar sayang drama legenda asal yang berjudul Ni Diah Tantri, cerita 1001 malam.
1: Sahabat budaya, kali ini kita berjumpa lagi dalam acara mini drama legenda persembahan LPP RRI Denpasar. Cerita ini berasal dari tanah Bali. Ceritanya, konon di kerajaan Patali ada seorang raja yang sangat bijaksana dalam memerintah. Rakyatnya tentram dengan hasil panen yang selalu melimpah. Prabu Aishwarya Dalan. Tetapi dia tidak pernah puas dengan apa yang telah dia dapat. Pada suatu hari, sang Prabu sedang duduk-duduk santai di taman kerajaan di sebuah balai-balai yang tinggi. Hingga dari tempat itu, Raja dapat melihat seluruh wilayah kerajaan.
2: Paman, beginilah hidup menjadi seorang raja. Kemana-mana dikawal. Aku sendiri tidak tahu apakah enak atau tidak. Apakah aku orang penting atau tidak? Sungguh aku tidak tahu itu. Yang aku rasakan justru terasa tidak ada perbedaannya. Aku seorang raja dengan rakyat kebanyakan.
3: Ampun, Tuan. Kenapa Tuan berkata seperti itu? Tuan sangatlah berbeda dengan kami. Tuan punya segalanya dan Tuan dapat memerintah siapa saja. Tuan sangat berkuasa di kerajaan Petali ini.
2: Memang benar, Paman. Tapi itu kan hanya sebatas tugas dan kewajiban. Kalau di sisi lain, tidaklah berbeda, Paman.
3: Maksud Tuan?
2: Coba kamu lihat. Kalau rakyat di saat lapar makan satu piring nasi, begitu juga aku. Walaupun aku raja, tidak biasa makan lebih dari satu piring. Samakan. Begitu juga kamu mengenakan satu lembar kain. Walaupun aku raja, tetap mengenakan satu lembar kain. Semua tidak ada bedanya.
3: Terus, apa yang Tuan Raja inginkan?
2: Entahlah, aku tidak tahu. Paman.
3: Iya, Raja.
2: Coba kau perhatikan. Di bawah sana ada rakyat yang sedang berkerumun. Ada hiasan lagi di depan rumahnya. Sepertinya ada pesta itu, Paman.
3: Oh, itu. Ada pesta pernikahan, Tuan. Duduk. Itu mempelai perempuannya. Dan yang itu, yang memakai baju warna keemasan itu, mempelai laki-lakinya, Tuan. Bahagia sekali mereka, Tuan.
2: Iya, aku tahu itu. Sekarang aku ada ide. Aku seorang raja, di mana rakyat tidak akan mampu menyamaiku.
1: Raja membayangkan bagaimana dia bisa mengadakan pesta pernikahan setiap hari, di mana rakyat tidak mungkin akan mampu melakukan.

0: Mahapatih Kibanis Wali. Aku ingin di Purini setiap hari ada pesta pernikahan.
1: Setiap hari ada pesta pernikahan. Siapa yang menikah, Tuan?
0: Aku ingin mengadakan pesta pernikahan dan aku sendiri yang akan menikah setiap hari dengan gadis-gadis cantik yang ada di wilayah Kerajaan Petali ini.

0: aku sebagai raja tidak akan sama dengan rakyat biasa. Paham?
1: Ampun tuan, apakah itu tidak berlebihan? Kalau boleh hamba sarankan, urungkan niat itu raja.
2: Patih, berani sekali kau bicara. Berani sekali kau bicara begitu kepada rajamu sendiri.
1: Ampun raja, ampun, ampun beribu ampun. Baik, baiklah, hamba akan mengaturkan wanita yang masih gadis setiap hari.
2: Nah, begitu. Sekarang pergilah. Mulai esok pagi gadis itu sudah ada di puri.

Walaupun Ki Bani Suwaryo sebenarnya tidak setuju dengan niat raja itu, namun terpaksa dia mencari gadis-gadis desa untuk diaturkan kepada raja. Satu persatu para gadis yang ada di wilayah kerajaan Patala dipersembahkan kepada raja. Akhirnya, tidak ada satupun yang tersisa, kecuali anaknya sendiri yang bernama Widyah Tantri. Pati Bandiswaryo nampak lemas, seakan tidak bertenaga setelah datang dari Puri. Dia langsung merebahkan badannya dengan saput dan destar masih menempel di tubuhnya. Pikirannya sangat berat karena tidak ada lagi gadis.

0: Ayo, ayo dia tantri anakku. Kau nampak cantik sekali nak. Sini, sini duduk bersama ibu nak.
1: Oh ibu, iya iya bu, ada apa?
0: Coba kau lihat papamu. Setibanya di rumah, datang dari Puri langsung tidur nak. Bahkan saput, udeng tidak dilepaskannya. Ibu tidak berani menanyakannya nak. Pasti ada masalah yang sangat berat di Puri nak.
1: Baiklah bu, dia akan mencoba menanyakan apa yang membuat Bapo seperti itu. Apapun beban yang dirasakan oleh orang tua, biarkan Tiang yang memikulnya itu semua, Bu.
0: Nah, iya, terima kasih anakku.

0: cemas karena dia sudah tahu apa masalah yang membuat ayahnya begitu menderita.
1: Apa? Bangun, Po. Ini yang buatkan kopi.
2: Kamu, Ayu. Iya. Iya. Taruh di sana. Biarkan Bapo tidur dulu. Kepala Bapo rasa sakit. Sakit sekali, nak.
1: Bapo, apalah artinya Tia sebagai anak Bapo bila tidak bisa mengurangi beban yang Bapak sedang pikul. Berikan beban itu kepada Tiang, Bapak.
2: Ayu Diah Tanri, kenapa Ayu berkata seperti itu? Bapak tidak apa-apa, nak. Bapak hanya lelah dan perlu istirahat.
1: Tiang sudah tahu, Bapak, apa yang membuat Bapak seperti ini. Sudahlah, Bapo. Biarkan Tiang saja yang diserahkan pada Raja, Bapo.
2: Tidak. Tidak. Tidak, nak, tidak. Bapo tidak mungkin melakukan itu.
1: Kenapa tidak mungkin, Bapo? Bapo telah mempersembahkan anak-anak gadis di seluruh wilayah kerajaan ini. Namun, Bapo tidak merelakan anak Bapo. Apakah itu namanya bijaksana, Bapo?
2: Bapak tidak tahu mesti berbuat apa lagi, nak. Bapak tidak mampu menolak perintah raja.
1: Sudahlah, Bapak. Besok Tiang akan ke Puri. Tiang adalah gadis terakhir dan sekaligus menghentikan keinginan raja yang konyol itu.
2: Bapak menyerah, nak. Apapun yang Ayu lakukan, Bapak yakin kau bisa mengatasinya.

0: Menteri Kepuri menghadap raja. Dia bertekad ingin menghentikan tindakan raja yang telah menjatuhkan harga diri kaum wanita.
1: Benarkah kau anak paman Patih ini tiba di suara cantik? Siapa namamu?
2: Iya, Prabu. Tiang anak Mahapatih Raja. Nama Tiang Widya Kantri.
1: Oh, nama yang bagus. Pas dengan wajahmu yang sangat cantik. Dan kecantikanmu seperti Dewi Saraswati. Kenapa Paman Patih tidak pernah cerita bahwa dia punya anak secantik ini?
2: Ampun, Raja. Jangan terlalu memuji. Pujian itu tidak pantas untuk Tiang. Oh ya, Raja. Apa yang bisa Tiang lakukan untuk Raja?
1: Tandri, rasanya tubuh ini terasa pekal sekali. Bisakah kau memijit? Bisakah kau memijitnya?
2: Baiklah, Raja. Tiang akan memijit kaki Raja. Tapi sambil bercerita, bolehkan Raja? Kalau tidak bercerita, Tiang takut, Tiang cepat lelah, bahkan bisa-bisa ketiduran.
1: Bagus itu. Aku suka sekali mendengarkan cerita. Ya, seperti cerita tidak binatang. Pohon, bisakah kau ceritakan aku?
2: Baiklah, Raja.

Malam itu, sambil memijit kaki raja, Nidia Tantri memulai ceritanya. Yang pertama dia menceritakan tentang si lembu bercerita kepada si singa tentang gajah yang angkuh mati karena semut

0: Putri, aku mengantuk sekali. Besok lanjutin lagi ya ceritanya. Aku mau tidur dulu.
1: Aduh, maaf, maaf Raja. Tiang lantur ceritanya. Baiklah, besok malam kita ulangi lagi Raja.
2: Malam selanjutnya, Nidiah Tantri kembali melanjutkan ceritanya. Kali ini, dia bercerita tentang si singa yang bercerita tentang si kambing yang ditakuti oleh macan. Cerita Nidiah Tantri belum selesai, Sang Prabu sudah tertidur. Terus dan terus seperti itu. Sehingga Nidiah Tantri tidak bisa dijamah oleh Raja. Sampai akhirnya Raja sadar.
0: Tantri, sekian banyak cerita-cerita yang kau perdengarkan aku. Aku menjadi sadar bahwa kita hidup harus saling menghargai satu sama yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Tantri. Di saat aku berjalan di jalan yang sangat gelap, tidak tahu arah, kau datang membawakan obor sehingga aku bisa tahu yang mana jalan yang harus aku tempuh. Maafkan atas kekonyolanku selama ini, Tantri.
1: Sudahlah, Raja. Itu sudah kewajiban Tiang sebagai rakyat. Bila rajanya keluar dari jalan yang benar, rakyat harus berani mengkritik dan menunjukkan jalan yang benar kepada rajanya.
2: Demikianlah mini drama legenda persembahan LPP RRI Denpasar. Naskah Gusti Sumadi dengan para pemain Sunarte sebagai Raja, Gusti Sucinto sebagai Patih, Karmini sebagai Tantri, Rimit sebagai Ibu, Kartamo sebagai Abdi Raja, dan Murniasih sebagai Narator. Serta sutradara Gusti Sumadi, penyelia musik

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wibu. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini sebuah raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalau bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa Rekalarai sahabat budaya senang kantun tetap iring ditiang misikian ring perempat suara budaya Bali Inge mewali mali ditiang ketut mus kantun nyarang sementara Rekalarai maka sami nikinge nai wawu drama legenda druwe sampun naturun ditiang talar kali temang nikpunika sampun mengudara Inge demogi presiden menghibur pemirsa ring wengi kadimangkin Inge nah dua ning sampun galah pemirsa sarang sami jadi pacang sangre di tiang ring lain telepon 223361 lurus. Inge Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inge Om Swastiastu.
1: Halo.
0: Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Siang Pak Yan Narbor yang kapal widet.
0: Nye punapi gatre Pak Yan.
1: Astung karo kena widet.
0: Nye demugi ngelantur.
1: Nye widet pasti ke menanang Cino.
0: Nye pasti ke niki.
1: Nye yang kapal niki cuacanya rem-rem widet. Nye apun ya wendan Sabah niki semangan jebos-jebos kenten.
0: Inge Sabah druwe niki keprat-keprit kenten ya.
1: Inge semangne Sabah jag jaluk tengai jag nyentak ae. Kenten ampun. Amogi ya useng tilam niki wendan Sabah witut.
0: Dumogi.
1: Inge pangedang masih tiang meneh yeh dicari niki sampun.
0: Iye.
1: Kanti nguliang tiang traktor niki nggih. Dan sido meneh
0: nggih. Durung nggih.
1: Nyanan di yag kenten Pak Yang mun nyamo di luar nang angen. Toyo kenten. Inge.
0: Inge urus galah duwe rumun.
1: Arapi niki runas tembang.
0: Nggih. Siki-siki metemang lan megatre kenten utawi megatre kenten nggih.
1: Inge, tiang magatro ya widut nge.
0: Inge.
1: Inge, ring kau niki bukmar, tiang sarang Pak Mar, rahayu nini Ayuna, Mbah Indira, tiang Bu Merdeka, Mbah Tuwindi, niki Kak Dauh, tiang Kak Setiasih, Gombiang Sri, Mbah Hege, Kak Kede-Kede, patut mancung, munggah patut. Eh manik kapal yang berenang jero mangku sudani kak ciatop nak wenten kak pedas dalat niki sira oyak nyarangan bu mang buduk nyarang itu
0: nggih
1: rayu bu mang wenten dalar bu tu keboiwo nggih bu jero gede sinar suci bu EKBB bu Jerman Kak Angga Blimang Bandu Wenten Pak De Karjo, Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Patut Murdi, Patut Murdayo, Patut Wirke. Ini Ita nyarang Witen. Munga-munga nih buat jero geras lundeng dalar nge. Mau le sekar satu Gombiang Yoga tiang Gong Kak Tipat Wenten Pak Mangde Bu Dewi nang Ayu Sading Gumbiang Beganyol Mahotin dalan iki. Bu Noni yang Bu Eka Sempidi Dewa Biang Kirana Nini Janura Bu Jero Susi Bu Ek sekira Bu Swastini nge. Bu Cinta dalar Wentan Kak Eka Plaga Pak Eka Mambal Wentan dalan niki beli Mapol yang es Roweskin yang kalau tugas bawa nge niki bu Asira nini Agus sarang nini Bagas nge nini Nika dalar cutat sarang Sami witu
0: nge cutat maka Sami sawitra duwe sane kantun musikian nge
1: yang mau pamit Om Santi Santi Santi.
0: Inge suk semua niki Pak Yan Arbo ring widangan kapal. Sampun munggah nyarang sementara kelarai ring wengi kadimangkin nge. Nah dulu sering ukurnya nih Pak Yan Arbo sangar di tiang mali ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge celup pun api gatre niki.
1: Kadoge kami mawon becik-becik. Aje tuan kami kau patuh.
0: Patuh, iya.
1: Tuan yang ini ani ganyar.
0: Punapi kesibuk ni mungkin.
1: Lu nonggong.
0: Nonggong.
1: Tidak cari togong.
0: Oh, ring desa nentan-nentan sibuk.
1: Kau yang roda di dalam mungkin.
0: Ring api. Oh, ngingin weh sampun nampak niki.
1: Ikau kan boh, ikau kan bundang miziki, ibu segar, ayah, mungkin nyambung dengan bayu, bayu.
0: Inge, lurus, lurus, lurus, lurus, galah ruwe.
1: Ah, galah ane, payah narbo, mukatra ruwe.
0: Inge, payah narbo.
1: Bendan cangkring niki yang nak tembang.
0: Napi tembang ruwe.
1: Mane, kang yang Gus Jodi.
0: Sane.
1: Ini kembung teman dia.
0: Inge saya ganiki.
1: Eh, ini bang polis matonin. Mau beli kalem enggak?
0: Inge.
1: Eh, yang pamit betul.
0: Suk semua niki. Inge suk semua niki. Bapak Ketut Murdaya, inge ring widangan celuk Sukawati. Sampun munggah niki nyarangin semeton rakalan rai mah kesami niki inge gede kembung. Inge durus ring ukurnya nih. Pak Tut Murdaya niki sangra titiang malih ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Tut Mur.
0: Eh pun api gatra mbah.
2: Titiang menanang cinan cek cek.
0: Dumugi ngelantur.
2: Nggih, Tut Mur masih ngelantur sehat rahayu nggih, Tut.
0: Nggih.
2: Cuaca driki kenten uling tuni merem. Oleh grimis men, Tut. Nggih. Ya mangken ten ya wonten petrang niki dumugi cek ngelantur pesabah kenten.
0: Nggih.
2: Wau, Pak. Tut Sumarjo kan?
0: Pak Tut Murdaya.
2: Tut Murdaya. Dan minas temah mah megatre jani sih kita.
0: Iya durus tak ya?
2: Iya megatre gede nih kini. Rasanya sampun munggah Pak Tut Sumarjo sarang Pak Yan Narbao. Masa nekan tumun makin mah ngelantur kan? Iki wenten ini Ica, wenten Mas Tunini, wenten Pak Depo. Pi, wenten Pak Dekarjo, wenten Pak Yanarbo Sampun, Pak Tut Mancung, wenten Pak De Gunawan, wenten Nini Dania, Sanur Sarang Kakek, Nini Santa Taler, odah ba, odah Weni, sarang odah Bani, niki jarangin Tut.
0: Ingi.
2: Wenten Nini Bagas, mangduk enak, setato Nini semangat ini. Wenten Taler niki Bu Eka Batu Bulan, Mama Endang, Bu Eka Sempidi, Nini Jerman, niki Maelin nyarengin deh. Taler niki Bu Putu Keboiwo, kenten nge niki Bu Pera nak wenten ke Layu Sekaran pecat pergantian.
0: Kenten
2: nge dan mugi pada sami lancar nggih cok nggih. Enten dalam Bu Ana jarang ragan munggah niki. Enten Mah Mangku Prajopati niki. Kira-kira jero kukuh Melayu nyarengin Tut.
0: Nggih.
2: Mugi kenak. Patut proyek kalau niki nyarengin Pak Seri niki nyarengin nggih. Sira ya malih niki nggih. Nini Dania sampun Gung Niang Kirana sareng Niang Kisawa Wayan Swartini Nini Tuade nggih amun iku dumun to
0: nggih
2: durung ke onek bungkus tadi besek
0: tuh. Ingi, bungkus dado siki.
2: Bungkus dado siki. Kenten sama sama. Jero susi niki, jero susi nyolek.
0: Ingi.
2: Atau jero susi. Ingi, tulah mali jebos. Amu nikah di muncut mu. Jebos mali jebol dal saya kering. Margina cut nga.
0: Ingi.
2: Niki gumi yang sering, mau niki mengganong dong. Wilu sek nga, kita batang. Ingi, mungah mali jebos. Salah wali yang masuk.
0: Ingi, susu mama.
2: Santi, Om Santi, Santi.
0: Ingi, suksuma niki Mbak Indira nggih ring widangan tabanan sampun munggah dalar nyarangin sementara kalarai ring wengi becik meka di mangke ndung mungkin kena rahayu sementara di tiang ring widangan keramitan tabanan. Inge pemirsa rekalarai sahabat budaya sane sampun bergabung ring pia WhatsApp Drue niki ngiring pria WhatsApp Prompat RRI Denpasar niki wenten Bapak Ketut Sumarja ring Banjar Bengkel Denpasar Sarang Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin rahajang tugas Pak Tutmu salam kena rayu suksema niki Bapak Ketut Sumarja nggih ring Banjar Bengkel Denpasar semun munga nyarangin ring pia WhatsApp Drue. Dalar Ibu Eka Ring Sempidi niki nggih Om Swastiastu Rajang Wungi Tutmus nyarangin nunas temang sing cande-cande saking Bagus Wirate Majang Ring Tutmus suk semua Rajang Duga suk semua niki Ibu Eka Sempidi nggih malah jebos ning wenten galah pasti ke tembang ruwe jagi pacang puteran titia. Inge pemirsa sarang sami rekalarai sane sarundukan kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali ring di tiang mesanak ini ring di tiang miarsa yang temang sane sampun saya gang di tiang ki saking Gus Jody gede kembung pasti kau malah jebos mewali di tiang jagi pacang nyangre sementara rekalarai ring lain telepon 22336 12 cuman miarsa yang gede kembung.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Inge pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, senekan tuniring di tiang setiap satya ring perempat suara budaya Bali. Inge, nah dua ini ngalah di tiang ring palatan seneka pengka pertama puniki kosak nge. Mewali mulai jebos ring palatan seneka pengkali ring sesi bernostalgia. Jagi pacang sangra di tiang pemirsa serang sami ring lain telepon 223361 nge. Nah taler sane sampun mungah niki nge. Taler ibu Eka Sempidi niki suk semua niki sampun taler mungah. Mewali mungah ring lain telepon 223361 tering via WhatsApp perempat RRI dan pasar kenten nggih. Nah rekan lain sampun mereka mriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali pasti kau mulai jebos segi pacang sang redit yang mewali mali ring lain telepon 223361
4: kantun kesarang perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, cekot ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Dangyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Hai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hingga pemirsa rekalarai, sanaikan tuntut tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali malih di tiang ketut mus, kantun nyarang semtu rekalarai ring wengi ke dimangkin nge ring sesian sanaikaping kali puniki. Ring sesi bernostalgia nge. Nah ngantus segala di tiang puput menuju bos bertugas tinggalah jam solas wengi ring acara kelangwan rui nge. Sangra di tiang pemirsa sama-sama ring lain telepon 223361 terus sane sampun saya ge niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Tutmos.
0: Inggih mewali malih niki.
1: Nggih malah nu majagra tut. Megadangin Tutmos pangramean iki coba lakelan rai.
0: Inggih.
1: Cuaca sampun napi malih langsung to the point
0: kan. Inggih langsung.
1: Nggih. Niki nostalgian mah gitu tut. Marah niki mah Martirto Yatra ke Jawa.
0: Inge Martirto Yatra.
1: Nih sampun kenten tanggal 4 mah berangkat dari Bali jam 7 sampai Gilimanuk jam 9. Kendalanya di sana karena perbaikan dermaga. Terus di sana di pending 3 jam.
0: Waduh.
1: 3 jam di bis di Gilimanuk. 3 jam ni kau wow, bisa nyebrang kenten nah dalam laut artinya tapi dana tenombak kan gede artinya lancar perjalanan di laut kan. Sampai lantas ni ke karena kita tadi di waktu di hamak langsung menuju Gunung Bromo Gunung Bromo tapi dana Gunung Raung.
0: Gunung Raung.
1: Nih Gunung Raung itu route yang pertama memang itu yang dicari kan. Sampai di Gunung Raung jam 7 malam tuh, setengah 7 sudah malam. Nah itu ya rombongan 260 jak berangkat tuh.
0: Wih oke okay.
1: Itu bis dikit yang menggandong ke Gianyar dikit ke Sinu ya ampun kenten dekat Riko memang kita tujuannya untuk ke sana di Gunung Raung melukat Riko tut. Tak ada pancoran yang pertama 15 pancoran. Tapi cuma satu boleh dipakai pokoknya jak molas bidang menjelang cepok. Karena kita di sana membersihkan fisik kotoran-kotoran debu gitu. Terus yang kedua, pengelukatan kedua, 7 pancoran tuh. 7 pancoran. Udah itu di sana kita memohon anunya organ-organ tubuh kita yang mana merasa tidak sehat. Terus yang pancoran yang ketiga, 5. 5 pancoran. Dari permohonan yang ketujuh tadi, sekarang bisa minta 5. Permohonan. Setelah itu pancoran yang kelima ada sekarang yang terakhir pancoran 3. 3 nih Ketut. Kita sekarang memohon cuma 3 kita di antara 5 tadi cuma 3 kita boleh memohon. Nggih, mah pertama mohon mah nika di Ketut. Betul-betul mah memohon.
0: Napi.
1: Karena kakin mah cerdas yang
0: cedera.
1: Semoga sembuh seperti semula.
0: Ya kalah.
1: Terus yang ketiga perjalanan semoga selamat.
0: Selamat, lancar.
1: Tujuan kan. Nah terus habis melukat itu wow sembahyang. Setelah itu jam 8:30 tuh. Nah, karena kita berangkat berbanyak, ngawasin bis masing-masing berarti. Sekarang baru menuju Pura Gunung Raung.
0: Gunung Raung.
1: Katanya pura itu jauhnya 6 kilo dari pengangkatan tadi tuh.
0: Pengintan.
1: Sampun kenten mah neket diparkir dapat tambah bo kosong. Biasanya cuma bus mah nomor 7 dan nomor 6 masih di sana. Dan 2 bis. Yang 5 itu sudah duluan berangkat menuju Puro. Terus masing nawang unduk ajak duang bis tu tuan. Menjalan lah menuju pulau. Nah itu ada orang bertanya di jalan-jalan mau kemana ini gitu orang bertanya. Bilangin ke pura katanya, oh puranya jauh sekali bu bapak gitu orang di sana. Terus bubang mau berjalan dengan kilo kayak ngetuk-tuk.
2: Pengintan?
1: Ajak unu, ajak liu gitu. Bah, kesepakatan kalau gitu balik yuk balik. Baliklah kinten. Maro pemandun di bis mah teko masih boleh di melukat. Ini dia kok sepi ya, kok tak ada koordinasi apa-apa ini gitulah koordinasi mah di bis itu. Iya pak, lampu mana jalan gini. Ya naik semua naik. Gitu. Sebenarnya bis nak tadi ke mall masih nawang unuk juga jalan.
0: Miskomunikasi kinten.
1: Bentuk sampai di sana, sampai setengah 10 langsung sembahyang di pulau Diko. Terus habis sembahyang dikasih makan, setelah makan kita lanjut ke Alas Purwo. Perjalanan ke Alas Purwo 2.5 jam, sampai di sana setengah 1. Langsung sampai Diko tut sembahyang. Terus habis sembahyang baru lagi kita dikasih makan di sana tut. Dikasih makan di sana. Udah malam masing-masing awak ngesop nasi itu. Maunya tidak minta kan itu. Katanya tidak boleh tidak minta. Itu apa pemberian di sana harus diterima. Iko mah takut dilabuhan tuh nyuhang parok gitu. Akhirnya milulah lunas gitu. Terus besok paginya karena kita disuruh bersih-bersih sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Blangbangan. Bersih-bersih lah entah setelah habis bersih mepamit sembahyang lagi sekali untuk menuju Blangbangan gitu. Niki nak mekutang rute bersih tut Pulau Merah niku karena niku waktu nih. Ya, gad masih mbah Bonawang Pulau Merah. Ini mbah apa? Mungkin berikut yang nak Bonawang nak tiang alih Gunung Raung kan masih kita mbah tak biu gitu. Nah begitulah sampai di Blangbangan jam 12, setengah 12 langsung sembahyang, cus ke Bali habis sembahyang kan. Di Ketapang lagi 2.5 jam mau ngalih gini mana kan. Bagian mah perjalanan metir teater.
0: Semua ni kima ni.
1: Ini, lekat di Bali malah enak nasi itu kan di Bali mah. Karena rentang masakan Bali kita di negara mah jak di restoran Jepun ni kubur lawar Bali lawar kerungah bumbang di situ. Mantap mah nasi di tu kita. Lamun
0: telah. Inge, suk semua niki mah inge.
1: Inge, nacat nak.
0: Inge.
1: Sering sami, sani weneng, giring, unggah. Lalah wali yang masih nempuk promo Santi, Om Santi.
0: Inge, suk semua niki mbah Indira, inge, sampun munggah. Kita ler bernostalgia tentang keberangkatan Matirta Yatra niki ring Jawi, enten gih. Nah sementara kelarai pemirsa sarang sami melaju bos pasti kemuali di tiang jagi pacang yang rering lain telepon 223361 iring di tiang rumun mesana endurus mun piarsa yang temang senai sampun saya yang di tiang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Inge, pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, serekan tun tetap satir yang ditiang ring perempat suara budaya Bali. Muali mali titiang ketut mus kantun nyarangin semutuan Rekalan Rai. Ngerus galah ditiang puput manajer bos bertugas ring galah jam roras sungi inge. Muali sangra ditiang ring lain telepon 223361 inge. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, rahajang wungi bitet mas bagus.
0: Inge, rahajang wungi muali.
1: Kekat ya.
0: Peka Eka punapi gatre.
1: Betul, ampun bulan kan boleh mengat yang petang lemah kan.
0: Ada skenten kalah cepat ki.
1: Kecik sakit peleng ni kan tu betul. Bersebut mesin pedang singita. Tomen tomen yang
0: masuk. Ingi, mungkin sesi bernostalgia durus nak eh.
1: Yeah. Duman kan kari tiang cini kari kan ya cini baca SD yang pun ingat ukuran kira-kira cas 5 ampun genten berikti setiaan ini kita nonton jalan raya nanda wakni ko ada bisa jalan ageng ampun genten wonten cupak pungyangan ikut merki genten
0: cupak napi
1: sagam pungyangan
0: pengyangan bangli
1: pungyangan di kompon bangli pengen di situ
0: inge
1: tak terkenal ni kau di situ semua yang pun di kau di situ kan ni
0: durung
1: ampun kempon selatu kadwo selatu katlu empat nak dawat di kau di pitan wentan penuh wakil ni kau dia ngajak timpal dia kelihatan kan dia umurnya jak si malu jam ukuran jam 6 yang berlancar nampak man di tengah mau balik ampun gentam kan petang dah nigel ni kan liter ukuran jam baso marut ukuran ke kar nigel yang lebih selidan ampun mau balik ampun nak dawat nigel nak gentam ya bas langa kapah
0: ingi kapah hiburannya kapah ye
1: ampun gentam ampun petang tiang kan siap ampun tiang siap pun nak tiang macam ni selendikan nak ni daun ni ampun dulu ah tiang ni nak cenek pulas main ke tau tiang ampun jantan kan pesu ni ke ampun tiang tis pulas ya
0: ingin
1: kan pesu celulu ni ke lipit celulu raksasa ni ker kermatial ke gerancang aja
0: ingin benaru
1: ya benaru ampun jantan ya tiang pun kosong doh, kosong doh tiang tis pulas se, ampun ngunap, tumpulkan kan batas benaru nomor kita entiang ayang ampun tidur ni ko, oleh tiang muane, pahit ni ko tiang melay berjat tintalan ni di sisi tu ni ko nak jering dan tiang melay banget tiang, jadi ampun dan ko dah pun takut ya ni ko marut oleh tiang muane jaga ayang tiang tenawang. Ya menikah kan gitu.
0: Inge. Kesiap nak kita nanti tengi.
1: Inge maksudnya mampu dia mulai kerudung mulai tentang ni macam tu. Wancil.
0: Ada.
1: Yang orang bilang tiang ngejar ke bos dingin nasa anak. Itu tentang uang bagian tahun 70-an.
0: Meh tahun 70.
1: Iya. Iya menikah lagi.
0: Inge.
1: Raja juga sekarang kami mandokin nak rai. Kak Eka pamit om cantik.
0: Inge suk semua niki pekak Eka nge. Nah nostalgia aduh niki. Ya tapi pastane kesiaban pang-pang. Udahwi kesiaban celuluk. Kenten nge ritat kalane nonton dumun. Kenten nge. Nah suk semua niki sampun munga niki nyarang ring lain telepon 223361. Terus ring ungkurnya ne pekak Eka. Sang redit yang muali male. Om swastiastu. Nah, terus wawanin si Raja niki meglebug nggih. Sang retitnya ring lain telepon 223361 nggih. Om swastiastu.
2: Om swastiastu
0: teman. Nggih, pun api gatre Bu.
2: Astong kare. Ke wah jane nian ke wah intip jadi petang-petang ne Bu.
0: Ade.
2: Apa ape jelek ne nah tuh.
0: Napi kadung ngeselah kadung uning ni kan semetuan sentio sinten
2: ah jangan jak putri sinten jak duta ben nyangat sinten mana ampun kecunuk sareng duta
0: sampun nggih
2: untung ibu permisi malu jebos gitu, begitu bertengah roras balik bendik minyak ke momi itu tak yenten mau balik benten tepuk dia dutau sing mawang lah benen aja nih bawa kejang rawang.
0: Ibu ngawit juga nih kok nggih metembange.
2: Nggih.
0: Tiang nak ngintip boleh jebos ngintip.
2: Oh, ngintip.
0: Nge.
2: Dia kan siaran langsung tuh kan.
0: Nggih nih kok ampun.
2: Nih kok ampun paling malu Pak di panti kan. Ibu bang kedua untuk menyanyikan ulang tahun radio yang ke-81
0: nggih. Nggih.
2: Nggih mereka itu bang tugas siapa man orena nyatet-nyatet yang hadir.
0: Ngetut
2: ngerah, Pak Indira, Pak Eka Mamal, makin bernostalgia.
0: Inge.
2: Apa deh alih nostalgia, nade?
0: Inge, kebet-kebet numun?
2: Oh, deh asalnya bokonya angkat orang kok. Nah, dan masih jening lah inget kena pidan kan di Puro Narmado nangkil gitu. Begitu nangkil ke gunung Puro Gunung Salak di tahun 2011 kesananya
0: gitu. Pas
2: ke di Jabodetabek ngerah pengawal karena masih siang apa gitu.
0: Inge.
2: Masih siang penduduk di ke kan masih sempit artinya agak ngambo mobil kene Gunung Arta tuh. Kali pengawal itu pengidang sampai di Puro Jabopuro gitu. Pokok di Puro pas pe jam 6 tuh bawa saru geremang nah kita mandi dumun di ke kajagi sembahyang dan datas masanal menek
0: nge
2: kantun padang tuh di jabo tutut nge
0: nge
2: singin tuh duga kantut kejang mau kejeng kejeruan mau gitu ke dijeruan muspo pas reng pujo trisanyo tuh kayaknya kelelawar tuh lewat tuh
0: pengintan
2: di dua sirah tuh apa-apa gitu len asan bayu gitu. Adi sing mandi nak sampun ngeremang rago pun pas maturun pujat lisan ya kan sing mandi mungkin
0: nge, nge.
2: Tapi kerasanya kepok-kepok ini dua sirah tuh gitu apa itu tuh anak nu berpikir masih nah akhirnya mekemit di tutup mekemit di jambo ada moda ceroma umah itu ngos
0: mekemit
2: tantan diwantil nih tantan dingin pun kentan jam telum pun metangi tangi mandi artinya nung remeng pengampun lewat tep. Artinya penduduk masih tidur aragom pun lewat
0: nge.
2: Nge. Pas besemang benah-benah tuh jam 6 pun kedi kene di Bogor tapi taman safari nih kok pun kedi tuh gitu nah tuh kisah nenek ke Gunung Salak ada orang menek kereta gantung di taman mini ada butuh orang ben kemang adua ternyata ada nih kita lewat itu tuh. Ada tuh puan tukang cero danu tapi bandeng ya nih.
0: Nah tan rungu tiang nih kok.
2: Oh iya. Dilewat masjid terbesar tuh loh. Dan juga lewat di kene juga di upacara naik bendera atau apa jadi Istana Merdeka.
0: Istana Merdeka iya.
2: Oh lewat juga di tuh gitu. Itu bawa perjalanan itu satu minggu ibu di 4 hari sana itu 5 hari 4 malam
0: di mobil
2: tapi enak gitu nah itu pengalaman negas ke Gunung Salak gitu setelah itu langsung bener kelompok ya timpal itu berduang minggu nih
0: memera tuh
2: oh ajak ibu ke wakil kepala sekolah SMA 1 Blabatu
0: aduh jak kenyal di margi nih kok
2: oh kene pak nak ibu meh ibu udah satu bulan dua kali bu keluar daerah dulu, nah, mumpung ada nak ngajak.
0: Inget
2: tet manikat tet.
0: Inget semua bu.
2: Mahin dirange balik ibu sudah waspada ring margi, mana selamat tahun ring jadet tet nih.
0: Inget.
2: Semua galah kata ibu pamit Om Santi Santi.
0: Inget suk semua niki ibu Eka ring batu bulan, sampun taler nyarangin semetuan duwe niki makasami bernostalgia kena nge perjalanan bertite yatre kena. Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya senekan tuntut tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali ring ditiang pesanang ring ditiang miharsa yang sana jagi pacang lintang tur temang sana sampun saya gayang titiang
3: bareng bangkung Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya

Hingga pemirsa rekala rai sahabat budaya saya akan tetap sadar yang ditiang ring perempat suara budaya Bali. Rauh hiri kini mun ditiang ketut musik pacang iring sepetor rekala rai maka sami dua ning ke bandu untuk galah. Nenten presiden ditiang nyegi pacang lanturan acara druina iwawu mukudang-kudang temang sampun aturan ditiang. Dumogi presiden menghibur pemirsa ring wungi ke dimangkin ye. Ritat kalane ditiang iring saking nuni pasti ke akeh kekirangan ditiang ditiang unas agung rene pangampura tur acara druwe pinakusanan yang atur sinap ditiang antuk pramosanti. Om Santi Santi Santi Om.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Wah, ada makanan nih.
4: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
3: Yah, mau dong, Ma.
4: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
3: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
4: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
4: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
5: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. Joget bumbung. Joget bumbung

yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antara

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lursa sana, seret budak Rupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tak baik.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh gak?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
4: Oh, makanya gak boleh.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Anggir aja semang rakelan rai para pendengar setiap lompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Talan iki raja muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz, perompat suara budaya Bali, ring rahin ane makin gen, nepe nki rahin nepe wastane sukra kita nge utawi Jumat, ring tanggal 11 September kali 6 likur. Anggira karai ring semai puniki dah kelari mawet saking kalah mangke nyantos pupup na jepos ring kalah jam dah sesemeng titiang dewi hari sana jaga nyarangin lakarai di puniki nge ring sejeruning pegubon suang-suang puniki ring lije pada bagena rakarai mogi samis tata manggihan kerahiwan mewah kerahajengan pastika talar niki nyantos pupup na jepos pakaran duwe aktivitas duwe nenten kekirangan pun apa pun api taler siaran duwe niki nge rakarai presidir rakarai pirangang ring aplikasi RRI Digital sane sampun preside kunduh ring App Store utawi Play Store taler ring streaming rri.co.id. Ya, kalau lain niki dari hari pacar cobi informasi kedumun niki ini hereng margi hayam muruk nomor pitung dasa dan pasar gena dari bertugas mangkin wentan dan acara sani pacar ke margi yang mana jepos nyantos puput hereng kalah jam dasa semang. Niki meja bos pacang ke wadah titiang rei ambara untuk program acara Rajang Bali siaran Surya Pujengi meja bos niki pacang ngambil murde mempelajari makna kehidupan dari pohon bambu oleh niki kedagingan oleh Sang Ayus Asri Laksmi Dewi kenten nge penyuluh Kementerian Agama Provinsi Bali mantul nyangger yang kalah jam 6 jaga turang titiang minakadi bisa melontar batur kelawasan renungan talerpu Jatri Sandia.

Antos jam dase, wau melejebas kedangin antu obrolan komunitas keserangin KPAD Provinsi Bali. Ayangi kadiasa punika titiang matur ngenin indik edan acara, sani pacang kebargaan melejebas nyantos puput ringgalah jam dase semeng. Mogi-mogi rakerai sarang suami niki presiden nyarangin titiang ngemelitin antu edan acara, sampun subiang titiang di wau. Nah sani presiden nyarangin titiang niki durus ngeranjing ring WhatsApp perempat kemantun kinge, ring nomor 089 570 324 5505. Tapi maja pesane kayun kata nge ngeranjing ring ambare ngeranjing ring 0361 223361. Selang lantai kita tiang jaga ngaturang rahajang dumun majang ring umat sedharma mangkin ring tanggal 11 September tawis raina sukran niki nge ring kalender panggit tiang niki ternyata tilem nge ternyata ampun wesan niki untuk neren kentang nge rainan suci duwe nge rahajang dumun majang ring umat hindu sedharma nama aja bos niki untuk dua nih mangkin raina tilem rainan tilem kentang nge margiang sudharma duwe kentang alon-alon kemantan minap jasane jagi maturan keliling kentang nge Talen niki nggih mari kita rayakan juga antu napi wastane HUT RI yang ke-81 ring rahinane mangken. Nggih aseng karo semoga tetap sekali di udara tetap di udara. Aing nggih rakerai mang de presiden lebih semangat malih kenten nggih niki rakerai pacangat. Turang titiang niki tembang saking Beli Ketut Arcana meliang-liang.

0: kamu. Renang kelening, bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak, Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal, Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambal aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambal. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu. Om Anobadrah Kertawoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Sang Ayu Asri Laksmi Dewi, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai mempelajari makna kehidupan dari sebuah pohon bambu. Saudara pendengar yang berbahagia, alam semesta diciptakan oleh ide Sang Hyang Widiwasa bukan tanpa tujuan. Dalam ajaran agama Hindu, alam adalah guru kehidupan. Setiap unsur alam mengandung nilai-nilai dharma yang dapat kita pelajari. Agama Hindu mengajarkan bahwa alam semesta atau Buana Agung dan diri manusia atau Buana Alit saling berkaitan erat. Apa yang kita lihat di alam sejatinya merupakan cerminan nilai-nilai dharma yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Suci Weda mengajarkan bahwa alam diciptakan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dipelajari dan dijaga kelestariannya. Alam merupakan manifestasi kekuasaan ide Sang Hyang Widiwasa. Oleh karena itu, mempelajari alam berarti mempelajari kebijaksanaan Tuhan itu sendiri. Dalam Atharwa Weda disebutkan bahwa bumi adalah ibu dan manusia adalah anaknya. Ini berarti manusia harus belajar dari alam dengan penuh rasa hormat dan penuh rasa tanggung jawab. Salah satu ciptaan alam yang syarat akan makna kehidupan adalah pohon bambu. Pohon bambu adalah tanaman yang sangat sederhana. Ia tumbuh lurus, berumpun, dan lentur. Serta pohon bambu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dari pohon bambu, kita bisa membuat rumah, alat musik, sarana upacara, hingga peralatan sehari-hari. Dari sini, kita belajar bahwa kesederhanaan tidak menghalangi seseorang untuk memberikan manfaat yang begitu besar. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pohon bambu, yaitu yang pertama, mengenai kerendahan hati. Saudara pendengar, salah satu ciri khas dari sebuah pohon bambu adalah semakin tinggi ia tumbuh, maka semakin merunduk pula batangnya. Hal ini melambangkan sikap yang rendah hati. Dalam ajaran Hindu, sifat rendah hati sangat dijunjung tinggi. Orang yang memiliki ilmu, jabatan, ataupun kekayaan seharusnya tidak menjadi sombong, melainkan semakin bijaksana dan penuh ulas asih. sebagaimana tertuang dalam ajaran Tatwamasi, kita diajarkan untuk menghormati sesama, karena pada hakikatnya kita semua adalah satu. Seperti pohon bambu yang merunduk, manusia pun seharusnya semakin rendah hati ketika semakin tinggi pencapaiannya. Dalam Sarasamuscaya diajarkan bahwa kesombongan adalah musuh utama dari kebijaksanaan. Orang yang dikuasai oleh keangkuhan akan sulit menerima kebenaran dan cenderung menjauh dari Dharma. Ajaran ini sejalan dengan sloka Bhagavad Gita, Amanituam Adam Bituam Ahimsa Ksantir Arjawam, yang artinya kerendahan hati, tidak sombong tanpa kekerasan, kesabaran dan ketulusan adalah ciri orang yang memiliki pengetahuan sejati.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Seperti halnya pohon bambu yang tidak pernah meninggikan diri, manusia pun hendaknya menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan dan rasa hormat kepada sesama. Yang kedua, kuat karena kebersamaan. Saudara pendengar yang berbahagia, bambu tidak tumbuh sendiri, melainkan berumpun. Setiap batang saling menopang dan saling menguatkan. Filosofi ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari kebersamaan. Dalam kehidupan sosial, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ajaran Hindu mengenal konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab kebahagiaan. Yang pertama, hubungan harmonis dengan Tuhan atau Parahyangan. Yang kedua, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia atau Pawongan. Dan yang ketiga, hubungan yang harmonis dengan alam atau Palemahan. Kebersamaan bambu mencerminkan ajaran Pawongan, yaitu pentingnya hidup rukun, saling menolong, dan saling menghargai antar sesama manusia. Dalam Rigveda diajarkan pula Sam Gacaduam, Sam Wadaduam, Samwo Manamsi Janatam, yang bermakna, marilah kita berjalan bersama, berbicara bersama, dan menyatukan pikiran demi keharmonisan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa hidup sendiri. Dengan saling asah, asih, dan asuh, kehidupan akan menjadi lebih harmonis dan penuh kedamaian. Dengan persatuan, kehidupan menjadi kokoh seperti rumpun bambu yang sulit diruntuhkan. Makna ketiga yang dapat kita pelajari dari sebuah pohon bambu adalah keteguhan dan kelenturan dalam menghadapi cobaan. Saudara pendengar, ketika angin kencang datang, pohon bambu tidak melawan dengan keras. Ia lentur mengikuti arah angin, namun tetap berdiri tegak dan tidak terpatahkan. Inilah sebuah simbol kebijaksanaan dalam menghadapi cobaan hidup. Dalam kehidupan, manusia tidak luput dari duka, penderitaan, dan masalah dalam kehidupan. Ajaran Hindu mengajarkan kita tentang pengendalian diri, kesabaran, dan keteguhan iman. Dalam Bhagavad Gita dinyatakan, Sukha dukhe same kartva, labha labau jaya jayau. Artinya, seseorang hendaknya memandang suka dan duka, untung dan rugi, menang dan kalah dengan sikap yang seimbang. Seperti bambu, kita diajarkan untuk fleksibel dalam menyikapi kehidupan, tetapi tetap berpegang teguh pada ajaran Dharma. Yang keempat, hidup yang bermanfaat dan penuh pengabdian. Saudara pendengar yang berbahagia, pohon bambu sangat bermanfaat sejak muda hingga dia tua. Bahkan setelah ditebang pun, pohon bambu masih bisa digunakan. Misalnya untuk membuat rumah, jembatan, alat upacara, dan berbagai keperluan kehidupan lainnya. Hal ini melambangkan hidup yang penuh pengabdian dan penuh akan manfaat. Dalam ajaran Hindu, nilai ini dikenal sebagai karma yoga, yaitu bekerja dan berbuat dengan tulus tanpa mengharapkan hasilnya. Bhagavad Gita mengajarkan karmani wadikaraste mapalesu kadacana. Artinya, kewajibanmu adalah bekerja, bukan menikmati hasilnya.

0: inggih kebawa sang ulih kidesang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punika pojangan.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Manusia yang hidupnya bermanfaat bagi sesama adalah manusia yang menjalankan dharma dengan sejati. Kita hanya perlu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya tanpa memikirkan hasil atau imbalan yang akan kita peroleh. Jadi, mari kita laksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Yang kelima, kesederhanaan dan ketulusan hidup. Saudara pendengar, bambu hidup dengan sederhana, tidak menuntut banyak, namun memberi begitu besar manfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini mengajarkan kita tentang hidup sederhana dan tulus. Dalam Upanishad diajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari materi, melainkan dari ketenangan batin dan kesadaran spiritual. Kesederhanaan membawa manusia lebih dekat kepada kedamaian yang sejati. Pohon bambu di tengahnya kosong. Hal ini adalah pelajaran tertinggi dari sebuah pohon bambu. Memaknai kekosongan adalah bentuk penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Ketika kita menyadari usaha pencarian kebenaran di dalam diri, maka pada saat itu kita memutuskan untuk berdamai dengan diri sendiri. Mulailah meniti satu persatu dan tahap demi tahap perjalanan spiritual. Maka kita harus menjadikan diri kita sebagai samudra yang luas. Air samudra berasal dari puluhan, bahkan dari ratusan anak sungai yang mengalir ke samudra itu sendiri. Tetapi air samudra tetaplah asin. Dia tidak terpengaruh sedikitpun dengan kekotoran atau apapun yang masuk ke dalam dirinya. Jadi, terimalah apa saja yang datang kepada kita, baik itu sedih, senang, kegagalan, kesuksesan, dan sesuatu yang terburuk sekalipun, untuk dijadikan sebagai pupuk penyubur yang akan memperkokoh kekuatan jiwa kita. Ada tiga tahapan perjalanan spiritual yang dapat membawa kita untuk menuju pada sebuah kekosongan, yaitu pertama disebut dengan dasuham, yang artinya aku adalah hamba Tuhan. Ini melukiskan bahwa antara diri ini dengan Tuhan adalah dua hal yang terpisah. Tahap yang kedua disebut soham, artinya menggambarkan bahwa diri ini adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Dan tahap yang ketiga disebut dengan aham, artinya aku adalah Tuhan itu sendiri. Sebuah kesadaran kosmis penyatuan tanpa dualisme. Saudara pendengar yang berbahagia, Dari sebuah pohon bambu, kita belajar banyak sekali makna kehidupan. Di antaranya, yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, kekuatan dalam sebuah kebersamaan. Yang ketiga, keteguhan dan kelenturan menghadapi sebuah cobaan. Yang keempat, hidup yang bermanfaat dan penuh pengabdian. Serta yang kelima, kesederhanaan dan ketulusan. Semoga nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh pohon bambu dapat kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita dapat berjalan selaras dengan ajaran Dharma dan senantiasa dianugerahi kebaikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana Betara Sri atau dewi kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian jangka panjang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

sakit berat ya seukir lan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

Ngeri kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tertujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandir.

perannya kita angkari. Mamu cia soal

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

Anggera Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Anggera aja mau alini kenyarangan Ring FM 106,4 MHz, sarang titiang dayu ari, ring rahina becik mangken, ring tanggal 11 September, kali tali 6 likur. Anggera aja mudumu, niki selamat pagi melihat orang titiang, kenten nge, niki kantun ring rahina produktif rakerai sarang sami. Anggera mugi-mugi napi jauh sama yang mali jubah suani kekaryanin, kenten nge, pekarian duwe presiden mesari memargi antar nyantos puput ngira kerai di bawah sampul memargi niki ringgala jam 5 nih wenten serang surya puja kenten nge sane majudul tapi memurde mempelajari makna kehidupan dari pohon bambu ngini titian dados tapi wastane niki memberikan lah sepatah dua patah kemantan asik. Iya yening bambu nika yang kita terbayang pasti akan napi wastane secara otomatis membayangkan bahwasanya bambu identik dengan manis ya, karena napi wastane ring serat tubuhnya gitu nih ring bagian dalam nike, dan nike juga berbahan dasar pembuatan gula. Nah niki dua ning napi wastane ngarah refleksi saking pohon bambu. Nah saking bambu rakerai presiden niki mengajarkan iragi sarang suami bahwasanya ring hidup nike pasti akan terasa manis ketika kita mampu bertahan dalam proses kenten nge, ya tetap kuat dalam menghadapi tantangan dan terus tumbuh. Nah kadi bambu yang makin niki yang sederhana.

kemauan penuh manfaat ya. Ring kehidupan juga niki pasti ke pacang indah kita sana ketemuan kita nge ketika kita mampu memberi arti bagi orang lain. Nge mugi-mugi niki maje bos kita nge rahinane mangkin talar nge memargi manis ya. Wenten kesan tersendiri mungkin dari momentum-momentum yang tidak terduga kita nge rakerai sana presiden niki memberikan kenangan yang manis dan indah juga. Kalau di bawah sampun niki nge ringgalah jam 6 nye titiang modern niki puja trisandia rajak temen ring umat sedharma nge umat agama Hindu taler ring rahinane mangkin niki nge namonian rahinan suci tilam nge rahajang niki majeng ring umat sedharma ayo nge rakarai ringgalah mangkin ringgalah jam 6 nyantos jam 7 kenten nge titiang nyarangin rakarai antum irengan sarang-sarang niki siaran galang kangen mai jebosane murdane satyam siwam sundaram enggih taler mai jebos wawu lanturang titiang antuk nyobiang perakhiran cuaca provinsi Bali nyantos ring arus lalu lintas nge ring galang kangen dwe sapun api bebausan sana sejangkepnya ne ngiring piar sayang dumun tembang nge minam peringgalah makin niki bentan sana sampun mentaki-taki utawi bentan sana utangi ataupun ya niki rakerai bentan sana kantun menikmati penyemengnya nih sana ampun ke jangkep nih king ya ayo ngiring teman biasa yang tembang mana presiden lebih semangat nale lebih bergejolak ya hati yang luar biasa ini nih kementan tembang saking mau ayu wiryastuti urutan amah meong.

0: kesarangan.
1: Format RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: ini bu, aduh semang bu, olahraga bu, pak hari raya, kene bu, sinten man, hoyong asane, ni ben ni katik bu lengkap, ni kelakat bu aduh, poyo kuang ni benah, poyo san kuang ni benah, po san genap san bu, yah, kene, kena anu sing adonen. Apa ada tu alat kalau ngi anu kayak ni tu ngi ulam bandeng kan mesti alat ni. Iya ngi alat aja bina. Aje lah kuron ni. Aduh, kini masih sibuk semangan. Ah kuran lah kuran cak. Aduh cak ngait naling canang cak makalau saja. Naling canang tang naso kini dalam 5 jam. Aduh cak. Apo yuk apa ni bit itu maklumlah dan meli canang pengal aduh kene bejak nak luluh sing ngerti kan lho
1: Om Swastiastu
0: ye yeah, Om Swastiastu ye yeah, aji nembe iki
1: ayo sing ada perlu perlu
0: perlu
1: heeh tieng edek neh katik ne kuang ben bedek ne
0: aduh ne kebenang mendang kari ba ben ben telung duang kelang niki
1: cukup putu subuh pragat
0: yen yang sampun niki katik sampun plakat wonten empun niki ngai alat gede pun rona pun mendan ngait kan niki memutugal-dugal ampun loh
1: gitu subuh rago nak subuh seregap subuh cuma wis bakal layanan gede nih utuh anun putue somah mau caneng tuh
0: aduh niko buat yang ngerti yang tuh
1: uli
0: uli semang nanti canang sekat yang tengah sahur niko aduh nong tung jam aduh tanpa main lah tuh ben bit bunga ben pindah nene kuning nak kuning daung putih angin barat lord nene selam ya dah jauh dur tu ngosong tengah dia melang harum gitu ben bit nene dini kemau pindah nene kemau aduh makelau nato
1: teliti tu
0: dengan waktu aja pesat jak makelau jangan dengan aja
1: be putu nene. Ya bu, itu ngaji ragana tu. Amone nyemak gay canang, benyapan bosudne sekitar kun mone jam, marah kan nyemak tu gitu.
0: Menragone ni nolih bu, bit nak memang ni wentan makna ni kau bungok putih dangin nang bungo kuning dauhang ne barat lor dah menang ne
1: tu
0: kan anu ne kok
1: nah pasti kok subuh irago tu rawasango agama dengan simbol itu tuh
0: simbol nih pak
1: segala sesuatunya baik itu banten baik itu canang baik pun perenggau mekejane ini kan termasuk simbol-simbol dalam agama Hindu.
0: Nge.
1: Insensi agamane kan ane paling utamanya menyadari hakikat hidup siapa kita, dari mana kita, kenapa di sini, kemana akan pergi. Kan itu esensi agama. Ini adalah simbolnya.
0: Simbol. Nah, bentuk canang kau, canang, bentuk ni segitiga, bentuknya, bentuk sangat bulat, merpat, bentuk makna.
1: Pasti ada tu. Patut ini rago agama kan ada tatuane, ada etikane, ada terus acara. Ien tatua. Ne ada ne canang.
0: Canang
1: itu artinya porosan.
0: Si porosan.
1: Nah orang po canangan, itu kan base tempadan sirih, sirih tempadan suruh tempadan suluh. Suluh itu adalah penerangan
0: cermin. Bercermin
1: itu adanya canang adanya cermin sesuluh misi lantasan apa dasarnya canang ini apa peta ceper?
0: Oh, ceper empat.
1: Segi empat. Segi empat itu diartikan jani ke catur purusa arta. Ada dharma ini, ada arta, ada kom kamu, ada moksa. So,
0: oh, kemul aku
1: ini. Empat.
0: Medagi lantas wadah lengis. Dua ini ke.
1: Benar. Ini ada ini tuasan ini.
0: Oh, tuas. Tuas.
1: Tuas, tapi nekeng tuas.
0: Seken. Serius?
1: Oh. Artinya sing lagu-lagu jek las cario.
0: Nah,
1: mau tak tara ji don.
0: Don.
1: Don apapun itu, apakah don biu, apakah don jako. Don, itu artinya tujuan.
0: Don, oh si Daning Don mencapai tujuan. Oh, gitu. Don. Oh, nyasan.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
2: Daun apa namanya ini, Bu?
1: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
2: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
1: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun Bali, banyak, Gek.
2: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
1: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

0: Men bungo ni kau nak?
1: Nah, yang dalam sarana-sarana upacara itu warna-warni dari bunga ini disimulkan dengan para dewa.
0: Oh, ni kau mau ini yang kangen putih karena iswaro kan?
1: Benar. Benar bo kuranan tu teliti tu.
0: Oh, gendan.
1: Nah, ada yang besar tepat sekan teh.
0: Nak mirip yang ternapal ya masih mirip nambelnya.
1: Seng mukanya seng apal. Apa kalau pangsu imang gitu.
0: Oh, nggih nika mon ben nedom lebih dek sana. Waduh, artinya nika wedan juga asas keseimbangan artinya ragam lajah masih pangidang ago adil kena ini berarti patuh ben nedom pake.
1: Artinya rago kel di ngejang ya di atun ke dijo jang pang tetep tuh kangin pang tetep tuh kajon kan carane. Misalnya putih.
0: Oh, putih.
1: Putih tongosnya berangin. Yen ale jani oh iya rago melat kajau ya, nyakangin oh, okay. Jani melat kelot sen. Sedau kejang carane pangsing rago paling dari itu di tangan kanan
0: yang kanan
1: di tangan putih
0: kangen
1: kanan iswara
0: yang
1: di kiri
0: kuning
1: di
0: beten
1: te di selatan atene
0: bara
1: ane paling atas te hitam atau kan sing ada bunga hitam
0: pelung
1: gadang
0: ini warna gelap dur aslinya utara Wisnu oke
1: di tengah-tengah Siwa
0: itu benar gak Kemang Rampe
1: kemudian Kemang Rampe itu disebut Siwa
0: kemudian
1: aduh masih anone tayan pirang di saat Ido Botari Ganggo menurunkan Sungai Gangga itu tidak ada yang mampu menyangga kecuali Ide Sang Yang Siwa yang mampu menyangga terjunnya air itu. Kalau tidak disangga nanti dunia akan hancur. Itu satuannya. Disangga dengan Ide Sang Yang Siwa lewat kepala. Dereng rengulun Ido. Akhirnya keles pertelah rambutnya. Keles rambut itu anyut. Dijau-jauan menguntas, ngesut. Tumbuh menjadi pandan arum.
0: Niko mau ngambil Kemang Rampe, oke.
1: Itu kan Kemang Rampe.
0: Oh nyana dong.
1: Ada.
0: Benar ya makelonya neng cana.
1: Mau ini si dur jangan anu tuh Kemang Rampe. Seng ada si dur tuh misi 10.000.
0: Sesari ini jangan yang ngatur nang daging sesari masih dur.
1: Iya sesari itu. Paling mana jen uang kepeng.
0: Uang kepeng, pis bolong ni kau.
1: Nah, yang isi neng pis uang tali, pis limang tali itu cuma di kantong kano tu sen. Kuda nak kentlan, nawi sih itu
0: gitu.
1: Gitu bano. Udah nggak ada ane mau petites kesucian itu.
0: Artinya rasa bakti ni kau ngeranang iya mukloeng. Anu artinya memikirkan. Dengan yang canang dia mau memikirkan di jauh tongos Ida Bataro Brahmo apa fungsi ini warnanya apa berarti sama dengan melajah ya berarti
1: melajah sampai itu ya diastun sing misi mantra langsung sebuah katur tuh
0: kenah ya bo bakti ya
1: dia
0: benar lah banyak ulang emosi nafu nak pas mekelau
1: lo tuhnya nawa gitu ya lo artinya sibuk rago sibuk nyingan sibuk tadi
0: berarti anak biasa kan biasa
1: patuh cerah nepuk enak beling
0: rago sana banget gak
1: beling mau kecok jadi punuk-punuk nih gitu nak beling
0: agoh aduh
1: yuk kengkeng sih
0: muluk aban-aban ya
1: patuh rasi rago mau yadnyok cenak lena dia sibuk nyingan nih rago
0: muntul liat andun bedek yadnyok kuduit lah hapis
1: iya sibuk
0: nggih padahal nih
1: nene makais sing sibuk
0: oke dan jadi betul ya jadi ya artinya pantas ya mekelugis ngecana anak karena nah mungkin ya masih nah sampai itu marah-marah masih nu ngabang-ngabang dek ijo benar ya kene kan gitu mesti masih dek kan sampai itu mulai ya banyak ya seni ya mungkin seni banyak jegek cana gitu orang
1: tapi etika nih etika tepang benah kira-kira ulin bicara metanding nih, ulin cara nyemak nih, apa beri sidan megending ke kidungan kita gitu, umpama nih, aja ke kidungan mata. Ya nyanyian kerohanian lah.
0: Oh, gitu. Ya, nah, warga sari mau. Nah,
1: suk semek itu misalnya sambil ini kusuk ragamu bakti.
0: Oh, gini nyanyi sambil kecocok sambil bisa. Nah, artinya yang rago ni ko nyingak artinya nak luluh mau gaya canang itu nak artinya. Padahal mas ya, nak tuyuh sebenarnya nak luluh sebenarnya jadi.
1: Iya, aduh. Pasti kau tuyuh tuh.
0: Ngai bantan kayak nih, bantan kayak tuh. So, ngapalan ben proyek ini.
1: Benar.
0: Mengingat, nih, aman om kelon aja.
1: Aduh. Mau tetuasan tuh, ini bermacam-macam tetuasan tuh. Ingat mas ya.
0: Oh, ingat mas ya. Oh.
1: Kewalon emang uli jenik tuh pelajaran secara tidak langsung tuh.
0: Dari orang tua aja.
1: Nak nguruk aja sing sangat ada.
0: Oh, iya melajar sing sangat mas ya.
1: Tapi tertimangu idi. Mungkin alam sudah mengajarkan seperti itu.
0: Oh, gitu jadi ya, yang ulinge canang tu bawa rago engken, rago berbakti, engken rago ngai, engkau nak orang nak luluh pun canang jegek orang canang.
1: Si asisten ngan canang bagus.
0: Oh, yang bagus enggak doh, jegek orang berarti keindahan ada.
1: Keindahan ada apa nang orang? Satyam Siwam Sundaram.
0: Oh, Satyam Siwam Sundaram.
1: Ada kebenaran, ada kesucian, ada keindahan.
0: Keindahan, kebenarannya
1: benah ngai canang ke kene.
0: Oh, benah bungo dini kuning tongosna dauh, benah.
1: Misi kesucian
0: jadi. Benah misi porosan pun.
1: Nah.
0: Kesuciane?
1: Kesuciane dari kenah rago basuci ngai.
0: Ngalih bungo di jo. Oh, yang bungo
1: ada bunga nih yang suci ketanggone.
0: Bunga as kan ada sing bunga mahulat.
1: Nah,
0: kan dari gitu.
1: Nenenan anue pada kabusong ane malah ya san. Itu tak kesucian.
0: Oh, kesucian.
1: Ben besi keindahan tu san.
0: Oh,
1: jadi. Yang sih bukan keindahan tu memang awak kan loh.
0: Bunga awak je plung kita bunga. Oh, jadi atur sedemikian rupa kelihatan ya.
1: Mana tingginya?
0: Kalau orang jegek cana. Nah, pangboy maklum yang cana. Aduh, marut ya. Oh, ni niki je tiang mana niki? Oh, nanti malam.
1: Nih, kan tiang ke kuah.
0: Nih, kari rot kari mana
1: sih kuah?
0: Napi?
1: Ben.
0: Ben konen yang penampan lah. Niki Ron ada kari. Eh Ron.
1: Eh ayo andar. Nana nenek sport. Semua nah.
0: Nggih.

0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz dikirim propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo ngiri kira kerai niki, ring galah makin sampun kenten ngira kerai, titian nyari ngira kerai ring, siaran galang kangen kenten nge, diwawu sani mamuda satiam siwam sundaram. Ayo ngiri mogi-mogi yang tumbuh bahasan diwawu, presiden mempikeno sana kerai kenten nge memaknai male, napi sani kebawa satiam siwam dan sundaram nike. Ayo ngira kerai, dua ni makin, niki ke bawah hari produktif ya hari Jumat kenten ge niti yang pacang nyoba informasi ge dumun niki serung lantur meja bos nge niki informasinya ne ngenenin ini perakiraan cuaca provinsi Bali ring rahinan ne mangkin. Nah pastikan niki niti yang ngutip saking bmkg.go.id nge. Nah yang pantauannya niki cuacanya ne berawan pun niki nge ring Kabupaten Jembrano, Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Buleleng, Miwah Kota Denpasar. Ini ternyata sami-sami niki terpantau berawan maiji boski. Nge, bagi-bagi sarang sami niki nenton-nenton ke piambeng ring cuaca antung margi aktivitas duwe. Nge, bagi-bagi tala ring cuacanya ini presiden bersahabat maiji boski. Ayo ngelantur niki ring arus lalu lintas ring margi hayam muru nomor pitung dasar dan pasar niki ring genah titi yang bertugas mangkin ya titi yang pantau ring marginnya nih ya sudah mulai ramai niki nih yang sudah mulai dipadati dengan napi wastane aktivitas ring margi kita nih minta ngangin ngauhang niki lumayan padat juga. Nah mina baca pos ring galah jam pitu nyantos jam kutus kita nih minta napi wastane mulai cukup padat juga niki durus akrai sana minta pekarian ring jabe ya benten sana jadi ketujuh kentan nge titian lunas mana ngererah margi alternatif mana presiden niki rakerai nyantos yang tujuan nike tepat waktu ya jadi ngerakerai niki nentan kayun gegeson kentan nge terburu-buru durus ngeranjing kentan nge 30 menit sebelum waktunya mangde presiden menikmati margi suasana pagi taler niki udara pagi. Ini rakerai kadaya sapun ikut titik yang matur iki ngeninin indik perakiraan cuaca provinsi Bali ring rahinan imangkin makumi arus lalu lintas ring galahi mangkin ring bidang rakerai sosong sapun api kenten nge meja bos durus megatre sareng titik Bali jepos niki presiden ranjing niki rakerai nge megatrenya nge ring WhatsApp rompat sane anyar kenten niki ring nomor 089-570-324-5505 utawi meja bos. Nah benten gak interaktif kira langkung kali jam niki ngawis saking ngelah jam itu nyantos jam siya ring pesawat telepon 0361-223361. Aingih rakerai sane mangke mina prakerai wenten sane sampun ring margi kentengnya dalam perjalanan menuju tujuan utawi wenten sane kantun ring griya jero pekubon suang-suang ngiring nikmati gala duwe kenteng nge antuk mirengang tembang niki wenten tembangnya ne saking ngarai peni tiang rindu antuk nika durus biar seyang.

Selamat pagi. Pemerintah Provinsi Bali mendorong aksi iklim tidak berhenti pada upaya mengurangi emisi, tetapi juga diarahkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dengan mengandalkan kearifan lokal dan berbagai aset lingkungan yang dimiliki, Bali membuka peluang pengembangan ekonomi hijau melalui sektor karbon, energi terbarukan, hingga biodiversitas. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan arah aksi iklim Bali berpijak pada visi Nangun Satkerti Loke Bali yang menempatkan keseimbangan antara manusia, alam, dan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan. Prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar dalam menjaga lingkungan tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Koster, Bali saat ini memiliki sejumlah aset iklim yang dapat menjadi modal dalam pengembangan ekonomi hijau. Potensi tersebut tersebar mulai dari energi terbarukan, kawasan pesisir, pertanian, hingga kehutanan. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari. Sampai jumpa.

Nah, gara-gara ini para pendengar siap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Raja Wali ini nyaringin Ring FM 106,4 MHz. Siki serang titiang dari hari nyaringin akhirai. Taler ringgalah makin sampun. Ngeranya ringgalah jam pitu lintang 5 menit. Ayo nge serung lantun ini. Lugeran titiang antung aturang salam dumun. Ge. Om Swastiastu, selamat pagi dan selamat bersemangat. Ayo ngerakirai ring. Rahinan emang. Ken Rahina Sukre tanggal 11 September kali tali 6 likur kenten nggih mugi-mugi Rahina rakirai sarang sami majawas memargi antan ke manten ya niki napi wasani napi sani kemargian kenten nggih antuk sugina sukarya duwe presiden Mesari male jebos ala rahajang numun majang ring umat sadharma male lingan titia mangken rahinan suci tilem nggih sane jaga matoran sirone male jebos taler nenten pio Oda kenten ge astung kare mejo bos memargi antar rahayu lan riang dering punika rakarai ring rahinane makin momentumnya pas sekali makin ge niki kabawas hari jadinya RRI kenten ya sane ke 81 kenten iya selamat kita ucapkan untuk Radio Republik Indonesia semoga sekali di udara tetap di udara jaya jaya jaya. Ayo ngira kerai sarang sami dan DJ pada begenah. Nah maksudnya makin kita yang jaganya ngira kerai kenten gih anto nape wastane ring program acara Rahjeng Bali informasi telu tembang-tembang. Nah meja bos pacang kawentenin anto interaktif kira langkung kali jam niki mau saking kalah makin jam itu nyantos puput ring kalah jam sia kenten gih. Nah iki pasti kesampun pacang mau sang ini indik topik aktual saking sudut budaya. Nah, ring rahinane mangkin kenten ge titik yang pacang mosang nih manis-manis taler ya, manis, renyah dan gurih ya. Ini di wawo siaran Surya Puja sampun ge dibuka dengan napi wastane manisnya ring tebu kenten ge merefleksikan kehidupan layaknya tumbuhan tebu. Nah, ring mangkin pasti ke sampun titik yang nyarena kerai mosang ngedenit indik jajanan tradisional Bali yang memang rasanya tidak pernah habis untuk dibicarakan nih kini rakerai wentan sane lembut, gurih, yang legit ya ada saja. Nah, tadi mungkin kita akan buktikan dan langsung dengar bunyinya kriuk-kriuk kenten. Inge, tadi mungkin niki titi yang nyarengin akhir-akhir yang semuanya pun niki mengenal salah satu siri sinunggil jajanan tradisional. Sane minap niki akhir-akhir nane nanti manggihin ya. Nah, niki ke bawah jajegi pang. Garing jajegi pang niki ya pasti kesampus sane uning terlihat dari jajanan yang sederhana. Rasanya manis, teksturnya krenyah kenten nggih jadi bisa tes kriuk. Ya kemauan pasti kesampun medwe cerita tapi pengolahan yang menarik. Nah sane nenten uning minam utawi arang kenten nggih mirang jajagi gipang nah meje bos nyiring mebeli bagat mebawa sam utawi wenten rakarai medwe pengalaman menarik saking kawentanan jajagi gipang meje bos sareng titiang kenten nggih taler seperti biasa jaga sapa sangre titiang niki ngiring ring WhatsApp perempat sane anyar ring nomor 089570324 5505. Utami maja bos niki ring pesawat telepon kentang ngiri ambaran ngeranjing niki sana yang berdua galah terus ngeranjing ring nomor telepon 0361223361. Ayo nge serung lantur niki bebausan kentang ngiri kecundu ring ambara sapa sangre ya ngiring maling ki mirang tembang saking Gus Jody Putri Malu.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gembogan,
1: atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz dikirim Propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai ngira-ngirair, lahajeng selamat pagi. Ngiring mali ngareng titiang dewi ari, ring Propat RRI Denpasar. Nge, hai ngiring kalah mangke niki titiang nyari nakarai atau mau sang ngedinin indik jaje tradisional Bali. Ngiang punika jaje gipang. Hai ngira-ngirai sani mangke titiang nyobayang kini informasi ngedinin indik jaje gipang dumun. Nah ring jaje gipang rakarai nge pina ke sila senengil jajanan tradisional seni kanten nge nyantos makin ditemukan ring Bali. Nih tiki sili senengil sumber Bali posnya nih memosang produksi jajegi pang ring kabupaten Bangli. Nih ke bahan utamanya digunakan adalah beras, ketan dan juga gula pasir. Nah untuk teksturnya tersendiri memang tekstur sani renyah dan rasa yang ditawarkan nih ke rasa manis kadidayu ase. Ayo ngerai-ngerai kadiasa punika kadi informasi nyane maje bos lantaran titiang male sane makin tak kerai sane mendue galah nyarengin titiang sironi mendue pengalamannya tersendiri kenten nge boleh niki tak kerai dados dengan ranjing ring WhatsApp 4 ring nomor WhatsApp 089570324 5505 utawi sane makin durus ranjing ring nomor telepon 0361223361 sane presiden ranjing durus sarengin titiang niki ring 0361223361. Hey Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rajang semang, ngayu hari cantik.
0: Inge, rajang semang. Mikir yang selamadak. Inge, penapi gatra ke angku titiangnya.
2: Sehat.
0: Asuhar.
2: Apa napi kena?
0: Kena.
2: Oh, sampun hilang macuwer. Udara sampun macet kena.
0: Sampun kena.
2: Cuaca maro mah idong ngenang di gigis.
0: Kenten di wau mendung.
2: Sampun kini yang kap wau.
0: Oh, der. Ampun jo enten kemauan derang kalajang ke.
2: Oh, kak subuh.
0: Oh, dayo dumunan tanya barang aja tiang adi.
2: Enggak nak. Ayah bahasa dia di sini sama.
0: Aduh, puyeng kan Diki ya.
2: SU.
0: Sampun.
2: Ajengan mau goreng. Awau biar jangan mana pada anda jajogi pang.
0: Nge, jajogi pang makin.
2: Dan makin jajogi pang jelek.
0: Harus jelek.
2: Tidak ada.
0: Tenada. Oh jelek ulian tenada. Oh kenten.
2: Yang lumun dayu. Maha. Bin Monas Lemeng Tangara Kasih Perang Pakat kan karyo di Kiri Pusa. Sampun Maha Markitasi ketika tahun 80-an. Tahun 83. Sampun Markitasi anu na ngai jajan. Kuskus malu, kuskus jemu, lantas pangtuk katanya keluai penyemu.
0: Oh jajagi panga?
2: Ano nak ketan?
0: Oh ketan
2: kuskus malu?
0: Ge makukus sami.
2: Boleh jemu cara ngajaja pepelan?
0: Ge.
2: Bo boleh tak itu? Ben mani kang ada kasih. Goreng aku goreng keluai bukan kandian itu. Goreng atau lantas. Boleh lembang tetan atau dadahang gula pasir.
0: Dadah gula pasir. Terus kenten? Iya, hilang kak aku titiangnya. Kak angku, halo.
2: Halo.
0: Nge. Iya.
2: Halo.
0: Nge.
2: Sinyal belum naik bang.
0: Uber.
2: Dadahang gula, jangan warna ini barak, ini putih. Kak nak ngelak ngai penyangkal cing, nge.
0: Penyangkan tieng.
2: Nggih. Tieng kawan penggedean nggih. Sibak bagi duo. Susut. Songin lantas ane sibak songin sama sekatik kanan cembang di gedebong nggih.
0: Oh, ben gedebong ngeten.
2: Nggih, budak kecok bin tegol.
0: Tegol.
2: Pan maro dan dagingin anu jajon bon panglubang-bang tu de adukang nggih. Pan di bumbung tu. Tel-tel. Pangkati ke depan kati empat alon apa tu anu kreas mana di bumbung. Wadah getonyo doang kedadu kengkeng pikir warna-warna putih bara.
0: Oh, daging pewarna. Pewarna napi, pewarna makanannya biasa.
2: Makanan kan itu semua lah nanti semua makanan yang ada saja kan nanti. Wadah gitu. Bobin mana anuan tenan makario dan tas petang tu nanti sebagai ban kan bo uling semangat tu kerja tu boyo toh gak anu na kental sebaja jo na gak anu lo tak coba ngai betul tu tak gampang anu gak lusin kalian na panggilan lusin yang jajo dalam niko na sih ada cara mangkin yang buah-buahan gak buah apel, kita sih ngado, po. Buah lokal, buah ni, manggis, gitu.
0: Berarti napi bedanya dengan jajah gipang di Dumunjak ni mangkin, eh? Nenana ka angku wajang.
2: Yang mangkin kuang, anana manis, ne?
0: Oh, karena kiranga manis, kirang gula, mina.
2: Udang, nanti sih berkeluar yang ngoyang sebenarnya abu kene nyag ya.
0: Oh, kenten. Berarti yang Dumunjak kuat, nge?
2: Ngayon pindah lah minggu, sing kano pa niya ako, get.
0: Masa?
2: Gulo liyo.
0: Oo.
2: O, matagtag ito lah, anong pangayang ngayon sitang.
0: Oo.
2: Aling sing kong 40 cm, tegan, get.
0: Uy, tegasan eh ka?
2: Tegadag lang eh. O, nangang madak ini, ngakan ngayon kini, get. Ngayon besi, ada na di kayo to, get. Paano na katik, tengah to besi, get. Nak tegas ini ator na. Mesti kencan si biu di duri, buah-buahan petani usus, sedur dan saya nggak cari mangkin, nanti ada pada tu ya jo kita tu, itu pun sing ada,
0: daging
2: sedur tu, daging buah nasi, apa kita yang kau ingin dengan tu semua, itu pun memancing alih udang, jangan udang pun anu aja goreng dan kejang.
0: Kenten. Berarti nih, napi wastane nggih nengai kuat nih kan napi nih man kaangku. Nih bertahan sampai ganti aminggu kenten. Kaangku, bin icala dina. Halo kaangku. Waduh. Sinyal niki nggih, ada semua icala-icala aja bukan ri semang niki wajah pelalian. Kenten ternyata prosesnya dengar yang jajah gipang memang ada perubahan kenten nge, ada perbedaan ini kan jajah gipang di Dumuna ngajak nih mangken pasti ke kadi pernikahan ke angku di Wawu ya mungkin dari segi rasanya sudah pasti jauh berbeda dan untuk penggunaannya kenten nge jen Dumuna bilang tapi wastane wenten apa toh ya kenten nge mendasar lemeng oh ampun pun mentaki-taki ngarianin dua ini niki kadi apa yang diceritakan sana tapi sana sampun bawa sangka angku di Wawu tiang rasa niki untuk segi proses lama proses pembuatannya nih kesane agak rimit nge ya perlu waktu lama untuk ngarianin dereng majemu kenten dereng ngoreng kenten nge nyantos niki ngangawin nering jadi gipang nih kekuat nyantos aminggu kenten wow nge susmu banget niki kangku sedani aduh icalnya nih jadi gedek ya basang bener tidak boleh pagi-pagi nih ke emosi ya mari kita niki rakerai nge jalani hari niki untuk penuh suasana ataupun hal-hal yang manis kadi jajah gipang. Nah ini musane kan lumen kanggu. Nah makin rimkur kanggu sedani seni presidennya rengin titian terus makin ranjang ring nomor telepon 0361223361. Nah ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, kenapa putus-putus ya Bu?
0: Aduh, nggak tahu ya Bu. Mungkin
1: ya ada apa kan?
0: Nggak tahu.
1: Tadi kebanyakan nunas sanganan api?
0: Jepang.
1: Jepang. Sanganan Jepang ke orang.
0: Sanganan Jepang. Dot yuk ke Jepang nih kini.
1: Beda ge, jak jeng.
0: Beda.
1: Ada mungkin ada sical sangan Jepang nih. Kau tuh dayung ge.
0: Oh gitu ya, Bu Eka Bebe.
1: Jarang,
0: jarang kenten nemuin jajah Jepang.
1: Nge, niki Bu Janura kayaknya kantor nereng Bangli niki. Nge, memang pusatnya kan dumun dari Bangli Jepang.
0: Oh iya kah?
1: Jepang tuh.
0: Nge. Kan.
1: Mungkin nampun narang nak ngangen tu dayu.
0: Tapi kalau dari Bu Eka tetap yang ngangen jajah gipang.
1: Enten, dah masih. Nah, mana kan malam ngangen, mungkin kan ada lah jenis-jenis kayak kayak mangkok nih kok.
0: Iya, jajan mangkok.
1: Lumpur sama ada nak ngeringuang.
0: Jadi sih.
1: Tapi dia lumpur nene lain satu nge nih kok. Angin benyang aja sing kanggu. Tapi ya makin nge.
0: Iya, tapi bedanya ya. Kalau sebelum nih kita ada selungsuran lah yang bernih. Tapi pastinya melejek kayun ke ngajang.
1: Iya, dumun manggihin gipang. Dia yang nanganin dumun aduh ngaturan panjang di jumah di kampung kantun panjang.
0: Gebogan nih kok ya.
1: Kan penyangkane lantang niko.
0: Pajang
1: Nah niko nggih no jati gula pasir nek ne kental niko nggih ngaduk-ngaduk tumbuk langsung. Tahun-tahun kena banyak neket nepi.
0: Oh, ditumbuk berarti ya.
1: Ampun terus keras numbuk penyah ya.
0: Oh, kenten.
1: Tekan dengan halus
0: tekan. Napi yang nggih numbuk niko bae ka?
1: Nah?
0: Napi yang nggih numbuk.
1: Tangan aja udah geng plastik.
0: Oh, kenten.
1: Tangannya plastikan, celap suka bede tekan, celap suka bede tekan. Kan nyak ya neket. Niko, becek niko, dumun nak ngangen tombong niko, suka di pipo halus niko tu.
0: Pipo halus.
1: Pipo ni halus ni lemas niko nak ngangen. Bon kenten cak suka di tombongan sanganan dumun tapi.
0: Nggih.
1: Tombong sanganan uli niko. Pun kenten niko mangen anan ibu ngariane gitu. Dang pada ngubannya rengin.
0: Rengin.
1: Pun kenten. Wenten warna barak, wenten warna putih, kan kenten. Dumun niko ning ngetop.
0: Dumun niko ngetop.
1: Setelah muncul kue-kue bulu bermacam-macam merah.
0: Kue bolu bukan bulu. Oh, kue bolu. Ada mereka ini pagi-pagi loh. Ja.
1: Ini bendek beja abu.
0: Oh, ampun pampinde typo.
1: Jangan ujar lo.
0: Ah, nggak apa-apa. Jail, jail. Oke.
1: Semenjak Niko wentan natene agak tenggelam kide gipang itu nih.
0: Tenggelam, tapi masih jadi favoritnya mereka nih ki.
1: Di tiang ton, ton sangat pas manis seduh.
0: Pas manis, tapi yang ton
1: di tiang ton seneng nunas manis-manis saja nih.
0: Oke, iya sih ya.
1: Soalnya nan buket dia semutnya.
0: Be, ajom nih. Tapi yang ton pas manis.
1: Tapi ada si cal tadi, kira aja gak mangku.
0: Tapi yang ton pas manis, ton idang rekat. Kan ton ada dosle masane gula nih kan. Yang
1: pas manis, bengles ya. Luungan selam-selam manis seduh.
0: Ada, ijom. Jal yang lagu nih Niko.
1: Salam salam manis.
0: Cara buah manggis. Cara jaja gipang nak mungkin. Banyak ya.
1: Salam manis. Jaja gipang nak ton selam tu.
0: Mang gue kan ikang mau.
1: Putih putih manis.
0: Tiang. Jaja
1: gipang.
0: Tiang ampun Niko tiang. Ini boleh kasuk sama nge, galah ampun telas.
1: Iya, jadi ampun tenggelam niki tanganan Jepang.
0: Betul sekali.
1: Tanganan Jepang.
0: Pang telu typo, kena deh.
1: Tanganan Jepang ampun agak tenggelam mungkin. Yang dumun niko nak nomor satu, jadi ya tuh. Kalau mungkin emping, mungkin maju malah tuh.
0: Emping ya?
1: Tanah tuh, manggihin emping.
0: Emping niko, tanuning, napi nge?
1: Mpeng niko suka di jagung niko napi itu jagung mau goreng niko ane mau keplag kemang
0: popcorn
1: tapi
0: popcorn
1: suka diri ki mpeng pasan
0: yang tiang mana tiang mpeng niko napi ada ne melinjo ne mencak niko mpeng
1: oto niki jero made sutitra nyarang niko meninjo aja wakil.
0: Ampun ya.
1: Pian mping niko, niko sampun suka digipang. Kalau ying malih gede ying gipang ya. Warnanya napi berbeda ratunge.
0: Oke, ten ben tiang sambane tiang ying soalnya.
1: Mping warnane niko. Suka di dadal entar nak nikang nyadan. Oh, entar nak nikang dadalan. Niko makin cara-cara mereka mengolah niko pangado sake kang yang nyadan nang ngene kenten.
0: Kenten.
1: Nggih. Patah niko jemuh aji kenten nyadan niko aji daun. Niko kenten cara-cara mereka mengolah niko makin akeh atuh.
0: Ya, bervariasi ya.
1: Nggih, nyareng-nyarengan kenten niko kan wenten kaliadrem.
0: Kaliadrem betul sekali.
1: Yang di tiang kaliadrem sama sekali masih tendemen nunas di tengah-tengah mentiang.
0: Ulian bos manis ah.
1: Nggih, bos manis satu jakti nggih. Niko mantan atuh nggih.
0: Nggih, sesebel banget.
1: Ini santa sareng odah yuda nyareng niki.
0: Tapi satu Bu Eka ada yang tertinggal niki. Mungkin ucapan selamat ulang tahunnya untuk RRI ya yang sudah memasuki 81
1: tadi 11 mungkin ya.
0: Selamat
1: Rahajang Wanti Warsa niki Rahajang Ring Radio RRI Republik Indonesia, terutama Ring Bali niki nggih, RRI Denpasar niki. Satu, pro dua, niki nggih. Mugi jo kenak sareng sami, mugi kenak kene. Mugi jo ajak niki ambare taler sane mengenter ring perempat sareng sami semakin hari semakin nincap niki nggih.
0: Astung karo suksama banget Bu Eka.
1: Mitra niki sane mungah-mungah niki semakin nincap niki ilmu pengetahuannya nggih.
0: Ngiring saling berbagi.
1: Asal-asalan kan. Bar ring ampun nak nikang Om Swastiastu. Raga harus nyauten nimpalin Om Swastiastu taler. Ampun lempas niko nggih niko bahasa Bali niko bahasa ibu ring
0: betul
1: Bali niko tetamian luhur kita nggih.
0: Nggih,
1: menika dumun dayu ari.
0: Susah banget BK sampun nyarengin.
1: Soale wonten nak panggih titiang sampun Om Swastiastu kenten pangetan titiang anu niki anu jak gitu.
0: Ngiring sareng-sareng belajar ya.
1: Nggih dayu ari, lajang margi yang suada megrep jan pah niki nini ita mung apa kabeh siki. Biasan mang panu nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih. Susah dayu ari.
0: Sareng-sareng.
1: Santi.
0: Inge, susah banget niki Rainbow EKBB di wotol niki Kak Angku Sedani. Kentennya dua nih mengklebuk ya. Sinyalnya nih cali-calan padahal titik yang lunas niki untuk mungkin ada yang ingin disampaikan. Kentennya ucapan selamat ulang tahunnya majang ring RRI makin sampun menginjak umurnya. Yusanya nih sane ke Ulung Dasu Siki Tawi 81. Selamat untuk RRI dari Republik Indonesia. Semoga sekali di udara tetap di udara jayalah selalu. Ayo rekan rekan aja bos melihat lanturan titian niki dua nih menten sana jagi ngelintang durus musandekan.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Dalam menghadapi gempa bumi, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia mempunyai kearifan lokal yang hingga saat ini masih dipertahankan. Salah satu yang paling terkenal adalah kearifan lokal dalam menghadapi gempa bumi yang dipertahankan oleh suku Baduy. Untuk menghadapi bencana gempa bumi, masyarakat Baduy menyiasatinya dengan membuat aturan adat atau pikukuh dan larangan dalam membangun rumah. Dalam hal ini, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, dan kirai supaya rumah tidak mudah rusak. Rumah juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Hal ini dilakukan supaya rumah tidak mudah roboh. Selain itu, dalam pembuatannya, rumah tidak boleh menggunakan paku dan hanya menggunakan sasak atau tali ijuk. Cara ini efektif dalam mitigasi bencana dan tercatat hingga saat ini lingkungan suku Baduy jarang mengalami kerusakan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 104,4 MHz Kiki Ring Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayangnya Rakarai, Rajang Talani Kinyarang Titiang Sarang Dayu Ari Re Prompat RRI Denpasar. Ayangnya Dewo Sampun Menten Niki Saling Ranjeng Antu Gala Interaktif Ring Rahajeng Bali. Informasi kalau teman-teman ngemausa ngeninin indik jaje gipang yang manisnya Niki Kadidayu manisnya aduh. Ayangnya bagi-bagi presiden terhibur Niki Rakarai ini ring ngalah mangkin antai informasi taler tembang sani sampun kawadan Niki Ring Ambar. Nggih salah durung lantun Niki Titiang nyapa dumun naler sapre sanggra Titiang sapre dari Siki. Niki sani sampun ngeranjing Niki Ring WhatsApp wenten Pak Arya Tabanan nggih Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI tetap jaya menyajikan informasi-informasi yang valid dan angkasawan serta angkasawati diberikan kesehatan dan lancar dalam melaksanakan tugas-tugas. Nggih. Bravo RRI dari Pak Arya di Tabanan. Bravo. Terima kasih banyak Niki. Susmo banget majang rim Pak Arya Tabanan. Niki nggih. Talas semoga Pak Arya Niki kena status sarang keluarga. Hai nggih. Mantun Niki wenten Pak Ketut Sumarje. Banjar Bengkalin Pasar sarang Agung Yo Chandra nyarangin nggih rajang tugas Dayu Ari. Matur susumo Pak Ketut Sumarje. Mantan Niki Benten Ardi Hesewayan. Nah, Niki Sawitra Anjar Malih ya. Pagi Dayu, salam buat Ibu Bunga di Griya Manten ya. Bu Adayu, selamat siaran sukses banget Kak Ardi. Ane Liana Niki Randy Jeng ya. Sawitra Titian Salam Suami, kakak-kakak, adik-adik Raka Raya. Ini minap Niki Benten kesibukan ya. Napi Malih, ring lahina suci mangkir, lahina tilem minta piodal, nah durus margian Niki Swedar Madue, kentennya alon-alon ke manten, yang penting memargi antar lantur akarai ngiring, bau sang ini jajagi pang, nah sirus ane Madue galah durus sarangan titia mangkin, ring soal telepon 0361-223361 durus mangkin ngeranjing genten nge, mau sang rinin ini jajagi pang. Oke, Om Swastiastu.
1: Kau surat yang semang dah yuk cantik
0: mulai tidewo. Titiara aja yang semang nih kan yang cantik nih yang yoga Gunung Karang.
1: Ingin patut lu ngadet atas meja pak.
0: Pas.
1: Pake libur polis itu yang ngarengin.
0: Abi libur galah angin istirahat.
1: Ingin tapi film mungkin lah yang film dulu.
0: Marah aja. Minta biada. Nih ya.
1: Sampur orang nganter murid.
0: Oh, sampur.
1: Iya ngantur orang wanti warsa dumun.
0: Ah, ingge.
1: Mana ajak dia maru seluruh siki seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Mang nusayan ngakehan kan ya nang. Karena boleh ajaran segala ajaran ring perempat niki.
0: Jakti.
1: Terutama di tiang nenten tanen ngeranjing sampun boleh berguru ring perempat.
0: Aduh ngiring nih ya. Susmo banget ngiring belajar sama-sama ya.
1: Ngiar sami ramah sama dan senyum.
0: Astungkara.
1: Ini kipang tuh Dayu.
0: Aha.
1: Yang jago nih kita Dayu. Oh. Dawak dumun di kampung selalu nih tuh ngangin kipang. Oh. Taruh ayang mangkin hari itu.
0: Oh kenten.
1: Patut ke di bawahnya jeremangku re sedani. Dawak dumun ketan asli tuh Dayu. Ketan Bali.
0: Ketan Bali.
1: Nih memang pulen nih tuh.
0: Pulen.
1: Manis enak. Enak. Gugut nih kan nak merasa tuh Dayu. Kuning perbedaan memang ke. Mungkin lenten sih yang madue timpal ngarep neng gipa. Angin nasi kering tuh Dayu beras nih ke.
0: Oh mersidan ada beras nih.
1: Ada tapi beda jauh rasa nih.
0: Oh kalau misalnya ngangin beras nah, penapi dadas nih.
1: Engal besar ngerosok kalau di kentang bejek.
0: Oh.
1: Merosok.
0: Iya, sudah renyah gitu ya.
1: Sudah hancur. Kurang kurang manis neten dan tapi dumun ya sih. Yang dumun biang pisang, makan cale merah, angin gula merah sudah yuk.
0: Oh gula merah. Cik
1: pisang ya.
0: Gula merah. Berarti kita ngangin pewarna makanan tawi sumbo.
1: Yang cale yang merah muda ngangin pewarna makanan. Dan malah dijong angin dan kayu sugi sarang panan itu di bejak bejak itu, angin ngaronin, jemur terus kenter.
0: Jemurnya berapa hari nih Kenyang?
1: Kadrian gagang tadi mangkin panas ya, satu hari dua hari sampun niko mangkin bide di bambu niko napi dumun
0: inggi
1: Ring Bangli keterkenal di pang tuh dayu.
0: Ring Bangli memang pusatnya berarti dumun
1: kanton mangkin
0: kanton
1: upacara selalu mangkin pang.
0: Berarti sebilang upacara utawi piodal wawu ngarianeng ya
1: nge odalan selalu mangkin bunar gagang-agang niko tuh dayu yang sana melojoran makario japit kesengane wau ngangin kentan nani ngangin pudang senti ini ke kentan
0: kentan memang ciri khasnya besar besar ya jajah gipang nih kan yang
1: iya yang di dan di Bangli dan pasar rampon bulat bulat jelas
0: nge kopok kopok nih kan nge
1: saudan ngalit ngalit
0: betul sekali
1: itu yang selalu pesan simpalan ini mbak otim kesayangannya ring sading kita ngarianin itu dah
0: yuk kenten oke sepengalamannya nih yang makin nanti ngarian jajah gipang yang mananya paling tapi wastannya berkesan tatkala ngarian jajah gipang
1: tak kalau dikesan koreng Bangli jajah gipang gulau merah niko sudah
0: yang paling berkesan di proses pengolahannya nih yang
1: pengolahannya nih rumit cari waktu cuci ketak beras ketan lumun kan ketan Bali itu dayu itu mawinang enak rasanya niko jauh berbeda
0: oke dan artinya di ngulene napi di napi paling
1: ngulene niko hati-hati ring ngerebus nadah gula niko betul-betul gula nih
0: nada kental, nada betul-betul rumit. Okay. Berarti yang gula angin antuk ngeraket ni ke ketane ni ke gula pasir ya, sana di.
1: Sana putih gula pasir. Ya tadi mungkin dagingnya tepung maizena biar lengket.
0: Oh daging tepung.
1: Dumun kan, dumun betul-betul gula ni ke kentalnya harus betul-betul pengendan di ngaduk nih niko dan ada henti-henti niko kalau aku ditakar niko ampun ditakar niko kan sampun ganteng-ganteng jenis niko tuh dah yuk niko ampun becik niko memang rumit ya dan kan tadi makanya jajogino kan pas ngaru dagingin gula langsung dikel-kel langsung dijemur ampun ada
0: Ingi, becik pisan. Niki suksemen yang yogangi.
1: Nama aku Serani, sehingga tetap nih kok. Sekarang ini kamu kan nih.
0: Ini.
1: Oh ya, Narbo, undangnya jadi bipang.
0: Ingi.
1: Ini tuh Ayu. Udah lo sadar yang lagi.
0: Ingi.
1: Uang penyemang dulu.
0: Ingi.
1: Semangat. Berjuang
0: semangat harus semangat
1: ya, enggak pendek Pramasandi Om Santi
0: ini kini nih Dadong Artan. Halo Ngiring
1: sedama amit
0: inggih susah banget nih kini yang yoga Gunung Karasampo nyarengin nggih. Nah nika sampun detail kesobian di wawu enten ka aku sedani sarang niang yoga kenten ge sanenane niki ngarianan jajah gipang serimit itu ya kemon pasti ka sampun sewosane tapi wasane jadi jajah gipang nika nge dengan proses pengolahan yang tepat dengan cita rasa yang pas juga pastikan niki memuaskan rekerai sane seneng untuk menikmati jajah gipang. Ainge rekerai mangken taler iki sobian titiang anto napi wastane niki nyobiahin kede informasi ciri-ciri jajah gipang dikenamina wenten sane arang utawi nenten nanin kenten hie antuk ciri-cirinya janing raga-raga sami niki nyingakin saking bentuknya utawi karakteristiknya naring tekstur rekerai dumun geh yang disajikan nika jajah gipang pastikan sampun teksturnya ini renyah atau garing ya. Nah medue cita rasa yang manis duaning nike napi wastane kade di bawah narasumber utawi penelpon di wawu kenten nggih. Sami-sami melakaran to gule sane dadas perekat. Lantun iki reng bahan dasarnya kenten nggih hampun pirang di wawu berupa beras ketan dan tergantung jenis juga daerah pembuatannya nggih. Yen di wawu niki dapat informasi titik yang malih kenten nggih hareng Bangli ke bawah pusat utamanya Jajagi Pang. Nah, umumnya rakerai ini ya Jajagi Pang ini dicetak menjadi bentuk yang padat dan mudah untuk dipotong. Nah, ring Jajagi Pang khas Jembrana nih ke wenten Jajagi Pang merah kita ke bawahnya. Misalnya, napi wastane bentuknya berupa potongan kecil berbentuk persegi dan warnanya kemerahan karena menggunakan gula merah juga. Napi kayak betul rakerai. Nah, niki rakerai sani meneng ring Jembrana mungkin bisa diklarifikasi asik klarifikasi kenten nge. Ring WhatsApp kentennya memang betul adanya ring Jembrana nih kayak Jajagi Pang merah. Utawi rewidang rakerai soang-soang sapu napi weduetan ciri khas utawi ciri khas tersendirinya saking kawentenan Jajagi Pang niki. Nah niki ngelantur ring WhatsApp enten sani sampun nyarengin titiang niki Ibu Janura Rajang Semang Dayu Ari yang cantik manis ramah simpatik ya Dirgahayu HUT RRI ke-81 radio penghibur pendidik pemersatu bangsa sekali di udara tetap di udara Matur Susuma Dayu Ari Suksema Rahayu niki Ibu Janura nge Susuma sampun nyarengin titiang regalah makin nah sani lianan sani dereng boleh kesempatan nah mari jebol malah aturan titiang dua ring pacan yang rare kalah jam kutus puni ketala rakerai seni liana ready jebol pada megenah kenten guys monitor sarang titian niki ring WhatsApp pro 4 RRI dan pasar terima kasih ngirim sandekan dulu niki dua ring menten sani jagi ngelintang.
2: Jaja wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah jaje waje. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan jaje waje juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali jaje waje ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
5: Gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
6: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
5: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
6: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
5: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
6: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
5: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
6: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
5: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
6: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
5: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
6: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.